0: Eh, apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, oh, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15, 9 pagi. Seperti biasa, pembuka jam yang ketiga, kita ada perkongsian menerusi info sihat. Ini mengenai dengan masalah sakit kepala lah kan. Rasanya ramailah kan, di antara kita yang mempunyai masalah sakit kepala, termasuk saya sendiri selalu sakit kepala. Tapi kadang-kadang kan, sakit kepala tu dia bukan berada di satu tempat. Dia akan berada di tempat-tempat yang berbeza lah. Kan ada di yang terkena seluruh kepala, sebelah kepala saja. Jom kita kita gali kan, apa sebenarnya sakit kepala memberi petunjuk di lokasi-lokasi tertentu. Mungkin anda berada sakit ataupun berasa sakit kepala di kedua-dua belah kepala, yang mana terasa seperti kepala diikat ataupun ditekan, yang mana ini sering menyerupai tension type headache, yang mana kesakitan biasanya ringan hingga sederhana, tidak berdenyut dan kebiasaannya tidak bertambah teruk ketika melakukan aktiviti biasa. Ataupun mungkin sakit kepala berada di sebelah kepala saja, yang mana ia sakit berdenyut pada satu sisi kepala, yang mana ia sering dikaitkan dengan migrain, yang mana ia juga mungkin disertai dengan rasa loya, muntah serta sensitif terhadap cahaya ataupun bunyi. Namun migrain ini juga boleh berlaku pada kedua-dua belah kepala, juga mungkin berada di sekitar atau belakang sebelah mata kita, yang mana sakit yang sangat kuat ini di sekitar mata ataupun pelipis, terutama jika mata kita berasa berair, merah ataupun hidung tersumbat pada bahagian yang sama, boleh menyerupai seperti cluster headache. Dan serangan ini biasanya singkat tetapi sangat menyakitkan dan boleh berlaku berulang kali. Ada juga berasa sakit kepala di sekitar dahi dan juga muka, yang mana sakit di dahi tidak semestinya berpunca daripada sinus, yang mana migraine, tension, headache serta masalah pada mata, hidung, sinus ataupun gigi boleh menyebabkan kesakitan di kawasan hadapan kepala dan muka. Dan lokasi sahaja sebenarnya tidak boleh menentukan puncanya. Ada juga yang berasa sakit kepala berada di belakang kepala ataupun tengkuk, yang mana sakit bermula dari tengkuk boleh berkaitan dengan struktur tulang, sendi ataupun tisu lembut pada leher, terutama jika turut mengalami sakit leher ataupun pergerakan leher yang terbatas. Jadi jika merasa keadaan sakit kepala terasa teruk sangat, dapatkan rawatan segera. Jika sakit kepala tersebut datang secara tiba-tiba dan sangat kuat, disertai kebas, lemah anggota ataupun pertuturan terganggu, menyebabkan penglihatan hilang, sawan ataupun kekeliruan, disertai dengan demam tinggi dan tengkuk yang kaku, dan berlaku selepas kecederaan kepala, jangan sendiri memandai-mandai diagnosis sendiri, okey? Dapatkan rawatan segera. Itu ada beberapa info untuk sakit kepala di lokasi yang boleh beri petunjuk kepada kita. Baik, sekarang sudah pun 8.18 minit pagi. Selepas ini seperti biasa, tular sana sini, terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi.

0: Yang mana satu?
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: masuk kerja. Yang mana satu?
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: 8.30, Tular Sana Sini. Apa yang tular di sana, apa yang tular di sini untuk edisi hari ini, 1 Ogos 2026. Ini cerita anak Sabah tewaskan penari terbaik dunia, harumkan nama Malaysia di pentas DWC 2026. Yang mana Malaysia sekali lagi membuktikan anak tempatan mampu berdiri sebaris dengan bakat terbaik dunia. Penari berbakat dari Sabah, Muhammad Aidil Izzuddin Madri, mencipta sejarah apabila dinobatkan sebagai juara dunia di Dance World Cup Finals 2026 yang berlangsung di Dublin, Ireland. Lebih membanggakan, Aidil berjaya menewaskan peserta dari pelbagai negara untuk muncul juara dalam kategori Senior Solo National and Folkley Lelaki. Bukan sekadar juara kategori sebenarnya, malah beliau mendapat persembahan terbaik keseluruhan. Dan menurut hantaran yang dikongsi oleh Yolanda di Instagram, kejayaan Aidil tidak terhenti di situ dan malah beliau juga turut menerima pengiktirafan paling berprestij pertandingan apabila diumumkan sebagai Grand Finals Winner Senior Male 2026, iaitu gelaran yang diberikan kepada persembahan lelaki senior terbaik sepanjang kejohanan tersebut. Menurut Yolanda Dance Studio, kejayaan itu lahir daripada bertahun-tahun latihan dan dedikasi juga semangat Aidil dalam mengangkat seni budaya Malaysia ke pentas antarabangsa. Dan di sebalik pencapaian di pentas dunia, Aidil juga memainkan peranan besar dalam pembangunan industri tarian tempatan. Dan beliau sebenarnya merupakan pengasas dan ketua pasukan Illegal Freedom, yang mana selain memegang jawatan sebagai pengerusi Persatuan Arusan Tari Malaysia yang aktif memperkasakan seni tari di dalam dan luar negara. Studio berkenaan menyifatkan Aidil bukan sahaja seorang juara, malah seorang pemimpin dan mentor yang menjadi inspirasi kepada generasi penari muda. Tahniah sekali lagi kami ucapkan anak Sabah menjulang nama Malaysia di pentas antarabangsa. Okey, baik. Jangan lupa untuk teruskan hantar undian anda melalui yang mana satu. Kita ada dua buah lagu Havoc daripada Geoff Lizzo ataupun lagu daripada Ultimate dengan Amboy. Macam mana nak undi, hantarkan undian anda melalui Facebook Laban FM, melalui sistem poll di sana. Okey, undian ditutup pukul 8.40 minit pagi dan insyaAllah keputusannya saya umumkan pada 8.50 pagi nanti. Okey, terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: masuk kerja. Yang mana satu?
1: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah, Kalib. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan apa kau?
3: Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, 8.44 minit pagi, anda masih mendengarkan Labar FM, suara pesisir anda. Baik, sementara ini apa kata kita akan sebentar ke pekarangan pentas Anggrek Ujana Kawangan Labuan untuk mengetahui perkembangan semasa mini studio. Studio mini Labuan FM bersempena dengan Kembara Kerjaya Madani SPA 2026. Dan nampaknya penyampai kita di sana, Azri Abdullah, sudah pun bersedia untuk berkata berkongsian apa yang sedang terjadi di sana, apa perkembangannya, suasana di sana. Jadi rasanya sudah pun bersedia, Azri Abdullah, silakan.
3: Terima kasih rakan saya DJ Kai Ong dari Konti Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, selamat pagi saudara, salam bahagia, salam Malaysia Madani. Dan untuk hari ini saudara, seawal pagi ini, yang mana kru daripada Labuan FM, suara pesisir anda, yang mana kami bersama-sama untuk menjayakan satu lagi program yang berlangsung di Ujana Keuangan ini, iaitu Kembara Kerjaya Madani SPA Labuan 2026, sempena dengan 1 hari bulan Ogos 2026 ini. Dan lapor terus dari Konti ataupun studio mini Labuan FM ke Konti ini, yang mana kami berada di lokasi berhampiran dengan pentas Anggrek. Dan dapatlah saya gambarkan suasana masih lagi lengang seawal pagi ini, tetapi insyaAllah akan orang ramai akan mula datang ke tempat ini, ke Ujana Keuangan, terutamanya di pentas Anggrek ini, kerana ada pelbagai agensi sektor kerajaan dan juga sektor swasta yang turut mengambil bahagian, khususnya memberi peluang kepada para pencari kerja dan juga golongan muda ataupun golongan belia untuk mendapatkan kerja ataupun kerjaya serta karya, ya. Dan Kembara Kerjaya Madani SPA Labuan, yang mana kurang-kurangnya lebih daripada 20 agensi yang membuat pameran, khususnya untuk memberi peluang kepada para pencari kerja kita yang berada di sekitar Labuan ini. Dan apa yang dapat saya gambarkan, sektor-sektor kerajaan telah pun mula mengisi setiap ruang pameran mereka, dan juga orang ramai ada yang sudah mula untuk berkunjung ke tempat ataupun ke agensi-agensi yang membuat pameran ini, khususnya untuk bertanyakan, ya, soalan yang lebih terperinci mengenai dengan peluang-peluang kerjaya dalam sektor kerajaan maupun dalam sektor swasta. Jadi jangan lepaskan peluang mereka yang mungkin sedang mencari kerja, golongan muda, golongan belia kita. Hari ini, satu hari bulan Ogos, datang ramai-ramai ke Ujana Keuangan kerana program Kembara Kerjaya Madani SPA Labuan sedang berlangsung untuk sepanjang hari ini. Jadi antara objektif penganjuran untuk Kembara Kerjaya Madani SPA Labuan ini adalah untuk mendekatkan SPA iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia bersama dengan masyarakat melalui pendekatan turun padang. Dan selain itu memberi penerangan yang tepat Kerjaya dalam perkhidmatan awam untuk membimbing orang ramai berkaitan pendaftaran dan permohonan melalui sistem SPA 9. Dan selain daripada itu juga, yang mana objektif penganjuran program ini untuk memberi pendedahan mengenai proses peperiksaan temuduga dan pelantikan ke dalam perkhidmatan awam, meningkatkan kesedaran terhadap nilai integriti, profesionalisme dan juga etika penjawat awam, serta membantu untuk meningkatkan keboleh pasaran pencari kerja serta menggalakkan penyertaan rakyat dalam sektor awam. Ya. Jadi itu adalah antara tujuan utama penganjuran Kepada Kerjaya Madani SPA Labuan ini. Dan untuk makluman saudara pendengar, yang mana Kembara Kerjaya Madani SPA pada tahun ini juga telah pun berlangsung di Kuantan, Rompin dan hari ini berlangsung di Labuan dan seterusnya. Lokasinya adalah insyaAllah di Miri, Sarawak. Ya. Dan melalui program SPA Kembara Kerjaya Madani SPA ini, yang mana turun padang ke pelbagai negeri, yang mana untuk memberi pendedahan secara terus kepada masyarakat mengenai peluang pekerjaan dalam sektor awam, proses pengambilan syarat kelayakan, kaedah permohonan melalui sistem SPA 9, persediaan untuk menghadapi peperiksaan dan juga temuduga serta laluan kerjaya dalam pelbagai skim perkhidmatan. Jadi para pencari kerja yang mungkin masih lagi muskil ataupun mungkin ingin mengetahui bagaimana untuk mendapatkan ruang dan peluang untuk berkhidmat dalam sektor perkhidmatan awam ini, datang beramai-ramai sekali lagi di Ujana Keuangan Pentas Anggrek sempena dengan Kembara Kerjaya Madani SPA Labuan. Dan yang mana untuk program ini juga membuka ruang kepada para pencari kerja untuk mendapatkan maklumat tepat daripada pegawai SPA sendiri. Kembara Kerja Madani ini juga adalah menjadi platform untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan integriti, profesionalisme dan juga kompetensi dalam perkhidmatan awam. Jadi program seumpama ini juga menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, institusi pendidikan serta rakan strategik yang menawarkan khidmat nasihat kerjaya, pameran dan pelbagai aktiviti interaktif. Dan sebenarnya ada pelbagai lagi aktiviti ataupun acara yang akan diadakan sekali bersempena dengan penganjuran Kembara Kerjaya Madani SPA di Labuan ini. Jadi jangan lepaskan peluang kerana inilah peluang anda, khususnya kepada mereka yang baru saja menamatkan pendidikan, mungkin mereka yang mempunyai diploma, ijazah dan sebagainya, bolehlah datang untuk melihat sendiri ataupun mengambil peluang untuk mendapatkan kerjaya dalam sektor kerajaan maupun sektor swasta ini. Dan selain daripada itu, ada juga dilaksanakan untuk sesi uji kesihatan ya, yang diadakan di bangunan MAWIP. Jadi mereka yang mungkin berminat untuk mengambil peluang untuk bekerja dalam sektor contohnya seperti keselamatan ya, yang

0: Anda juga boleh berhubung terus ataupun berjumpa terus dengan para pegawai daripada SP ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam sendiri untuk mengetahui secara terperinci bagaimanakah caranya ataupun apakah peluang-peluang yang anda boleh perolehi menerusi program yang dianjurkan ini. Jadi saya rasa itu yang dapat saya gambarkan lebih awal sempena dengan penganjuran program Kembara Kerjaya Mudani SPA Labuan pada pagi ini. Jadi untuk itu, seketika kita kembali dulu ke Konti Labuan FM bersama dengan rakan di sana, DJ Kai Ong. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan penyampai Azri Abdullah yang berada di perkarangan Pentas Anggrek Ujana Kawangan Labuan bersempena dengan Kembara Kerjaya Madani SPA 2026. Dan kembalinya kita sebentar saja lagi, lebih kurang pukul 9.15 pagi, kita akan bersama-sama dengan penyampai DJ Reha pula di sana untuk segmen ataupun slot Semang Santai bagi program Kembara Kerjaya Madani SPA bersama-sama dengan tetamu Dato' Zuhari bin Said, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Baik, sekarang sudah pukul 8.52 minit pagi. Saya terus bagi umumkan pemenang untuk yang mana satu edisi hari ini, 1 Ogos 2026, yang mana lagu yang mendapat undian yang terbanyak jatuh kepada lagu yang berjudul Havoc, nyanyian Joe Flizzo, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2013 menerusi album berjudul Havoc dan dicipta sepenuhnya oleh Joe Flizzo, Senawan dan Yasin. Ini dia Havoc, Joe Flizzo, Labuan FM.

0: Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lamuan FM, suara pesisir anda.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malas kiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siow Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Dua daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut proses prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RT Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di Dun Rantau?
3: Ya, Syikin. Untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SJKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Don N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Jun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Jun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pangkalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Akhlan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik saja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri 9 bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari, kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
3: Baik, Labuan FM, suara pesisir, anda masih lagi bersemankan saya Khairul Ong, tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik Muatera sekarang. Kena ia betul-betul percuma. Baiklah, seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, yang mana kita akan kembali lagi berlintas langsung dari perkarangan Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan bersempena dengan Kembara Kerja Madani SPA 2026, yang mana kita akan bersama-sama dengan penyampai DJ Reha dalam ruangan Sembang Santai, dan juga akan bersama-sama dengan tetamu Dato' Zohari bin Syed, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Dan sebenarnya anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi live TikTok Labuan FM. Baik, nampaknya rakan penyampai sudah pun bersedia di sana. Reha, silakan.
4: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti, DJ Kai. Sekarang ini anda bersama-sama saya, DJ Reha, yang bersiaran secara langsung dari lokasi sempena program Kembara Kerjaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 yang bertempat di Lobi Pentas Anggrek Kompleks Ujian. Boleh saya kongsikan sedikit gambaran keadaan di sini ya, yang mana program kita ni sedang berlangsung bermula seawal pukul 8 tadi lagi ya, dan kalau dilihat di sini nampaknya sudah ada pengunjung-pengunjung yang datang bagi sama-sama memeriahkan program Kembara Kerjaya Madan SPA Wilayah Persekutuan Labuan. Dan sempena program hari ini juga kita cukup-cukup bertuah sebab kita ketika ini bersama-sama dengan seorang figura yang sangat hebat, bukan calang-calang orang. Beliau merupakan antara penggerak utama, antara individu yang memainkan peranan yang penting dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA itu sendiri. Beliau ialah yang berbahagia, Dato' Zohari bin Syed, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Dato'.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera.
4: Apa khabar Dato' hari ini?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Agak bergaya ya Dato' hari ini.
5: Dah kena sup ikan pergi.
4: Kena sup ikan, Masya Allah. Dato' kalau boleh tahu, Dato' sendiri dah beberapa kali? Kali pertama atau sebelum-sebelum ni dah sampai ke Labuan?
5: Okey, saya ingat dalam 3 kali saya datang sini.
4: Dah 3 kali.
5: Saya datang sebab banyak perubahan-perubahan. Dah makin cantik.
4: Alhamdulillah.
5: Makin pesat pembangunannya.
4: Jadi Labuan ni sendiri memang sudah tidak asing lagi lah bagi Dato'. Dah 3 kali sampai ke Labuan. Betul. Jadi kali ni sekali lagi Dato' sampai di Labuan. Percayakan program Kembara Kerjaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan.
5: Betul.
4: Baik Dato', kita nak teruskan sesi temu bual kita dalam ruangan Sembang Santai hari ini. Jadi boleh tak Dato' secara ringkas tentang program yang sedang berlangsung ketika ini, Datuk.
5: Dalam program yang kita buat pada hari ini ialah program Kemara Kerjaya Madani SPA. Kita buat dengan kerjasama Perkeso dan juga Perbadanan Labuan serta Majlis Agama Islam Labuan. So, dalam apa nama tu, kita punya ni, kita merupakan program ni program yang kita buat program tahunan lah. Maknanya kita akan pergi ke luar daripada Kuala Lumpur, kita pergi ke kawasan utara, kita pergi ke kawasan selatan, kita pergi ke kawasan apa nama timur, untuk kita meningkatkan pengetahuan kepada penduduk-penduduk setempat lah. Kan? Macam hari ini kita buat di Labuan, so dengan kerjasama Perhubungan Labuan, dengan kerjasama Mawib, dengan kerjasama Perkeso, jadi kita sama-sama datang ke sini untuk memberi pengetahuan kepada kawasan termasuk Labuan, termasuk juga kawasan-kawasan sekitar Sabah. Sabah kan?
4: Betul.
5: Penduduk-penduduk ni dia ataupun belia-belia untuk mendapat pekerjaan ni dia hanya akan melihat melalui online saja.
4: Betul.
5: Kan? So dengan adanya kita datang sini, jadi dia orang banyak boleh bertanya kepada kita dan kita pun boleh memberi panduan kepada dia orang. Kan? Jadi itulah sebenarnya hasrat kita, kita datang sini untuk memberi maklumat kepada duduk. Dan pada hari ini di kita buat seperti yang disebut oleh Jireha tadi, kita buat di Lobby Anggrek Ujian Kewangan. Sebenarnya kita ada tiga tempat sebenarnya. Kan? Di sini di, dan kita ada juga di Jabatan Tenaga Rakyat.
4: Betul.
5: Ini khusus untuk Temuduga. Temuduga Jurawat U5.
4: Betul.
5: Jurawat ni dah apa nama tu memang banyak kekosongan lah pada ketika ini. Jadi kita turun hanya turun ke lapangan lah untuk mencari calon-calon yang sebenarnya kadang-kadang calon ni dia ada dah apa nama tu kelayakan dan sebagainya. Tapi dia bila dia mohon mungkin dia tunggu dan sebagainya. Sekarang kita turun. Kita turun cari. So yang tempat kedua adalah di tadi saya sebutlah Jabatan Tenaga Rakyat, Jabatan Tenaga Kerja, dan juga yang ketiga adalah kita buat
4: di Kompleks Darul Kifayah.
5: Di Kompleks Darul Kifayah Mawi.
4: Betul.
5: Yang ni ialah ujian kita panggil ujian pemeriksaan fizikal panca indera dan kecergasan.
4: Betul.
5: Ini untuk jawatan-jawatan yang mana kebanyakan adalah jawatan-jawatan yang beruniform lah. Beruniform yang dilantik oleh SPM Malaysia. Bukan polis ya. Ini yang macam custom, macam penjara, immigration. Sebab jawatan-jawatan ni dia memerlukan fizikal tentu, ada kecergasan dan sebagainya. Jadi sebelum proses untuk lantikan apa semua tu, dia mesti ada kita panggil dia punya tahap-tahap kecergasan tinggi macam mana, berat badan macam mana, BMI macam mana. Yang tu kita buat di Darul Kifayah. So di Ujana sendiri ni sebenarnya ada 20, kalau ikut maklumat yang saya dapat ni, ada 20 agensi.
4: Betul.
5: Yang terlibat lah. Jadi saya ada round tadi, saya tengok selain daripada SPA Malaysia, kita ada juga SPA Sabah, SPA Negeri Sabah. Kan? Kita ada Kementerian Kesihatan, kita ada Jabatan Belia, kita ada banyak lagi lah. So, tu kena datang
4: kena
5: lah.
4: Kena datang sendiri, Datuk.
5: Kena datang ni.
4: Walk-in sendiri ke sini.
5: Baru kita dapat tahu. Kemudian tu kita ada di atas tingkat satu tu, kita ada Perkeso. Perkeso ada buat Temuduga terbuka.
4: Betul.
5: Yang di dijalankan oleh majikan-majikan di Labuan. So saya tengok banyak kaunter juga yang dibuka lah.
4: Saya difahamkan tidak kurang daripada 27 agensi atau jabatan yang datang.
5: Betul.
4: Hari ini ya.
5: Betul.
4: Jadi jangan lepaskan peluang untuk datang hari ini. Satu hari je kita berada di sini sehingga petang ini petang.
5: Cuma kena pasti nak pergi, kalau jururawat dia kena pergi kepada Jabatan Tenaga Kerja.
4: Betul.
5: Kalau nak buat semakan dan sebagainya tu boleh buat di Ujana lah. Pada
4: kompleks darurat.
5: Ya.
4: Betul.
5: Tapi saya dipahamkan di Labuan ni dia punya jarak dia tak jauh.
4: Dekat-dekat je semua Datuk. Jadi tak ada masalah tak ada untuk gerak dari satu tempat ke tempat ya Datuk.
5: Betul, betul.
4: Jadi kita di Labuan ni cukup-cukup beruntung ya sebenarnya dipilih menjadi lokasi untuk diadakan program-program sebegini yang sememangnya dapat bantu orang ramai di luar sana yang mungkin tak tahu Datuk ataupun tahu berkaitan maklumat dan pengetahuan tentang SPA itu sendiri.
5: Betul, betul.
4: Jadi inilah sebenarnya peluang yang kita boleh ambil.
5: Ya. Datang sendiri.
4: Datang sendiri.
5: Jangan dengar orang saja kan.
4: Betul.
5: Jadi kita tanya sendiri, kita tengok sendiri. Kadang-kadang kita mohon, kita macam tak panggil saja. Kan so kenapa masalahnya kan? So datang sendiri, semak apa sebenarnya masalah.
4: Boleh
5: so,
4: bertanya sendiri
5: kita dah. Ada pegawai-pegawai kita boleh bantu tunjukkan. Oh okey, di mana kesilapan dan sebagainya.
4: Jadi jangan lepaskan kesempatan dan peluang untuk datang hari ini. Kita bertempat di lobi pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan.
5: Betul.
4: Jadi Datuk, kita tahu ya setiap program ataupun acara yang itu tentunya ada orang kata sesuatu yang ingin dicapai Datuk ataupun objektif-objektif tertentu. Untuk kembara kerjaya Madani SPA ini sendiri, boleh tak Datuk terang objektif yang ingin dicapai Datuk?
5: Okey, maknanya kita buat tu kenapa? Kan?
4: Betul.
5: So kita buat kenapa? Kenapa kita buat nah? Yang pertama kita nak bagi peluang orang awam ataupun pencari kerja lah untuk mendapatkan maklumat secara terus, macam saya sebut tadi, secara terus dan ke dengan urusan-urusan di bawah SPA ataupun juga agensi-agensi lain lah.
4: Betul.
5: Kan? Ada agensi-agensi lain, so kita boleh datang, kita tanya, dapatkan maklumat. Yang kedua, kita nak memupuk minat orang awam ni untuk menyertai pemerintah awam sebagai bidang kerjaya lah kan. That's why bila kita datang sini, kita ada juga pasukan-pasukan tertentu yang ada buat pameran semua tu. Dengan ada pameran, tengok bila apa nama tu, orang awam tengok, wah, so naik minat lah.
4: Betul.
5: So macam nak kerja kan, nampak best saja kan. Okay. Yang ketiganya, kita nak memberi nasihat lah kepada orang awam ini tata cara permohonan, cara atas-atasan. Maknanya kadang-kadang kita, yalah, di tempat kita mungkin fasiliti ada kan, ataupun tapi cuma sekarang ni kita nak mohon, kita boleh mohon online melalui telefon pun boleh.
4: Betul.
5: Kan? Cuma kadang-kadang tempat-tempat tertentu kita tak tahu macam mana nak isi dan sebagainya kan. Jadi datang sini dia orang boleh tunjukkan. Kan? Macam mana kita nak isi dan sebagainya. Dan yang keempatnya ialah memberi taklimat. Okey, kita ada taklimat yang kita akan buat. So saya ingat taklimat tu dia akan start dalam pukul 10 lebih ke.
4: Betul.
5: Kan? Kita akan ada taklimat mengenai panduan temuduga, tip-tip temuduga. So macam kita nak untuk selesai jawatan tu, dia ada proses-proses tentu. Kita ada exam. So ada juga terimak-terimak mengenai apa nama tu, dia panggil proses assessment center, penilaian mewakili pemerintah awam, kemudian juga tip-tip mengenai temuduga lah. Selain daripada kita nak buat temuduga terbuka saya sebut tadi untuk jawatan jururawat dan juga untuk ujian fizikal tadi. So, itulah sebenarnya tujuan kita buat program ini.
4: Jadi itulah antara objektif-objektif adakan ya.
5: Ya,
4: mungkin ramai ya kat luar sana Datuk yang mencari peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam tapi tak tahu cara macam mana nak dapatkan maklumat ataupun betul. Info yang berkaitan apa proses-prosesnya. Jadi inilah sebenarnya orang kata saluran ataupun jalan yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai.
5: Betul.
4: Khususnya di luar ni sendiri Datuk untuk datang dan ambil peluang ni.
5: Kita dah datang sini maknanya ambil peluang. Bukan senang kan. Mungkin bila pula kita nak datang kita tak tahu kan.
4: Jadi peluang tak selalu datang Datuk. Jadi hari ni grab peluang yang datang ni. Okey. Baik Datuk, bagaimana pula dengan sasaran program ni Datuk? Siapa sebenarnya golongan yang disasar? Boleh tak Datuk?
5: Ada beberapa kumpulan sasar yang kita cuba nak capai lah. Yang pertama adalah pelajar sekolah menengah. Pada pelajar sekolah menengah ni yang orang kata apa, yang sekarang ni tingkatan 5, tingkatan 6, ataupun yang baru habis kan. Jadi dia orang ni tak tahu maklumat. Macam kita dululah kan. Kita dulu pun kita nak hala ke mana sebenarnya.
4: Betul.
5: Kita nak kerja apa sebenarnya kan. So inilah peluangnya. Maknanya kita memberi kesedaran ataupun memberi laluan kepada pelajar-pelajar untuk melihat apakah jawatan-jawatan yang ada dalam pengetahuan awam. Lepas itu dia akan cenderungan dia. Itu yang pertama. So yang keduanya ialah pelajar universiti dan institusi pendidikan tinggi. Ini pun sama, sebab kalau pelajar universiti dan pendidikan tinggi ni dia dah ambil program-program ataupun subjek-subjek tertentu. So dengan subjek-subjek tertentu tu dia boleh lihat apakah sebenarnya yang laluan-laluan yang ada pada dia. Kan? So dengan dia datang sini dah bertanya dan sebagainya, jadi pada sini dia boleh nampak lah, oh kat mana aku sebenarnya, laluan aku.
4: Betul.
5: Okay. Yang ketiga ialah orang awam yang dalam proses tukaran kerja. Kadang-kadang orang awam ni dia ada kerja, cuma dia proses untuk nak pindah kerja dan sebagainya. So daripada sini dia boleh kita boleh bagi maklumat-maklumat apa yang ada dalam kita punya ni lah, persesuaian dengan dia punya kelayakan dan sebagainya. Dan yang keempatnya ialah ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa ni sendiri adalah sebagai pendorong kepada anak-anak. So kadang-kadang anak-anak bila dia nak ambil masuk universiti, dia tak tahu nak pergi bidang apa dan sebagainya. Betul. Jadi dengan ibu bapa mempunyai pengetahuan ilmu dan pengetahuan sendiri, dia boleh bagi pandangan. Kadang-kadang kita ni bagi pandangan saja kepada anak-anak ni. Takut kita bagi pandangan yang lebih-lebih, dia tak boleh bawa pula.
4: Betul.
5: Tapi yang penting ibu bapa ni dia ada pengetahuan lah. Pengetahuan yang mungkin dia boleh cadangkan kepada anak-anak dia apa bidang-bidang tertentu yang dia nak ambil untuk masa-masa universiti dan sebagainya. Itu sebenarnya sasaran kita.
4: Golongan sasar kita lah.
5: Betul.
4: Okey, jadi macam yang kita beritahu tadi, ini adalah satu peluang untuk anda semua ya. Sebab di Labuan ni sendiri merupakan antara kawasan luar bandar, menjadi sasaran oleh SPA untuk beri maklumat, untuk beri pengetahuan tentang kerjaya dalam perkhidmatan awam. Yeah. Jadi kita nak seru semua warga Labuan datang beramai-ramai dan ambil peluang untuk satu hari ni saja kita berada di lobi pentas dana kewangan untuk satu hari ni saja Datuk. Jadi kita akan berada di sini sehingga pukul 4.30 petang. Ada pelbagai pengisian bermanfaat menanti anda. Jadi datang beramai-ramai. Okay?
5: Kalau yang ada dah kelayakan jururawat, pergi ke Jabatan Tenaga Kerja.
4: Betul.
5: Nak pergi nak jadi tu,
4: badan beruniform tadi.
5: Badan beruniform. Yeah. Pergi kepada
4: Kompleks Darul Kifayah Mawid Labuan. Baik Datuk, kita nak rehat. Lepas ini kita nak sesi temu bual kita dalam Sema Santai sepenuh program Kerjaya Madani Wilayah SPA Wilayah Persekutuan Labuan. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baik, kembali lagi kita dalam Sembang Santai ya, sempena program Kembara Kerjaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan, dan masih bersama-sama dengan kita ketika ini yang berbahagia Datuk Zohari bin Said yang merupakan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA Malaysia. Baik Datuk, kita nak teruskan lagi sesi temu bual kita pagi ini. Macam yang kita wawarkan sebentar tadi, program kita hari ini akan berlangsung sehingga petang ni ya Datuk. Terangkan antara pengisian atau perkhidmatan yang disediakan panjang program ni Datuk.
2: Okey, terima kasih Ria. Okey, kita ada beberapa ni tugas yang kita buat kat sini kan. Yang pertama, kita ada kaunter pendaftaran. So ini yang mana calon-calon yang sebelum ni belum pernah pun buat permohonan untuk SPA. Jadi kita ada kaunter khusus untuk buat pendaftaran SPA 9. So maknanya kita akan bantulah. Kemudian tu ada mungkin yang yang dah memohon, tunggu lama dan sebagainya kan. Kita ada kaunter untuk semak status permohonan calon. So mungkin agaknya dia nak tahu kenapa sebenarnya dia dah mohon lama kan. Dan di sini kita akan bantulah. Kita semak status permohonan dia. Mungkin dia akan tanya tak lepas, tak pesan, tak pernah-pernah panggil dan sebagainya. Jadi kita akan lihat balik. Kadang-kadang calon ni dia mohon apa yang dia fikir sesuai dengan dia. Tapi ada jawatan-jawatan tertentu, dia ada kelekan-kelekan tertentu yang dia perlukan. Jadi daripada situ dia boleh semak lah, semak status permohonan. Yang ketiga, ada apa nama tu, taklimat. Kita ada taklimat. Dalam taklimat tu kita ada titik dan panduan temuduga. Kan? So mana-mana calon yang telah dapat pas tapisan, dah lepas tapisan yang ke, tapisan ketiga adalah temuduga. So dalam temuduga tu kita bawa ke sini adalah dua orang ahli Suruhanjaya yang memang menemuruga lah. Cuma dia menemuruga ni yang kumpulan degree lah. Kumpulan degree iaitu kumpulan ijazah. Dan daripada pengalaman-pengalaman penemuruga ini dia akan kan. So daripada situ kita boleh belajar lah sebenarnya untuk datang temuruga tu macam mana patut kita berpakaian, macam mana persediaan-persediaan kita dan sebagainya kan. So itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah sesi perkongsian berkaitan penilaian membersih kepimpinan awam. Ini yang dinamakan sebagai psikometrik. Memang kita ada taklimat khusus lah yang akan disampaikan oleh pegawai. Jadi saya rasa memang amat bermanfaat lah kalau kita boleh datang melihat perceraikinan yang akan dibuat oleh pentaklimat ataupun penceramah tu. Jadi mungkin kita lebih faham tentang bagaimana proses ujian psikometrik itu dibuat. Dan yang kelimanya lah khidmat nasihat berkaitan dengan permohonan jawatan yang bersesuaian dengan kelayakan pemohon. Jadi maknanya dengan ada kelayakan-kelayakan tertentu, dia boleh mohon jawatan-jawatan tertentu. Kan? Bukan semua dia boleh mohon semua jawatan. Dia macam terutamanya jawatan-jawatan di peringkat diploma dan ijazah. Sebab dia ada kelayakan-kelayakan tertentu ni, dia memerlukan kelayakan khusus. Misalnya kelayakan profesional, lepas tu peringkat teknikal. Katakan kita nak mohon sebagai penolong pegawai pertanian, dia mestilah ada kelayakan pertanian tu.
1: Betul.
2: Dia bukan kata dia ambil katakan dia ambil ijazah tertentu ataupun dia ambil diploma tertentu, dia disebabkan kita ada pilihan untuk 15 jawatan, kita pun masuk saja. So yang ni sebenarnya untuk kita akan bagi makna sihat berdasarkan apa kelekan yang dia ada tu, apakah jawatan-jawatan yang boleh pohon bersesuaian. Kalau tidak, nanti dia pohon tak, sampai bila pun tak akan panggil.
1: Tak ada panggilan.
2: Tak ada panggilan. Tak kena, tak kena dengan kelekannya, kelekan tu. Dan yang keenamnya ialah kita buat temu duga lah. Temu duga jururawat yang saya sebut tadi di Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Sekutuan Lapan. Dan akhirnya ialah ujian walk-in. Maknanya siapa-siapa pun boleh datang walk-in ni. Bawa apa nama tu, datang bawa sijil. Apa nama, kita akan buat pemeriksaan fizikal, baca indera dan kecergasan. Jadi yang tu yang kita buat di Darul Kifayah, komplek Darul Kifayah. So itulah sebenarnya kita punya program-program yang sedang berjalankan.
1: Baik, jadi itu dia antara pengisian ataupun perkhidmatan yang disediakan sepanjang program ni berlangsung, ya Dato. Ada pelbagai pengisian yang bermanfaat untuk orang ramai datang ke sini, khususnya untuk semua warga Labuan. Macam yang Dato kongsikan tadi, ada perkhidmatan kaunter dan pameran jabatan serta agensi yang tidak kurang daripada 27 jabatan dan agensi, ya Dato. Kemudian anda boleh dengarkan taklimat daripada Perkeso, ada taklimat daripada MAWI, daripada pegawai SPA sendiri, juga taklimat daripada ASJ berkaitan tips menghadiri temu duga. Seterusnya anda juga boleh dapatkan info-info yang bermanfaat daripada pempamer-pempamer yang ada di sini serta agensi-agensi yang ada di sini.
2: Betul.
1: Jadi rugi tak datang, ya Datuk?
2: Ya, betul.
1: Datuk, sebelum kita mengakhiri sesi temu bual kita pagi ini, apa pesanan dan harapan Datuk untuk semua pendengar, untuk semua warga wilayah Persekutuan Labuan untuk datang ke program Kembara Kejaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan?
2: Okey, saya mengambil kesempatan ini menyerulah kepada terutamanya beliau-beliau lah. Beliau-beliau yang sedang mencari pekerjaan dan sebagainya, datanglah beramai-ramai untuk lihat peluang yang ada. Dan berdasarkan pada program-program yang telah kita aturkan sebagainya itu, mungkin dia akan memberi manfaat kepada beliau-beliau. Dan juga yang saya sebut tadi dari segi golongan sasaran yang disebut apa nama, pelajar sekolah yang menengah, mungkin akan mencari apakah dia punya laluan-laluan yang akan dia lalui selepas dia habis pengajian. So begitu juga ibu bapa yang boleh menjadikan panduan kepada anak-anak.
1: Betul.
2: And so itulah, saya warga Labuan akan mengambil peluang terhadap program ini yang entah, kita pun tak tahu bila yang lagi akan kita buat.
1: Betul.
2: Jadi ambillah peluang ini supaya kita dapat manfaat bersama. Dan kita sebenarnya betul-betul nak mencari orang Labuan ni. Kita datang jauh-jauh, kita nak mencari orang Labuan.
1: Ya. Jadi orang Labuan jangan lepaskan,
2: jangan
1: peluang,
2: lepaskan
1: yang
2: peluang ini.
1: Jadi Datuk, terima kasih kita nak ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Zohari bin Said yang sudi bersama-sama kami dalam slot Sembang Santai sebenar program Kembara Kejaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan. Apapun, kita harapkan semoga program ni dapat membuka peluang kepada orang ramai, khususnya untuk orang-orang Labuan ni, Datuk, untuk mendapatkan info sebanyak mungkin secara terus berkaitan SPA. Jadi sekali lagi kita nak menyeru, kita nak ajak anda semua warga Labuan untuk datang. Kita berada di lobi pentas anggrek Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Jadi jangan lupa untuk datang hari ini, okey? Baik, terima kasih sekali lagi kepada
2: saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM lah.
1: Ya,
2: yang telah bersama-sama untuk membantu kita mewar-warkan kepada warga Labuan dan sebagainya.
1: Kami pun sangat berbesar hati dapat bersama-sama dengan yang berbahagia, Datuk Zohari bin Said. Jadi sekian saja laporan terus dari lokasi sepenuh program Kembara Kerjaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan. Kita kembali ke konti bersama-sama DJ Kai. Silakan.
3: Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Reha dari Studio Mini 8 FM bersempena dengan program Kembara Kerjaya Madani SPA 2026 bertempat di perkarangan Pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan. Baiklah, teruskan mendengar 8 FM. Selepas ini saya akan kongsikan kepada anda apa yang menarik sepanjang hari ini di 8 FM. Ini dia salam pedan mencerikan pagi anda.

0: Kau nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Set, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
2: Bully bukan kurawan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda. It's

Program Generasiku, mencetus inspirasi menjadi aspirasi, yang mana hari ini kita akan bersama-sama tetamu Muhammad Taz Irsyad bin Muhammad Dir, iaitu seorang penerima anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026, iaitu di tempat yang ketiga bagi kategori individu lelaki, dengan topiknya rahsia aktif dan berjaya pukul 10.15 pagi nanti, yang mana akan ditemani juga oleh DJ Alif. Wah, menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan pukul 11 pagi nanti, 11.15, seperti juga yang kita wawarkan, kita akan kembali ke perkarangan pentas Anggrek Ujana Kawangan Labuan bersempena dengan Kembara Kerjaya Madani SPA 2026, lintas langsung di sana. Menerusi Sembang Santai, kita akan bersama-sama pula dengan penyampai Azri Abdullah, yang akan melayani tetamu Dato' Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA, yang mana akan bersama-sama bersembang santai dengan topik rebut peluang bina kejaya dalam perkhidmatan awam. Dan juga sebelah petang kita ada juga acara menarik, program menarik Silang Budaya Stesen Berkembar, yang mana DJ Fias akan melayani DJ Azlan Omar dari Radio Klasik Menggamit Kenangan, yang mereka akan bercerita mengenai dengan komedi dan satira sosial pada pukul 3.15 petang nanti. Okay, jadi jangan lupa lepaskan peluang anda untuk bersama-sama mendengarkan segmen ataupun program Silang Budaya bersama-sama dengan DJ Fias hingga pukul 7 malam nanti, menerusi destinasi teman pemanduan anda. Baik, nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda. Terima kasih kerana sawal pagi tadi menemani saya, dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okay? Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali, jangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Keperkembangan PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama Nur Ain Abu Talib di Sekolah Kebangsaan Port Dickson. Silakan, Ain.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson bagi Don N33 Sri Tanjung, di mana pengundi sudah tiba di sini seawal jam 7 pagi tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka pada Hari Mengundi PRN Negeri Sembilan. Kehadiran pengundi juga dilihat terus meningkat sejak pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi. Bagi pengundi muda, Muhammad Adam Danish Nur Afendi, 19 tahun, yang pertama kali mengundi mengakui berasa sedikit gemuruh, namun pada masa yang sama gembira kerana akhirnya dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Sementara itu, seorang pengundi warga emas, Azrina Zakaria, 66 tahun, berkata tidak pernah terlepas menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sejak era 1990-an lagi kerana percaya setiap undi memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju negara. Bagi Don N33 Seri Tanjung, seramai 19,590 pengundi akan melaksanakan tanggungjawab pada hari ini dan pusat pengundian akan ditutup pada 6 petang. Sekolah Kebangsaan Port Dickson merupakan salah satu daripada 6 pusat pengundi bagi Don N33 Seri Tanjung. Itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di sini yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan.
0: Terima kasih, Ain. Keperkembangan luar negara, Iran mengisytiharkan Selat Hormuz tidak lagi selamat dilalui susulan tindakan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran memaklumkan laluan itu hanya akan dibuka semula selepas keadaan kembali stabil. Sementara itu, IRGC mendakwa menghentikan dua kapal tangki minyak dan mengarahkan empat lagi berpatah balik. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hilang keyakinan terhadap rundingan dengan Iran. Beliau turut menuduh Tehran kerap memungkiri janji dan memberikan maklumat yang mengelirukan. Menurut Trump, Iran kini berada dalam keadaan yang semakin lemah selepas beberapa bulan berdepan serangan ketenteraan dan tekanan ekonomi. Beliau mendakwa keupayaan peluru berpandu dan pengeluaran drone Iran semakin merosot walaupun negara itu masih memiliki sebahagian aset ketenteraan. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Kebakaran hutan di Turki semakin buruk. Anggota bomba terus bertungkus lumus memadam kebakaran hutan besar di daerah Sine, wilayah Aydin. Menteri Perhutanan Ibrahim Yumakli memaklumkan sebanyak 218 kebakaran dilaporkan dengan 213 daripadanya berjaya dipadam sepenuhnya. Angin kencang menyukarkan operasi pemadaman secara bersepadu melalui udara dan darat. Sekurang-kurangnya 25 orang maut manakala 44 lagi cedera selepas sebuah bas di wilayah Promenade Algeria terbalik. Agensi Perlindungan Awam memaklumkan semua mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Perdana Menteri Algeria, Sifi Gherib, melawat mangsa yang ditempatkan di Hospital Universiti Brumades. Punca nahas masih dalam siasatan. Sukan, perancangan FIFA menjual pegangan saham dalam syarikat yang mengendalikan Piala Dunia menerima tamparan baharu apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC turut menolak cadangan itu. AFC menyertai UEFA dan CONCACAF yang menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan penubuhan FIFA Forward Enterprise dan penjualan 20% pegangan saham kepada pelabur swasta. Ketiga-tiga konfederasi itu turut mempersoalkan proses rundingan FIFA yang disifatkan kurang telus dan memerlukan penambahbaikan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik, Temasha berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Baiklah, waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

bersama tetamu hebat, ada cerita inspirasi, tips cool dan pengalaman menarik mereka dalam Generasiku hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.

Berkongsi pengalaman, pencapaian, idea dan tips berguna buat remaja dan belia bersama-sama personaliti pilihan. Semuanya dalam Generasiku setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Generasiku.

0: 8FM Suara Pesisir anda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey. Dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Khairul Ong yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adia. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Gitu, okey. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah. Seperti biasa untuk di jam yang pertama dalam Variasi Hujung Minggu yang mana kita akan ada rancangan Generasiku. Dan pada hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu yang cukup-cukup istimewa ataupun cukup-cukup berbakat dalam bidang kokurikulum apabila berjaya meraih tempat ketiga dalam Anugerah Perdana Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan Labuan bagi kategori individu lelaki. Baiklah, kita ucapkan selamat datang kepada Muhammad Taz Irsyad Muhammadir.
1: Hello.
0: Dengar-dengar sudah kan suaranya. Okey, dan pada hari ini beliau turut ditemani oleh seorang yang selalu memberikan support ataupun memberikan sokongan yang padu kepada Muhammad Taz Irsyad ni, yang mana beliau ditemani oleh ahyanya iaitu Muhammadir dan turut ditemani oleh si kecil comel iaitu adiknya Zain. Okey, apa khabar Taz?
1: Khabar baik.
0: Syukur, Alhamdulillah. Sudah sarapan?
1: Sudah tadi.
0: Anak syukur. Jadi kita boleh bertenaga, bersemangat. Sudah juga kan mau mulakan kita punya sesi hari ini?
1: Boleh.
0: Itulah saya kata orang, sarapan itu penting kerana setiap pagi kita memerlukan sarapan, bukannya harapan. Asik. Okey, apapun kita ucapkan tahniah kepada Taz lah kan, atas ucapan ataupun atas pengiktirafan. Okey, pengiktirafan yang cukup membanggakan itu. Dan sudah tentunya ramai pendengar yang ingin mengenali siapakah sebenarnya insan di sebalik kejayaan ini. Jadi mungkin Taz boleh kongsikan serba sedikit berkenaan dengan biodata ataupun latar belakang Taz lah.
1: Okay, nama full saya adalah Muhammad Taz Irsyad bin Muhammadir. Mm-hmm. Dan saya berumur 17 tahun. Mm-hmm. Bersekolah di SMK Mutiara. Mm-hmm. Dan saya sering terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan di sekolah ataupun di luar sekolah seperti program belia lah.
0: Okey, faham. Jadi dari segi statusnya sekarang, mungkin ada yang tertanya-tanya kali kan? Status adakah masih single ataupun sudah berpunya? Ataupun macam mana ni?
1: Masih single lagi.
0: Still available lagi guys. Okey, jadi setiap individu pastinya mempunyai permulaan yang membentuk siapa diri mereka pada hari ini kan. Dan kebiasaannya lah kan, penglibatan dalam pelbagai aktiviti bermula macam yang Taz cakap tadi, sejak di bangku sekolah lagi banyak ikut aktiviti-aktiviti sekolah kan. Jadi mungkin Taz boleh kongsikan mengenai penglibatan di sekolah dan juga aktiviti-aktiviti yang pernah Taz sertai sebelum ini.
1: Okey, untuk penglibatan saya di sekolah adalah saya selalu jadi VC di sekolah untuk urus program. Lepas tu saya juga selalu jadi MC dan mengurus program. Saya juga menjadi mentor lah di sekolah kalau ada junior-junior saya, diorang kan rujuk kepada saya, gitulah.
0: Okay, boleh tahan. Jadi MC maksudnya suaranya ni, memang sedap. Boleh jadi DJ juga ni nanti. Okay, baiklah, pastinya kan perjalanan, orang kata setiap perjalanan itu dipenuhi dengan pelbagai pengalaman dan juga pencapaian lah kan Taz. Okay, jadi bulan lepas, Taz sudah, bulan lepas kah? Bulan lepas Taz sudah berjaya meraih tempat ketiga dalam ada suara si kecil comel. Jadi suara-suara latar kita. Okey, baiklah, bulan lepas Taz sudah meraih tempat ketiga dalam Anugerah Belia Perdana kategori individu lelaki kan. Jadi selain daripada itu, apa lagi pencapaian lain yang Taz pernah kecapi? Mana tahu ada orang kata big achievement. Speaking seraka.
1: Okey, kalau mau cakap semua pencapaian tu memang macam terlalu banyak lah juga kan. Aha. Jadi yang kena highlight tu saya akan cakap saya pernah menjadi Johan untuk pertandingan choir generasi Madani di peringkat kebangsaan waktu saya di Perlis.
0: Jadi maksudnya pandai nyanyi lah ni. Tapi malangnya hari ni kita dah ada live TikTok. Kalau kita dah live TikTok boleh juga kita suruh dia nyanyi kan?
1: Jangan.
0: Okay, baiklah. Menarik perkongsian daripada Taz. Itu baru sikit-sikit. Lepas ni kita akan cerita lebih banyak lagi. Sebagai contoh macam bagaimana penglibatan sejak di bangku sekolah mampu membuka, apa ni orang kata, membuka ruang kepada pelbagai peluang hingga mendapat pengiktirafan di peringkat negeri dan juga wilayah kan? Dan selepas ini kita akan berbual lebih mendalam lagi berkenaan bagaimana usaha mengenai usaha pengorbanan dan juga nilai kepimpinan yang menjadikan TAS ni antara belia yang cukup membanggakan. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar Generasiku di Labuan FM.

0: Variasi muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Baiklah, masih lagi bertemankan dengan saya dalam rancangan Generasi Ku, okay, bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Muhammad Taz Irsyad Muhammadir, selaku penerima tempat ketiga Anugerah Perdana Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Okay, baiklah, setiap kejayaan memang orang kata sudah tentunya tidak hadir secara kebetulan, dan pastinya ada usaha, disiplin dan juga komitmen yang berterusan di belakang. Okey, jadi mungkin Taz boleh ceritakanlah kan, apakah usaha ataupun sumbangan yang telah membawa kepada pengiktirafan sebagai penerima Anugerah Belia Perdana pada tahun ini.
2: Okey, untuk faktor terbesar yang buat saya menang APBN tu adalah penglibatan saya yang aktif dalam aktiviti sekolah, secara kokurikulum atau akademik. Lepas tu aktiviti penglibatan di program luar. Contohnya dalam kelab belia anak layangan.
1: Okey. Jadi mungkin Taz boleh ceritakan apakah aktiviti-aktiviti yang Taz selalu ikut dekat sekolah tu. Dan juga di dengan kelab lah.
2: Okey. Untuk di sekolah yang paling besar sebenarnya ada, saya pernah melibatkan diri dalam program di Songkla, Thailand.
1: Bukan jarang-jarang.
2: Antarabangsa.
1: Peringkat international, guys. Okay. Jadi itu sempena program apa tu?
2: Itu program dia macam kembar kokurikulum lah. Jadi ada tiga negara, diorang kan berjumpa di sana, Malaysia, Thailand, lepas tu Indonesia. Jadi diorang kan berjumpa sana, lepas tu buat aktiviti kokurikulum lah. Itu.
1: Okay, faham. Okay, kalau dari segi sekolah, apa-apa acara yang Taz pernah sertai yang orang kata boleh telah mendapat kejayaan lah yang besar, kalau dari segi peringkat sekolah, macam mana Taz?
2: Okay, untuk peringkat sekolah, saya pernah ikut pertandingan Teklimpik dan mendapat Johan untuk peringkat Zon Sabah dan top 10 di kebangsaan.
1: Okey. Jadi mungkin Taz boleh ceritakan serba sedikit Teklimpik ni apa? Mungkin ada pendengar-pendengar kita kan yang kurang faham apa ni sebenarnya Teklimpik ni.
2: Oh, Teklimpik ni dia satu macam Olimpik lah gitu kan. Dalam Olimpik dia ada banyak pertandingan yang di bawah, sama macam Teklimpik lah, tapi Teklimpik ni dia lebih kepada kemahiran dari segi teknologi, matematik, sains, gitulah.
1: Dia dari segi dalam bidang akademik lah.
2: Akademik.
1: Okey, faham. Okey, baiklah Taz. Selain daripada menerima pengiktirafan lah kan. Taz juga pernah menerima pengiktirafan sebagai tokoh kepimpinan kokurikulum kan? Sebab saya tengok dalam Taz punya biodata, begitu banyak jawatan-jawatan yang Taz sudah ceburi kan, walaupun baru berusia 17 tahun tapi orang kata sudah dapat untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang pemimpin kan. Jadi pada pandangan Taz di sinilah kan, apakah sebenarnya ciri-ciri seorang pemimpin yang baik ni Taz?
2: Okey, yang membuatkan pemimpin tu dia excellent lah kan.
1: Excellent.
2: Okay, ada 5 perkara yang bagi saya tengoklah dekat mana-mana pemimpin, termasuk saya sendiri juga. Yang pertama, dia mesti confident, berani, lepas tu dia mesti sentiasa tenang. Dalam apa situasi pun dia mesti tenang juga. Dan kalau berani ni maksudnya dalam satu kumpulan, okay, kalau kita mau buat benda baru, mesti tim kita akan rasa takut kan. Jadi kalau kita berani, tim kita pun mesti akan berani juga.
1: Itulah. Jadi kalau kita sebagai ketua ni, kita kena berani mencuba. Kalau kita takut, tim kita lain pun akan takut juga kan. Okay. Jadi seterusnya ada lagi apa-apa tips ataupun ciri-ciri
2: lepas
1: yang baik
2: tu. Yang kedua adalah kita dapat seorang ketua yang bagus, dia dapat serlahkan max potential ahli kumpulan dia. Contohnya lah kan, sewaktu saya di Thailand, ahli kumpulan saya memang semua unfamiliar lah, kan, dari negara lain, negeri lain.
1: Okay,
2: jadi saya nak tahu apa kebolehan dorang. Okay, jadi saya cuba untuk serlahkan dorang punya potential. Apa kebolehan yang dorang boleh buat? Contoh, ada yang pandai menyanyi, saya suruh dia ketuai kami dalam aktiviti yang melibatkan tentang anulah bakat dia. Cantu juga. Lepas tu saya cuba jalinkan hubungan dengan macam dalam dalam negara kan, bukan dalam negara lah, dalam kumpulan saya ada banyak negara, tiga negara. Contoh dari kontijen Indonesia, okay? Second, jalinkan satu hubungan baik dengan salah seorang daripada kontijen Indonesia tu, spesies senang komunikasi dengan orang. Contoh juga dengan Thailand. Betul. Sebab yalah nak kan lah saya mau cakap Thailand kan, susah sikit.
1: Betul juga kan. Mungkin orang bisa kerapak Brunei boleh ya tu. Ya, jadi orang kata dalam masa seawal yang singkat, dalam beberapa hari tu untuk cuba untuk apa ni orang kata menyerlahkan bakat orang, tas cuba
2: dalam seminggu, tapi dalam, saya perlu menyerlahkan bakat orang tu secepat yang mungkin lah, mungkin dalam mungkin. Dua hari lah
1: dalam
2: max.
1: Dua hari begitu lah. Oh, boleh tan, kita nampak sudah kan apa ni orang kata bakat-bakat pemimpin kita kan, yang kata yang mana dia cuba untuk menyerlahkan bakat rakan-rakannya dan juga untuk mewujudkan chemistry antara kumpulan tu, itu pun bukan perkara chemistry yang senang. Saya kita apabila kita bekerja sebagai satu dalam satu kumpulan ni, kita memerlukan chemistry kan Taz. Kalau tak ada chemistry,
2: dia hancur lah.
1: Hancur. Okay, jadi yang seterusnya Taz ada?
2: Ada, okay. Ketua yang bagus, okay, dia akan fikir ahead, ahead lah sudah kan. Dia macam tiga step awal sudah. Okay, jadi sebelum kita bertanding, kita mesti ada ilmu sudah. Macam itulah. Jadi contoh lah kan, waktu Techlimpik tu, okay, dia akan tanya soalan waktu saya membentang. Okay, jadi ilmu yang saya sudah belajar sebelum saya membentang tu, itu yang membantu saya waktu dalam apa ni pertandingan tu. Sama juga macam program lain. Ilmu-ilmu saya yang sebelum ni, pengalaman lah gitu. Pengalaman saya membantu macam 90% waktu saya dalam pertandingan.
1: Itulah orang kata pentingnya pengalaman-pengalaman sebelum ini, pengalaman-pengalaman yang orang kata biar sikit-sikit ataupun pengalaman dari bawah kali Taza, untuk dibawa terus ke peringkat international. Ada lagi Taz yang mungkin Taz boleh kongsikan?
2: Okey, saya ada cakap pasal tenangkan tadi. Okey. Let's say lah kan, masa saya apa ni, ada simposium PRS, okey, peringkat sulong dekat Labuan lah. Okey, hari tu tim saya dalam masa tu ada satu pertandingan tu dia kalah. Okey, tim saya kalah. Tapi saya tenang je. Saya tengok tim lain yang kalah tu, dorang macam woi serabut, nervous sudah. Okey. Tapi saya tenang, dan apabila saya tenang, tim saya datang balik kepada saya, dorang bagi kepercayaan yang sepenuhnya kepada saya. Jadi saya nak mengkhianat dorang. Saya guna ilmu saya untuk bangkitkan balik tim saya, dan last-last dapat tim yang terbaik.
1: Itulah orang kata pentingnya seorang ketua yang tenang apabila menghadapi orang kata debaran ataupun masalah atas. Okay, baiklah. Apabila orang kata aktif dalam pelbagai program ni Kalantas, jadi sudah tentunya banyak pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Okay. Jadi mungkin Taz boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar kita kan, apakah pengalaman yang orang kata paling bermakna sepanjang aktif dalam kokurikulum rakan muda atau program belia yang Taz masih ingat sampai ke hari ini?
2: Okay, program yang saya masih ingat sampai sekarang adalah waktu saya tingkatan 2. Masa tu tingkatan 2 saya ada ikut satu program penjelajahan Lasak di bawah rakan muda. Okay, di mana kami bertempat di pulau, di Pulau Tiga, selama 2 hari 1 malam. Okay, jadi di sanalah saya belajar macam mana mau berdikari sikit kan. Lepas tu mau berinteraksi sama dorang. Di sana kebanyakan ilmu saya, ilmu jadi ketua datang dari sana. Jadi setiap kali saya ikut pertandingan baru, saya biasanya akan to flashback lah dekat Pulau Tiga tu.
1: Jadi itu merupakan apa ni orang kata salah satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan lah. Okay. Jadi dari sana waktu berada di pulau tu, ada juga belajar-belajar pasal ikhtiar hidup kah?
2: Ada banyak ilmu dapat sana.
1: Jadi Taz ni ya, kalau orang kata kalau kita kasih lepas di hutan, hidup sudah ni.
2: Boleh lah.
1: Okay, baiklah Taz. Kan ramai orang mengatakan bahawa menyertai program belia ni bukan sekadar mengisi masa lapang kan, tapi juga dapat membentuk keyakinan dari diri. Jadi sebagai individu yang aktif dalam klub ni dan juga pelbagai program-program belia lah kan, apakah manfaat yang paling besar yang boleh diperolehi daripada penyertaan-penyertaan ni?
2: Okay, manfaat yang paling besar sebenarnya adalah saya dapat membuka mata saya lagi luas lah gitu. Sebab sebelum saya ikut apa-apa program ni, sebelum saya mula aktif lah, saya nak tahu pun pasal apa ni belia. Saya nak tahu apa manfaat yang saya dapatkan. Saya fikir diorang ikut tu sebab apa ni, macam diorang kena bayar lalu so diorang buat je. Rupanya ada banyak manfaat. Contohnya dari segi itulah pengalaman yang kita boleh dapat. Lepas tu orang yang kita boleh jumpa, kita boleh apa ni buat connection dengan orang lain.
1: Orang ini lagi luas connection kita lah kan. Jadi daripada aktiviti-aktiviti begitu, kita dapat pengalaman, yang mana pengalaman itu kita boleh bawa di kehidupan yang sebenar entas. Dan untuk apa ni orang kata memiliki mencapai lebih banyak kejayaan. Jadi sebenarnya banyak nilai yang kita dapat pelajari daripada perkongsian Taz sebentar tadi kan. Jadi yang mana kepimpinan ini bukan sekadar memimpin orang kan, tetapi juga ianya bermula dengan mendisiplinkan diri terlebih dahulu. Dan selepas ini kita akan mengetahui pula cabaran yang pernah dihadapi serta harapan Taz buat generasi muda pada masa kini. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar Generasiku di Labuan FM.

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Baiklah, terima kasih kerana terus bersama kami dalam rancangan Generasiku, yang mana kita masih lagi bertemankan dengan Muhammad Taz Irsyad Muhammadir, yang mana beliau merupakan seorang yang membuktikan bahawa usaha yang konsisten mampu membawa seorang itu ke tahap yang lebih tinggi. Okay? Namun di sebalik kejayaan ini, pastinya ada cabaran yang perlu ditempuhi. Jadi mungkin Taz boleh ceritakan ataupun kongsikan kepada kami, kan, apakah cabaran-cabaran yang Taz pernah lalui sebelum ini untuk mencapai kejayaan pada hari ini, dan bagaimanakah Taz menghadapi cabaran-cabaran tersebut? Silakan.
2: Okey, untuk cabaran terbesar saya sebenarnya, kawan-kawan yang rapat dengan saya tu tahulah sebenarnya saya ni macam kurang sukalah bercakap dekat dengan orang gitu. Aha, introvert sikit
1: introvert lah. Introvert lah. Okey.
2: Okay, tapi saya ada prinsip yang saya mesti cuba lu. Cuba lu baru saya takut. Gitulah. Tembak lu barulah fikir apa jadi.
1: Ya, orang antam lu lah.
2: Antam lu.
1: Ya, jadi tapi pada waktu bila yang Taz sudah mula berubah daripada introvert yang tidak suka untuk bercakap dengan orang, tiba-tiba okey sudah, bila kita berdepan pun boleh bercakap sudah dengan orang. Dari waktu bila tu, Taz?
2: Dari waktu bila? Sebenarnya saya masih introvert sampai sekarang lah. Cuma dia macam kalau depan orang saya lain lah. Jadi kalau depan orang biasanya saya akan dalam karakter lah, dalam karakter yang apa ni, pandai bercakap, suka bercakap, ceria gitulah. Tapi kalau saya santai-santai dengan kawan saya, biasanya itulah saya jadi introvert sikit.
1: Okay, faham. Jadi orang kata mungkin ini bergantung kepada orangnya kan lah, kali kan Taz orangnya. Jadi mungkin ada orang yang kita boleh bercakap jadi extrovert, ada orang yang kita boleh jadi introvert, kali kan Taz. Jadi mungkin Taz boleh apa ni, orang kata kongsikan sedikit, macam contoh mana tahu lah kan, ada juga rakan-rakan pendengar kita ni yang jenis introvert, kali kan, yang pemalu mau join program-program ni. Mungkin apa saran Nantas kepada dorang supaya join juga program-program luar, supaya apa orang kata mengurangkan sedikit rasa introvert dorang tu.
2: Okay, untuk orang introvert di luar sana, kan? Okay, tips saya ialah itulah, buat macam saya tadi, kita cuba dulu. Kita belum cuba, kita belum tahu kan. Okay, betul. Lepas tu sentiasa taruh sedikit macam harapan lah, bahawa kalau kita pergi program ataupun kita pergi mana-mana, kita akan jumpa benda yang bermakna. Sebab benda bermakna ni kita akan tahu bila dia datang. Lepas tu mungkin dia boleh mengubah seluruh hidup kita. Contohnya macam saya sendiri, kadang-kadang saya pergi ikut program-program yang kecil. Tapi last-last benda tu yang apa ni, mula kedekat jati diri saya sendiri.
1: Orang kata daripada situ dapat mengubah diri kita lah untuk jadi lebih baik, kan. Okay. Jadi golongan belia pada hari ini, Taz, sering disebut sebagai pemimpin masa hadapan lah kan. Jadi pada pendapat Taz, apakah sebenarnya apa peranan belia pada hari ini dalam membantu membangunkan masyarakat dan menjadi contoh kepada generasi yang akan datang?
2: Okay. Peranan belia kepada masyarakat ialah menganjurkan program kepada masyarakat. Dan kalau contoh pula, contoh belia ni sebenarnya kalau boleh, belia ni menjadi contoh kepada orang yang apa ni, sebelum belia. Belia start dari umur 16 tahun kan, 16 betul. Sampai 30. Tapi biasanya kalau kita tengok orang-orang belia ni, umur dia di antara umur 20 sampai 30 je. Yang muda-muda tu yang apa ni, kurang menyerlah sikit.
1: Jadi kalau kurang melibatkan diri lah.
2: Jadi kalau boleh apa ni, belia-belia yang umur macam umur kalangan saya lah, 17-18, okay, diorang boleh menjadi contoh kepada kepada orang lain, supaya boleh turut jadi belia juga pada usia yang muda. Jangan tunggu sampai kita jadi macam tua-tua sikit sudah baru kita jadi belia. Padahal belia ni boleh start dari umur muda. Satulah.
1: Okay, faham. Jadi kan, jadi Taz kan, golongan apa ni orang kata, sudah tentunya setiap orang pada kali ini, pada setiap orang ni kan, dia mempunyai impian yang ingin dicapai lah kan, Taz. Dan semestinya Taz pun ada impian juga yang Taz ingin capai kan.
2: Pasti.
1: Kan. Jadi mungkin Taz boleh kongsikan apakah perancangan ataupun impian Taz pada masa akan datang.
2: impian saya pada masa akan datang ialah menjadi aktif dalam belia, sebagaimana ibu bapa saya juga aktif dalam belia. Dan untuk hidup saya mau jadi seorang doktor, doktor pakar jantung.
1: Doktor pakar jantung.
2: Ya, sebab saya sangat apa ni terinspirasi dengan doktor. Seorang menyelamatkan orang kan? Itulah.
1: Okey, nampak besar, begitu besar impian dan juga cita-cita TAS kan. Jadi kita harapkan, kita doakan agar TAS dapatlah mengecapi impiannya itu. Okey, kerana kita tahu TAS pun bukan belia yang calang-calang. Yang mana beliau telah banyak melibatkan diri dalam program-program program-program luar, program-program internasional, antarabangsa dan juga kebangsaan kan. Jadi sebelum kita akhiri kita punya temu bual pada hari inilah kan TAS, pastinya ramai pelajar ataupun belia yang menjadikan TAS ni sebagai inspirasi mereka. Jadi mungkin TAS ada apa-apa pesanan ataupun kata-kata semangat yang ingin disampaikan kepada mereka dan juga kepada belia yang masih ragu-ragu untuk melibatkan diri dalam aktiviti kepimpinan ataupun kesukarelawanan. Terbelit-belit lidah kita menyebut. Okey dah, silakan.
2: Okey, pesanan saya ataupun kata-kata harapan lah kepada remaja-remaja lah terutamanya, kan yang seumur dengan saya ataupun lagi muda. Okay, untuk try je dulu. Sebab kebanyakan terutama pelajar junior di sekolah saya, diorang takut mau cuba. Padahal kalau kita cuba, dari sana kita boleh improve diri kita. Dan jangan risau. Biasa orang ikut pertandingan dia akan rasa nervous kan. Tapi sebenarnya nervous tu perkara yang bagus. Saya suka kalau diri saya nervous waktu ikut pertandingan, sebab nervous tu adalah tanda bahawa kita tengah improve diri kita. Cantulah.
1: Okey, jadi TAS merupakan orang yang suka rasa nervous. Ibaratnya macam rasa nervous tu macam ada rama-rama di dalam hati kita.
2: Itulah dia mencabar diri,
1: mencabar
2: gitu.
1: Diri kita kan. Jadi okey TAS, so kita tambah satu soalan lagi ya. Okey, mungkin TAS ada apa-apa kata-kata ataupun kata-kata lah yang ingin disampaikan. Sebab kita tahu ibu bapa TAS pun merupakan orang yang aktif dalam kelab belia ni kan. Jadi mungkin TAS ada apa-apa kata-kata yang ingin disampaikan kepada mereka juga, ucapan ke.
2: Okay, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua ibu bapa saya, keluarga saya, nenek saya, tok saya, dan keluarga-keluarga saya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada guru-guru saya, sebab kebanyakan pencapaian saya ni datang daripada mereka lah. Okay, dorang yang masukkan saya dalam pertandingan, dorang didik saya menjadi orang yang saya sekarang ni. Lepas tu tidak lupa juga kawan saya dan rakan seperjuangan saya. Sebab untuk semua pertandingan lah, untuk semua pertandingan saya tidak akan dapat pencapaian yang saya dapat kalau bukan sebab dorang.
1: Jadi itu dia ucapan TAS untuk rakan-rakan, untuk keluarga dan juga untuk kedua ibu bapanya yang selalu menyokong beliau untuk menceburi bidang-bidang baru, untuk mempelajari perkara-perkara baru. Okay? Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Muhammad TAS Irsyad Mahathir atas kesudian beliau untuk meluangkan masa bersama kami di Konti Labuan FM dalam rancangan Generasiku pada hari ini. Okay, baiklah, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada ayah beliau iaitu Muhammadir yang telah menemani beliau pada hari ini di Konti Labuan FM, dan juga si kecil Comel yang merupakan adik kepada TAS, dan insyaAllah dia juga akan apa ni orang kata turut mengikut jejak langkah abangnya. Cuba ada adiknya, cuba mana tahu adiknya ingin mengeluarkan suara sedikit. malu-malu adanya. Okey, baiklah. Dan kita ucapkan tahniah sekali lagi atas kejayaan kepada TAS kerana sudah meraih tempat ketiga dalam Anugerah Perdana Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan Labuan, dan kita harapkan semoga pencapaian ini dapatlah menjadi pembakar semangat untuk terus menyumbang kepada pembangunan belia dan juga masyarakat, dan sekaligus menjadi inspirasi kepada mereka ataupun kepada lebih ramai anak muda di luar sana. Okey. Dan saya mengucapkan selamat maju jaya kepada TAS dalam setiap perancangan dan juga impian yang bakal dilaksanakan. Okay? Jadi teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okay, terima kasih semua.
1: Okay.

0: Hai Rosie.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Tak pasal-pasal nanti, dari ikhlas, jadi tak ikhlas pula orang nak belanja kau makan. Simpanlah sikit rasa malu tu. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Pesanan ini daripada Labuan FM. Mama, kita tarik madras satu.

Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma. Variasi. Variasi.

0: meriahkan keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Nabon FM.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, masih lagi ditemani dengan suara saya di jam yang kedua dalam segmen variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dari awal hinggalah ke detik ini. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okay? Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja ataupun dari rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama kita ikuti siaran lintas langsung dari studio mini Labuan FM yang berada di pekarangan Pentas Anggrek Ujana Kuangan Labuan, sempena dengan program Kembara Kerjaya Madani SPA 2026. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: demi setapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hiburan berinformasi. Labuan

0: Labuan FM Suara Pesisir anda. Baiklah, seperti yang saya telah war-warkan sebentar tadi, yang mana kita akan mengikuti siaran lintas langsung Sembang Santai dari studio mini Labuan FM yang akan bertemankan rakan penyampai kita di sana, iaitu Azri Abdullah yang kini telah berada di pekerangan pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan sempena program Kembara Kerjaya Madani SPA 2026. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Azri Abdullah, silakan.
1: Perjuang. Terima kasih rakan dari Kon FM Suara Pesisir anda. Dan sekali lagi kami bawakan lapor terus secara langsung menerusi konti Labuan FM sempena dengan Kembara Kerjaya Madani Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia 2026 Wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung di lobi Anggrek Ujana Kewangan. Jadi kepada mereka yang belum lagi bertandang ke sini, datang ramai-ramai ya, terutamanya para pencari kerja, golongan belia kita, golongan muda kita, dan mereka juga yang baru saja lepas STPM dan sebagainya, yang mungkin mempunyai diploma ijazahnya, bolehlah datang ke Ujana Kewangan ini di lobi Anggrek sempena dengan penganjuran Kembara Kerjaya Madani Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia 2026 di Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi pada pagi ini saya tidak bersorangan, sama dengan tetamu yang seterusnya, pengerusi ya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, tidak lain tidak bukan yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani bin Muhammad Yunus. Assalamualaikum, selamat datang ke studio mini kami, Datuk.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, lama tak jumpa Datuk. Sehat. Ya. Jadi alhamdulillah, bila sampai tu?
2: Semalam.
1: Semalam dah sampai ya. Ya. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini ialah penganjuran Kembara Kerjaya Madani SPA 2026 di Wilayah Persekutuan Labuan. InsyaAllah mereka yang sedang mencari kerja, golongan muda, golongan belia ini, boleh datang ramai-ramai kerana pelbagai perkhidmatan dan juga pameran yang diadakan oleh agensi-agensi ataupun jabatan yang terlibat. Jadi Datuk Seri ya, sebagai pembuka bicara kita ini, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah peranan utama SPM Malaysia dalam memastikan sektor perkhidmatan awam negara sentiasa diisi oleh calon yang berkualiti dan berintegriti.
2: Okay, terima kasih kerana beri kesempatan kepada saya untuk ke udara dalam kita mewar-warkan program Carnival dan juga Outreach SPA ini ke pelosok negara lah.
1: Yeah.
2: Ini adalah dalam rangka usaha kita untuk memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana ya belia-belia dan juga warga di luar sana yang berminat untuk mencuburi ataupun berkhidmat dengan perkhidmatan persekutuan. Jadi dengan adanya Carnival ini, kita memberi ruang dan ruang kepada semua lah untuk mendapat maklumat, malah juga untuk datang hadir bagi temuduga terbuka bagi jawatan-jawatan yang tertentu. Selain daripada itu, kita juga membuka ruang juga kepada mereka yang berminat untuk mencuburi dalam bidang pekerjaan beruniform ini. Jadi kita membuat satu ujian UFPK ataupun ujian fizikal dan kecergasan bagi seseorang anggota itu. Jadi bagi mereka yang berminat dalam bidang uniform, boleh datang juga untuk hadir dalam ujian berkenaan, dan sekiranya mereka melulusi tahap ujian fizikal itu, maka mereka ada validiti untuk setahun, mereka tak perlu lagi lah untuk mereka dibuat ujian bagi jawatan-jawatan beruniform.
1: Jadi tempohnya itu dalam setahun ya?
2: Kita bagi dia setahun valid dia tu.
1: Yeah.
2: Jadi mereka cuma datang ke Labuan ini untuk buat ujian berkenaan, dan bagi mereka yang telah mencapai kelulusan itu, maka kelulusan itu valid for one year lah.
1: Yeah.
2: Dan dia boleh mohonlah jawatan-jawatan yang berkaitan seperti bomba, seperti penjara, seperti Kementerian Perdagangan dan Negeri Awam Pengguna, enforcement lah. Jadi yang inilah kita bawa ke kemari. Jadi hari ini kita juga adakan temuduga terbuka bagi jawatan jururawat, tapi dengan syarat mereka ini mempunyai kelayakan sijil kejururawatan lah.
1: Yeah.
2: So bagi mereka yang mempunyai sijil kejururawatan, maka kita alu-alukan untuk datang temu duga terbuka, datang walk in terus.
1: Dan okay,
2: kita,
1: eh?
2: Kita akan nilai dan kita akan bagi jawapan secara segera sama ada mereka untuk memenuhi jawatan berkenaan lah. Dan juga kita juga membuka apa nama informasi-informasi hotline juga di sini untuk mereka mendapatkan apa jenis-jenis pekerjaan yang ada. Mereka boleh tahu di sini. Dan kita juga ada, saya bawakan dua ahli Suruhanjaya saya yang memang pakar dalam bidang temuduga dan sebagainya untuk memberi tips. Dan mereka ini ada tu memberi tip-tip dan kaedah-kaedah bagaimana untuk kita memenangi hati penemuduga dalam penama sekiranya dipanggil pada temuduga ini. Jadi pendek kata pada hari ini kita macam satu harilah SPA bersama dengan masyarakat di Labuan ini untuk diberikan penjelasan mengenai peluang-peluang
1: di lobi anggrek di Ucana Kewangan. Jadi para pencari kerja, golongan muda, golongan belia khususnya yang lepasan sekolah, ya, jangan lepaskan peluang kerana ini peluang anda untuk bersemuka dengan SPA, sempena dengan kembara kerja yang Madani SPA ini. Baik, Dato', antara sektor ataupun skim perkhidmatan yang kini paling memerlukan tenaga kerja dan juga peluang yang luas kepada rakyat Malaysia. Sektor mana ni, Dato'?
2: Inilah, untuk hari ini saya beri perhatian lebih kepada sektor kesihatan.
1: Kesihatan, ya.
2: Khususnya adalah separa perubatan iaitu jururawat. Kerana kita memerlukan lebih ramai anak-anak muda belia untuk mencuburi dalam bidang ini kerana turnovernya kuat tinggi. Jadi kita perlukan penggantian yang cepatlah untuk mengganti mereka yang bersara ataupun mereka yang mendapat peluang-peluang pekerjaan di tempat lain dan sebagainya. Jadi kita buka. Dan begitu juga untuk jawatan kerani. Jadi dua buka pada hari ini untuk ditemuduga secara terbuka. Namun begitu, jawatan-jawatan lain pun perlu juga. Cumanya kita tidaklah buat temuduga secara walk-in. Jawatan-jawatan lain itu kita buka untuk mereka membuat registration di sini dan juga menyemak permohonan mereka dan juga mengetahui apakah kedudukannya untuk mereka diskedulkan bagi temuduga-temuduga yang akan datang. Jadi yang untuk kali ini kita bawa yang ini dululah. Namun begitu, saya juga harus nyatakan bahawa SPA tidak datang ke seorangan hari ini. Kita juga bawa bersama pihak berkuasa melantik lain seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan.
1: Ada
2: bersama,
1: mereka
2: ada bersama. Mereka juga boleh memberikan apa namanya informasi tentang permohonan guru contohnya. Dan begitu juga kita bawa juga agensi-agensi lain. Polis, seperti bomba, seperti immigration dan sebagainya untuk memberikan penama guardian lah kepada apa-apakah bentuk-bentuk pekerjaan yang ada di tempat mereka.
1: Betul.
2: Dan dalam masa yang sama juga kita bekerjasama dengan pihak Perkeso. Perkeso juga membawa industri bagi mereka yang berminat untuk mencuburi dalam bidang sektor swasta. Jadi di sini juga ada temuduga yang disediakan bagi industri-industri untuk berkhidmat sama ada di Labuan ataupun di Sabah, insyaAllah.
1: Maknanya kembara kerja pada kali ini bukan saja dalam sektor swasta sekali, ya?
2: Swasta sekali, bersama Perkeso.
1: Di bawah Perkeso? Maknanya Perkeso yang menjemput syarikat-syarikatnya.
2: Yang menjemput syarikat-syarikat yang memerlukan tenaga kerja. Buka booth kita kat sini dan mereka juga ada temuduga yang dibuat
1: secara walk-in.
2: Boleh datang. Jadi mereka yang tinggal berdekatan di Menumbuk, di Kuala Penyu, di Western, di Beaufort, saya kata ambil kesempatan ini. Tidak hanyalah untuk orang Labuan saja. Yang berdekatan pun kita seru.
1: Terbuka, ya. Untuk Sabah, Sarawak sekali. Dan
2: tadi pagi saya pernah jumpa satu orang ni datang all the way from Lahad Datu datang.
1: Lahad Datu,
2: ini memang betul-betul bersungguh.
1: Perjalanan dari Lahad Datu Kota Kinabalu, ya, tu dah 9 jam. Nak ke Labuan lagi. Tapi lah ini semangat para pencari kerja kita kerana inilah ruang dan peluang perkhidmatan daripada SPA, ya, yang dilaksanakan ataupun dilakukan di wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan saya juga difahamkan lebih daripada 20, ya, Datuk. sektor yang terlibat ni, swasta, kerajaan di hujan kewangan ini. Jadi jangan lepaskan peluang ini kerana inilah peluang anda untuk berkhidmat dalam sektor perkhidmatan kerajaan maupun sektor swasta yang diadakan pada penganjuran pada kali ini. Jadi Datuk, terdapat pelbagai persepsi Datuk mengenai dengan proses pengambilan penjawat awam ini. Jadi Datuk mungkin boleh jelaskan bagaimana SPM Malaysia memastikan proses pemilihan adalah telus, adil dan berdasarkan merit.
2: Ini adalah perkara yang amat penting lah. Kerana kita nak mencari bakat-bakat ataupun individu-individu yang mempunyai kelayakan terbaik. Dan mempunyai daya pemikiran yang terbaik. Jadi ini penting. Jadi pemilihan ini sekarang ini dilaksanakan sebagian besar dengan menggunakan sistem.
1: Ada sistem lah.
2: Jadi semua permohonan boleh dibuat melalui SPA 9. So mereka boleh log in ke sistem kita SPA 9 dan membuat permohonan di situ berdasar kepada kelayakan-kelayakan mereka ada. Jadi sistem akan mengenal pasti kelayakan mereka. Kalau ada yang cuba memalsukan dokumen-dokumen itu, sistem kita mampu. Sebab sistem kita ni link dengan Kementerian Pendidikan, link dengan Kementerian Pengajian Tinggi, link dengan MQA, link dengan PDRM, dia link dengan semua. Jadi kalau kita cuba menipu, baik dari segi apa, sistem akan block, dia akan reject
1: permohonan tersebut.
2: Jadi saya kata peluang untuk orang memalsukan, menipu itu susahlah. Boleh tapi susahlah kerana dengan ada sistem ini. Jadi sistem ni akan menapis dan sebagainya. Selepas itu kalau sekiranya dia punya permohonan itu permohonan yang dianggap tulen tadi itu, mereka dikendaki pula untuk hadir dalam ujian yang dipanggil sebagai psychometry test. Dipanggil PC itu. Jadi PC ini boleh katakan semua yang nak masuk dalam perkhidmatan mesti duduk PC ini.
1: Wajib.
2: PC ini akan dibuat kita duduk secara online pun. Tak payah datang ke SPA
1: di mana-mana ya.
2: Dia boleh buat di mana suka, di rumah, di mana dia suka untuk menjawab soalan-soalan PC ni. Dan sekiranya mereka memenuhi analisa yang akan dibuat oleh PC ini, maka mereka telah melepasi PC dan biasanya dari situ akan dipanggil untuk ujian-ujian berikut macam saya tadi kan, UFPK tadi, ujian fizikal dan sebagainya. Dan di situ nanti baru selepas itu baru dipanggil temuduga. Lepas itu kalau lulus temuduga baru ditawarkan jawatan. Jadi kalau dilihat dari segi dia punya proses itu daripada permohonan sampai ke temuduga, perjalanannya cukup panjang juga. Dan perjalanan ini mempunyai fasa-fasa pemeriksaan. Jadi unsur-unsur kabel yang selalu disebut-sebutkan itu, saya tak nampak lah di mana kabelnya. Di mana kabelnya kan?
1: Semua ditentukan oleh sistem.
2: Cuma di akhir nanti masa temu duga lah. Yang itu memang ada unsur manusia. Tetapi lazimnya kita penemu duga ini kita dah pun minta mereka angkat sumpah. Jadi supaya mereka tidak boleh bias daripada saudara mara ke apa. Kalau ada saudara mara, kita tak benarkan dia temuduga. Orang lain akan ganti dia. Jadi kita tak benarkan mereka. Mereka akan buat kerja secara profesional menilai dalam temuduga itu. Jadi saya tak nampaklah unsur-unsur kabel sebagaimana yang diperkatakan itu. Jadi memanglah agak ketat, agak terperinci dalam penilaiannya itu.
1: Jadi mudah juga ya, sebab apa yang kita tahu, kabel-kabel ni sebenarnya untuk sekarang ini banyak tapisan-tapisan yang telus, adil untuk memilih calon yang terbaik untuk berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan.
2: Saya nak celah sikit, kalau di RTM ni lagi pula kita ada ujian bakat lagi. Untuk jadi
1: penerbit rancangan tu,
2: nak jadi DJ, nak jadi apa penerbit rancangan di RTM, kita ada ujian bakat. Ujian bakat ni lagi getir dia punya ujian. Bukan senang. dan penilaiannya pun begitu, orang kata apa nama terperinci. Jadi
1: itu antara apa ni untuk berkhidmat dalam apa ni bidang yang ditawarkan dalam perkhidmatan kerajaan persekutuan. Okey, tu kita berhenti seketika dulu, kita rehat seketika sebelum saya ke soalan-soalan seterusnya. Jadi kita dengarkan dulu, berhibur dengan lagu pada pagi ini, dan selepas itu kita akan bersama kembali tetamu kita di studio mini Labuan FM sempena dengan penganjuran Kembara Kerja yang mendani SPA 2026 Wilayah Persekutuan Labuan.

0: Okey, baiklah, kita kembali semula. Sudah ini lapor terus berlokasi di Pentang Greka Ujana Kewangan sempena dengan Gembara Kerjaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan. Masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani bin Muhammad Yunus, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Baiklah Datuk, untuk soalan yang seterusnya Datuk, dalam era pendigitalan ini Datuk, apakah pembaruan ataupun inovasi yang telah dilaksanakan oleh SPA Malaysia bagi memudahkan urusan permohonan tapisan dan temuduga?
1: Okay, ini juga satu perkara yang amat penting yang wajar diberikan penjelasan. Yang saya nak nak highlight lebih adalah permohonan. Dulu kita satu jawatan kita mohon satu. Aha. Hari ini kita buat satu permohonan tapi boleh sampai maksimum ke 15 jawatan.
0: Tak lebih 15 eh?
1: Sekarang 15. Mungkin akan datang dia lebih lagi.
0: Boleh lebih lagi.
1: Dia bergantung kepada kelayakan kita. Apabila kita masuk kita punya kelayakan di dalam permohonan itu, sistem akan membuat penilaian kelayakan kita tu apa jawatan-jawatan yang boleh. Aha. Jadi dia akan senarai. Tapi sekarang ni the maksimum senarai yang dia boleh beri 15 jawatan. 15 jawatan. Jadi contoh kalau saya ambil, kalau kita ada kelayakan contoh ijazah dalam bidang pentadbiran contohnya. Biasa kalau ijazah dalam pengurusan pentadbiran dia akan daripada 12 jawatan. Jadi kita boleh dipanggil untuk ke 12 jawatan itu di temuduga dan sebagainya, untuk membolehkan kita ditawarkan kepada mana-mana. Jadi ini sistem buat ni. Kalau dulu tak mungkin kita boleh buat kalau guna manual. So sistem, lepas itu macam saya katakan tadi, dia link. Sistem tu boleh link dengan semua. Macam contoh pendaftaran, kalau kata kita bukan warga negara, kita mohon, kita bangla ke bagai, dia akan reject. Dia akan check dengan jabatan kelayakan SPM kita dan dia akan semak. Jadi ini juga satu yang kita namakan sistem ni, kita panggil nama dia IRIS.
0: IRIS.
1: Jadi sistem IRIS ni lah yang bercakap dengan semua sistem-sistem yang lain dalam konteks kita di Putrajaya itu.
0: Sistem IRIS ni baru itu atau sudah lama?
1: Kita dah lancarkan pada tahun lalu tapi fasa. Saya ingat pada hujung tahun ni dia dah pergi kepada fasa lah untuk dia full swing bagi sistem IRIS itu. Dan tu yang keempat kita temuduga pun kita dah boleh buat online. Sekarang ini kita boleh buat dari rumah, dari pejabat, dari mana boleh temuduga, tak ada masalah. Jadi kita boleh temuduga di mana juga. Kalau dia tak boleh datang ke pusat temuduga SPA di mana-mana yang kita sediakan, contoh orang Labuan, contoh nak temuduga tak payah pergi KL, boleh temuduga sini je.
0: Tapi penemuduga ya, berada di HQ, di ibu pejabat.
1: Ataupun dia ada di rumah, boleh juga.
0: Penemuduga
1: boleh ada di rumah. Contoh ini kita ambil manfaat daripada COVID dulu.
0: COVID-19.
1: Masa COVID-19 kita tak dibenar keluar. Jadi kita buat sistem ni. Jadi kita guna sampai hari ni. Jadi maknanya sistem tu dah membolehkan.
0: Lagi memudahkan.
1: Orang dari Nabawan, dari Pensiangan tak payah turun ke KK. Boleh temuduga dari sana. Sampai begitu sekali kita bagi ruang dan peluang kepada mereka juga. Jadi inilah antara pembaruan besar dalam sistem apa namanya automation kita. Untuk kita begitu juga dalam Malaysia kita tak dah paperless dah hari ni dah. Kita tak payah lagi dah. So kalau ada surat kata itu bohong, tak ada lagi surat pada SPA yang apa postman hantar, tak ada. Semua email. Jadi permohonan diberitahu secara email, apa juga dia punya masalah pun diberitahu melalui email. Jadi kita check email. Jadi sistem dah ada. Jadi hari ni saya tengok mudah dah. Tak ada jadi masalah.
0: Jadi itu antara sistem yang ada di SPA ni. Dan satu lagi tu, mereka yang mempunyai kelayakan, contohnya pemegang-pemegang ijazah, tetapi mereka memohon jawatan yang di bawah daripada kelayakan ijazah dan diploma. Mungkin ini ada berlaku tu eh?
1: Ada, tapi sistem kita
0: tahu.
1: Sistem boleh mengesan.
0: Maknanya dia akan
1: tolak. Reject. Kalau kita buat dia panggil false declaration itu, sistem akan tolak.
0: Tolak.
1: Sebab kita hanya bagi one step higher. Kalau jawatan itu memerlukan
2: SPM,
1: kita hanya benarkan sampai diploma saja ataupun STPM untuk memohon. Tapi kalau awak ada ijazah, dia akan reject. Dia akan reject.
2: Jadi ini sistem yang ada di SPM. Dan satu lagi, Dato' ya, kesilapan yang sering dilakukan oleh calon kita ni semasa membuat permohonan, menghadiri temu duga sehingga menyebabkan mereka ni gagal untuk dipilih.
1: Kegagalan mereka. Saya tengok kegagalan utama adalah tidak bersiap siaga. Mereka tidak ada siap siaga. Mana mereka tidak ada perancangan untuk hadir temu duga, jawab untuk melengkapkan diri mereka dari segi penampilan sebagainya. Mereka tidak bersedia. Jadi kegagalan itu adalah berpunca kepada itu, dan yang terakhir sekali adalah keyakinan dia tak ada. Tak ada keyakinan, confident untuk tantang temu duga. Jadi inilah punca kegagalan lah yang saya tengok. Tapi kalau mereka membuat persiapan yang cukup, bagi saya memang ruang dan peluang untuk mereka dapat itu adalah begitu sekali lah.
2: Jadi maknanya dugaan, keyakinan tu perlu ada tu eh. Seterusnya Dato, bagi rakyat di wilayah Persekutuan Labuan ni Dato, mungkin ada nasihat daripada Dato sendiri kepada mereka yang bercita-cita untuk berkhidmat dalam sektor awam, dan bagaimana mereka boleh meningkatkan peluang untuk berjaya.
1: Kita juga menyeru pada hari ini untuk apa namanya, beliau dan beliau wanis di Labuan untuk memohon, kerana kita juga mempunyai perjawatan-perjawatan di Pulau Labuan sendiri. Kita nak bawa orang dari luar datang ke Pulau Labuan, ini barangkali ada masalah juga. Masalah perumahan, masalah sosial, masalah keluarga dan sebagainya. Di sini kita beri keutamaan kalau ada kekosongan jawatan di Pulau Labuan untuk diisi oleh orang Labuan sendiri. Supaya dia tidak menghadapi masalah. Dia boleh datang kerja, tak ada masalah keluarganya di sini,
2: berkhidmat di tempat sendiri.
1: Tapi untuk jawatan, biasanya untuk jawatan-jawatan yang sokongan lah, jawatan pegawaian tu kadang-kadang tak ada. Terpaksa kita bawa dari luar juga datang ke Labuan ini. Contoh macam hari ini kita nak cari kerani, cari kerani. Jadi kita panggil orang daripada, panggil temu duga hari ini orang dari Labuan saja. Mana yang alamat di Labuan tu kita panggil. Sebab dengan harapan kalau ada orang Labuan, kita sajalah. Supaya dia tak payah keluar daripada
2: senang, orang Labuan. Senang. Di pusat, tempat sendiri, ke tempat kerja.
1: So jiwa dan noraninya dia tak bergerak. Itu kita harap.
2: Baik, yang telah menetapkan dasar sekurang-kurangnya 1% ni tu peluang kerjaan dalam perkhidmatan awam kepada golongan OKU, orang payah ni. Jadi sejauh mana pencapaian dasar setakat inilah, dan apakah usaha SPM Malaysia bagi pastikan lebih ramai calon OKU yang berkelayakan dapat menyertai perkhidmatan awam?
1: Ini satu cabaran yang besarlah bagi kami di SPA, kerana nak memenuhi kota 1% daripada kurang lebih sekarang kita ada lebih kurang 1.4, 1.5 juta pinjam. Jadi kalau 1% ni kira ialah maknanya 1 juta. Jadi untuk memenuhi kota ini adalah satu cabaran yang besar, kerana sifat OKU itu dia berbeza-beza. Jadi kita agak teliti juga dalam memilih ini. Namun begitu, kita telah pun membuka seluas-luasnya untuk peluang OKU ini memohon. Kalau sebelum ini barangkali kita agak selektif lah dalam buat pemilihan. Tapi sekarang ini kita buka OKU untuk memohon ke dalam perkhidmatan awam di SPA ini. Kita tidak jadi syarat mereka untuk lulus apa nama psychometry test tadi.
2: Psychometry ada kelonggaran
1: Okay. Dia pun macam dapat apa orang kata fast lane lah. Mereka hanya duduk PC tu untuk profiling sahaja, bukan sebagai tapisan. Mana kalau dia dan dia hanya duduk saja PC itu sebagai profiling, dan selepas itu dia akan dipanggil untuk temu duga. Jadi performanya akan hanya ditentukan semasa temu duga itu. Jadi inilah satu usaha yang telah saya lakukan untuk menarik lebih ramai dan membuka lebih banyak ruang kepada OKU. Sebab kalau tidak, mereka tak ada berpeluang untuk bekerja. Dan OKU pun kena buat deklarasi apa kecatatan-kecatatan yang ada pada mereka. That's why dia kena bawa dia punya kad tu. Sebab kita nak tengok ada jawatan yang dia sesuai, ada jawatan yang barangkali tak sesuai. Contohnya yang tak bagilah keutamaan. Contoh kalau kata seorang yang cacat penglihatan, kita nak bagi dia kerja sebagai anggota bombok tadi, tapi cacat penglihatan ada jawatan-jawatan yang sesuai dengan dia. Penyelidik contoh barangkali boleh. Begitu juga kalau ada cacat anggota yang lain, kaki, tangan sebagai, ada jawatan-jawatan yang boleh. Jadi alhamdulillah dengan ada usaha ini, kita telah pun dapat meningkatkan dari segi hari ini. Saya yakin kita telah pun mencapai 0.4 ataupun 0.5%. 1% tu belum capai,
2: lagi.
1: Tetapi kurang-kurang
2: separuh lah.
1: Masa saya mula-mula masuk SPA baru 0.3. Tahun kedua alhamdulillah dah naik 0.336. Lepas itu ini dah tahun yang kedua, jumlah tu telah meningkat.
2: Ada insyaAllah peningkatan ya, ada untuk peningkatan. Golongan OKU ni. Dan dia ada tapisan tertentu tu eh.
1: Ada.
2: Dan bukan jenis apa OKU pun kena tahu juga. Ya.
1: Supaya dia match dengan jawatan yang dia nak duduk.
2: Jadi itulah usaha daripada SPA untuk meningkatkan ataupun mencapai arah 1% khususnya untuk golongan OKU dalam perintah awam. Dan akhir sekali dia tu sebagai penutup ni, harapan daripada sendiri kepada generasi muda kita ya, kepada yang belia kita untuk membina kerjaya dalam perkhidmatan awam, kepada mereka yang apa ni menunggu peluang untuk menyertai sektor ini.
1: Sekali lagi saya mengalu-alukanlah kepada semua kumpulan-kumpulan golongan belia ni yang telah dan mereka dalam pendidikan di peringkat menengah ataupun di peringkat terus memohon dalam bidang perkhidmatan persekutuan ini SPA khusus untuk jawatan yang mempunyai yang diminati oleh mereka lah. Kerana saya yakin mereka mempunyai minat yang mendalam dan mempunyai kebolehan di sekarang. Saya yakin mereka boleh memenuhi cita-cita mereka lah. Kerana contoh dalam bakat dan seni, contoh di RTM, mereka minat nak jadi jurebah. Tengok Gregi. Macam tuan kita ni bercakap konok dia jurebah, jadi jurehebat je boleh melengkapi hasratnya itulah. Jadi tapi kita, apa yang penting kita nak the best lah. Bila the best ni kena ada persaingan. Ini kita wajib lah, kerana kita mempunyai ramai belia-belia yang di luar sana tu memohon. Jadi kena ada sedikit competition lah.
2: Jadi ada persaingan dia,
1: ada persaingan. Tapi saya yakin kalau kita lakukan persaingan secara sihat,
2: betul.
1: Jadi tapi jangan putus asa lah. Ini kadang-kadang baru sekali dua pergi duduk ujian dah gagal, dah kecewa. Tak boleh lah macam tu.
2: Betul.
1: Kerana dalam sektor awam ini, perkhidmatan awam, kita nak kerja ni kadang-kadang sampai 40 tahun. Kalau pencen sampai 60 contohnya ya, 35 ke 40 tahun kita berkhidmat. Kita memerlukan seseorang yang mempunyai daya tahan yang tinggi, jati diri yang tinggi, nak bertahan lama ni. Jadi disitulah kita perlu memilih mereka yang mempunyai ketahanan, ketulinan yang tinggi, apatah lagi dalam pemikiran mereka. Ini yang kita nak pilih. Jadi bersainglah secara sihat, saya syorkan. Dan jangan putus, terus cuba dan cuba lagi.
2: Ini untuk golongan muda tu. Bagaimana dengan had umur yang ditetapkan itu? Lupa kita tanya tadi.
1: Di SPA. Di SPA kita secara umumnya kita buka sampai
2: umur
1: mereka berumur 54 tahun boleh mohon.
2: 54 tahun. Ini memang dari dulu atau
1: memang,
2: baru?
1: Memang
2: dari dulu. 54 tahun eh.
1: Masih boleh mohon tetapi tertakluk kepada skim-skim perkhidmatan yang tertentu. Macam bomba kita tak adalah. Bomba dia ada limit. Ya, yang uniform-uniform ni dia ada limit dia punya age tu. Jawatan-jawatan yang kita tak limit. So, macam kerani, macam pegawai takbir yang kita buka sampai 54 tahun boleh mohon.
2: Dan bukan mohon golongan muda ya.
1: Iya, tak semesti muda. Golongan yang maghrib pun terbenarkan untuk mohon. Dan kita tak nafikan hak dia untuk mohon. dapat tak dapat tu belum tahu lagi lah. Yang tu tertakluk pada penilaian.
2: Rasanya itu yang dapat kita bersama untuk sembang santai. Datuk, terima kasih banyak Datuk kerana bersama dengan suara pesisir anda untuk apa menjelaskan Kembara Kerjaya Madani SP 2026 di Labuan ini. Semoga penganjuran ini mendapat kejayaan yang besar sambutan daripada warga Labuan sendiri, Sabah dan juga Sarawak untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik dalam setiap kerajaan. Terima kasih, Tok. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Baiklah saudara, tadi saya baru saja bersama dengan yang berbahagia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, iaitu bersama dengan yang berbahagia Tun Sri Dr. Ahmad Jalani bin Muhammad Yunus, yang sempat untuk memperkatakan ataupun membicarakan mengenai dengan duran pada kali ini, iaitu Kembara Kerjaya Madani SP 2026 Wilayah Persekutuan Labuan ini yang berlangsung di Pentas Anggrek Ujana. Jadi kami juga menyuruh kepada semua masyarakat, mereka yang mencari kerja, ya, kepada golongan muda, belia yang memerlukan pekerjaan dalam sektor kerajaan apa ini, datang beramai-ramai kerana penganjuran Kembara Kerjaya Madani 2026 ini akan berlangsung sehingga petang ini, sehingga pukul 4:30 petang di Pentas Anggrek Ujana Kewangan. Jadi itu yang dapat kita bersama pada jadi saya rasa kita akan kembali ke studio bersama dengan Ran, penyampai di sana di Konti Labuan FM, suara daripada kami. Salam hormat dan jangan lepaskan peluang ini demi untuk negara tercinta. Balik ke
3: Baiklah, demikian tadi siaran lintas langsung Sembang Santai Rebut Peluang Bina Kerjaya dalam Perkhidmatan Awam bagi program Kembara Kerjaya Madani SPA 2026 yang bertempat di pekarangan Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Kita ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai kita yang berada di sana, iaitu Ezri Abdullah, dan juga turut bersama-sama beliau sebentar tadi, iaitu yang berbahagia Dato' Sri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus selaku pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi kepada anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Kerjaya Perkhidmatan Awam ataupun swasta, dan juga bagi anda yang masih lagi tengah mencari-cari kerja pada ketika ini, anda bolehlah datang beramai-ramai ke program Kembara Kerjaya Madani SPA 2026 yang bertempat di pekarangan Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan pada hari ini. Jangan lepaskan peluang kerana pelbagai acara menarik yang turut diadakan di sana. Okay? Dan untuk di jam yang seterusnya, sama-sama kita ikuti Warta Ringkas dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: for 2 months.
1: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
3: Suara ini.
2: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Ella, Rama Rama, yang telah menceriakan ruangan udara anda. Okay? Yang mana lagu ini sebenarnya membawa maksud kebebasan jiwa dan juga pencarian ketenangan hidup serta pemerhatian terhadap gelagat manusia yang sering berbala. Ha, dan Rama Rama ini sebenarnya dia dijadikan simbol sebagai kepada jiwa yang bebas terbang tanpa duka, mencari kebenaran yang hakiki serta melarikan diri daripada pelbagai kekalutan dunia. Okay? Dan untuk pengetahuan anda juga, yang mana lagu ini sebenarnya merupakan album studio ke-9 yang dihasilkan oleh Ella pada tahun 2007, dan penulis lirik bagi lagu ini adalah saudara Azman Dungun, dan juga komposernya adalah saudara Fauzan. Okay? Baiklah, suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu adalah pada pukul 12.26 tengah hari nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk bergaul dengan orang yang soleh, dan diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Mengapa Solat Terasa Berat, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul sebentar sahaja lagi. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Bergaul dengan orang soleh. An Abi Sa'id annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, bergaullah dengan mereka yang beriman dan berakhlak mulia. Syarah Sunan Abi Daud menyatakan, tabiat atau kebiasaan itu adalah sesuatu yang dicuri, yakni diambil dari orang lain. Dibimbangi bila bergaul dengan orang yang tidak berakhlak, akan menyebabkan seseorang meniru akhlak buruk tersebut. Berilah makan kepada orang-orang yang soleh dan yang bertakwa. Al-Khattabi menyatakan, larangan memakan makanan kecuali orang yang bertakwa hanya berlaku pada makanan undangan, bukan makanan kerana keperluan. Kita disuruh membantu kepada sesiapapun, lebih-lebih lagi kepada yang memerlukan, termasuk non-Muslim dan juga haiwan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

0: Hudali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, mengapa solat terasa berat kepada sebahagian manusia? Jawapannya, solat bukan sekadar pergerakan jasad, tetapi ibadah yang mengikat hati, nafsu dan juga ketaatan. Maka tidak semua jiwa merasainya ringan. Bahkan Allah sendiri menyatakan bahawa solat itu adalah berat, kecuali kepada golongan tertentu. Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Baqarah menerusi ayat yang ke-45, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Sidang pendengar sekalian, ayat ini bukan celaan kosong tetapi pendedahan hakikat jiwa manusia. Solat berat kerana ia ibadah yang nafsu tidak suka. Nafsu secara fitrahnya cenderung kepada kesenangan, kelazatan dan kebebasan, manakala solat menuntut tunduk, disiplin waktu dan penangguhan terhadap kehendak diri. Ibnu Qayyim menyatakan sesungguhnya nafsu diciptakan untuk cenderung kepada kerehatan, sedangkan ibadah datang untuk menundukkannya, maka akan berlaku pertentangan antara keduanya. Solat memutus aliran nafsu ketika sedang lena, ketika sibuk dan ketika seronok dengan dunia. Sebab itu jiwa yang dikuasai nafsu akan mencari alasan, bukan mencari jalan. Seterusnya, sidang pendengar sekalian, sifat malas ialah ciri munafik dalam solat. Antara sebab utama solat terasa berat ialah malas, dan sifat ini disebut dalam Quran sebagai satu ciri kemunafikan. Malas dalam solat bukan sekadar kelemahan fizikal tetapi penyakit hati, iaitu hati yang tidak melihat solat sebagai keperluan roh. Imam Hasan Al-Basri menyatakan, demi Allah, tidak berat solat itu kecuali kerana kecilnya iman di dalam hati. Sidang pendengar sekalian, ramai manusia menilai solat di sudut hasil dunia, bukan ganjaran akhirat. Apabila dunia mendesak kerana kerja, kerana bisnes, mesyuarat ataupun hiburan, maka solat dianggap sebagai boleh ditangguh ataupun diganti. Seterusnya, tipu daya syaitan, iaitu menangguh, meremeh dan memutarkan fakta. Syaitan tidak selalu menyuruh meninggalkan solat secara terang-terangan, tetapi menggunakan tipu daya yang halus. Solat sebenarnya merupakan latihan awal jiwa, bukan ibadah di hujung usia. Sidang pendengar sekalian, berusahalah kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan solat ini sebagai satu keutamaan dalam hidup kita. Solat tidak pernah berubah. Yang berubah ialah iman, keutamaan hidup dan kekuatan melawan nafsu dan juga syaitan. Percayalah bahawa solat terasa berat bukan kerana Allah menyusahkannya, tapi kerana jiwa belum benar-benar tunduk dan kenal tujuan hidupnya. Justru, rawatlah solat dengan ilmu, mujahadah, kesedaran akhirat dan doa agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan solat penyejuk mata, bukan beban jiwa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

La Bon FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Elia Guntabit, Langadon Aku Sabah. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk di jam yang ketiga dalam segmen variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okay, kita buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan perlahan dan juga cermat. Ingatlah, apabila anda melihat lampu isyarat bertukar kepada warna kuning, itu bukan tanda untuk anda memecutkan kenderaan, tetapi itu merupakan tanda untuk anda bersedia untuk memberhentikan kenderaan anda. Okay. Buat anda yang tengah beristirahat sempena cuti hujung minggu di rumah pada ketika ini, manfaatkanlah cuti anda dengan perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Okay. Luangkan masa, banyakkan luangkan masa bersama dengan orang-orang yang tersayang. Right. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okay, untuk anda yang masih kekal berada di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz ini, jangan ke mana-mana kerana untuk di jam yang seterusnya, sama-sama kita ikuti utama 5 petang, utama 1 tengah hari. Okay, utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM. Dan juga kita akan teruskan lagi segmen variasi kita dengan hiburan untukmu, music untukmu. Okay, music untukmu. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu, katanya Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi DUN N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km persegi. N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya Fatin Akila Nur Azli di DUN N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi DUN N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik Datuk Sri, okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Okay, Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya, Alhamdulillah, kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di DUN Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendance. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voters attendance baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyuruh kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri nak juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa. Moh datang sini kita mengundi. Baik, itu saja dari saya, Fatihah Nur Azli.
0: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka, malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, San Jeven, calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Dato' Muhammad Zaidi Abdul Kadir, yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
4: Alhamdulillah Ashraf, baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyelidik tempat mengundi, Encik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi yang berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga emas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Cinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mainran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawei Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Fadal Razak Harim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
2: Ya Azizi, setakat tengah hari ini, kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah pemula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, Calon Barisan Nasional A. Achutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, Calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk makluman, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Achutan dari BN, Datuk A. Saravanan Bebas, M. Levi Nash Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib, dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan.
0: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontinjen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada dia kita campur power dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-mana lah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka citakan lah. Maksudnya rokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

banya drama, wow. Terima kasih, tak kerja nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta, jadi biar gerak.

0: Muzik untukmu.
1: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
2: Alah, hai je. Senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
1: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
2: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
1: Lah, senang betul kalau macam tu.
2: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
1: Okey, sekarang juga.
3: Hai, saya EJ.
2: Hai, saya Ashila Ashura.
3: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: buat posting pasal kaum dan agama. Oh, tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salahkah kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia. Music untuk

0: maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, Sukata.
0: Kasih like.
2: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara persisir.

Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara pesisir anda, Labuan FM.

Lawan FM Suara Pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan suara saya di jam yang terakhir dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus memilih Lawan FM sebagai teman setia anda, sama ada yang tengah memandu, yang tengah bertugas, yang sedang berehat di rumah, ataupun yang sedang menikmati hujung minggu bersama keluarga yang tersayang. Gitu. Okey. Baiklah, seperti biasa, setiap hujung minggu dalam segmen Variasi, tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh peminat irama dangdut, iaitu ruangan Goyang Yuk. Itu dia, kan? Jadi ruangan ini khas buat anda yang menggemari rentak dangdut yang rancak, yang menghiburkan dan yang pastinya mampu membuatkan kepala dan juga kaki bergoyang-goyang mengikut irama. Jadi bersedialah untuk dihiburkan dengan deretan daripada lagu-lagu dangdut pilihan yang penuh semangat dan juga mengasyikkan. Okay. Jadi naikkan sedikit volume radio anda dan teruskan bersama saya DJ Alif, kerana ruangan Goyang You akan menghangatkan petang anda. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Go young you.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Go Yang Yang.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Go, young!

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, alhamdulillah, ya, berakhirlah sudah apa ni orang kata kebersamaan kita dalam segmen variasi pada hari ini daripada pukul 10 hinggalah hampir pukul 3 petang ini. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak buat anda yang setia bersama saya sejak awal tadi, sama ada yang sedang mendengarkan dari rumah, ya, dari tempat kerja, di jalan raya mahupun di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okay? Jadi sepanjang 5 jam kita bersama-sama, kan? Pelbagai cerita telah kita kongsikan dari segi informasi, hiburan, irama yang mewarnai pagi hinggalah ke petang, kan? Jadi semoga setiap perkongsian itu dapatlah memberi manfaat, menceriakan hati anda dan menjadi peneman yang menyenangkan dalam setiap langkah anda. Okay? Buat anda yang tengah memandu pada dekat ini, pandulah dengan berhemat dan utamakan keselamatan. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan tetaplah semangat kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai. Okay? Buat anda yang sedang berehat di rumah bersama keluarga, semoga waktu yang diluangkan itu dapatlah membawa kebahagiaan dan juga ketenangan. Alright. Jadi kepada anda yang masih lagi bersama kami di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz, okay, kekal di frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita iaitu DJ Fias. Dan seperti biasa, pada hari ini akan ada program Silang Budaya yang mana dua stesen berkembar iaitu Labuan FM dan juga Classic FM. Ha, menggamit kenangan gitu. Okay? Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM. Baiklah, saya DJ Alif mengundurkan diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas kebersamaan anda bersama saya. Okay? Dan insyaAllah jika ada waktu, kita akan berjumpa di waktu yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Okey. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
1: satu jiwa.
2: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama-sama dengan Labur FM, suara pesisir anda, menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Bertemankan saya Vias menerusi segmen destinasi seperti biasa untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026 dan juga seperti biasa kita ada silang budaya hari ini yang akan ke udara bersama-sama dengan anda. Sebentar saja lagi saya akan bersama-sama dengan rakan saya di Klasik, Radio Klasik, okay, bersama-sama dengan DJ Azlan Omar ataupun AO. Jadi sama-sama kita nantikan, okay, lebih kurang pukul 3.15 minit petang nanti kami akan berkongsi berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, kembali selepas ini.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara.

0: Okey, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami. Okey, dan seperti yang dijanjikan, kita akan bersama-sama dengan rakan kita menerusi program Silang Budaya hari ini. Okey, dan saya tidak kesorangan di udara pada ketika ini. Kita bersama-sama dengan DJ Aslan Omar ataupun AO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Fias, kita tak kesorangan. Awak tak sorang-sorang. Kita betul. Berdua. Kita berdua-duaan.
0: Berdua-duaan, ya.
1: Baik, okay. Lebihnya lagi bukan sekadar berdua, tapi kalau ikutkan di Konti Radio Klasik juga ditemani oleh penerbit saya lah. Saya di Konti ditemani oleh Nadi Ahmad sebagai penerbit untuk rancangan Silang Budaya petang ini. Dan Fias petang ini ada... sekali.
0: Betul, ada. Kita bersama-sama dengan DJ Mac. Dan juga saya juga ditemani oleh rakan penolong jurutera kita, bersama-sama dengan Fikri juga hari ini. Jadi hari ini menerusi stesen berkembar Silang Budaya, ada perkongsian yang akan kita bawakan hari ini, Azlan. Berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial. Okay, jadi sedikitlah berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial ini. Yang mana komedi ialah satu bentuk hiburan yang seperti yang kita tahu, yang bertujuan mencetuskan gelak tawa melalui sama ada jenaka, dialog, situasi ataupun perlakuan yang menghiburkan. Jadi dalam komedi ini, salah satu cabang yang penting ialah satira sosial. Ada mungkin yang tidak faham satira ini apa. Satira ini kadang-kadang dia dalam bentuk jenaka, tetapi lebih kepada mengulas, menegur ataupun mengkritik isu-isu yang berlaku dalam masyarakat.
1: Contohnya jenaka macam, yang berkias lah.
0: Berkias lah.
1: Ada sinis. Ada sindir-sindir gitu lah.
0: Ada sindir-sindir gitu. Tetapi dalam berjenaka.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi yang kita bawakan lah, kalau di Labuan FM, kita sebenarnya ada juga sketsa yang kita bawakan untuk pendengar-pendengar kita, yang kita hidangkan kepada pendengar kita pada petang, yang mana kita ada sketsa Rumah Kadai nama dia.
1: Rumah Kadai. Kadai itu apa?
0: Kadai itu kedai sebenarnya.
1: Kedai.
0: Cuma kalau di sini bahasa itu akan ditukar menjadi A.
1: Gitu.
0: Ya, jadi sketsa ini dalam bahasa tempatan lah. Di Labuan kita ada Kedayan dan juga Brunei. Jadi bahasa itu digunakan menerusi sketsa ini. Sketsa ini sebenarnya, saya cerita sedikit lah, boleh ya?
1: Boleh.
0: Okay. Yang mana sketsa ini adalah sketsa bertajuk Rumah Kadai. Bila sebut saja Rumah Kadai, situasinya adalah di Kedai Serbaneka. Jadi di dalam kedai ini berlaku bermacam-macam lah. Dia ada pembeli yang datang akan membeli barang-barang yang dijual. Dan ada dua watak utama. Watak utama ini adalah pekerja kedai ini. Sebelum itu, penerbit untuk sketsa ini adalah saya sendiri.
1: Oh, okay.
0: Dan juga pelakon utamanya saya juga.
1: Awak juga? Tuan kedai tu awak ke?
0: Bukan, saya pekerja. Tuan kedai yang melakonkan watak ini adalah salah seorang pegawai kita yang bertugas di bahagian pengurusan. Jadi kita gunakan juga bakat-bakat yang ada di RTM Labuan ini untuk kita ketengahkan. Jadi mengisahkan tentang dua orang pekerja kedai yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai pelanggan yang bermacam ragam lah. Jadi ada pelanggan yang orang kata yang suka marah-marah, ada pelanggan yang
1: cerewet.
0: Ada pelanggan kanak-kanak pun kita libatkan juga, ada watak kanak-kanak juga di dalam di dalam sketsa ini. Okey, saya sebenarnya nak dengarkan potongan sketsa ini, boleh tak?
1: Boleh.
0: Untuk pendengar di Radio Klasik.
1: Cantik. Kami pun nak dengar juga.
0: Boleh. Kita dengar seketika dalam kurang dari 1 minit, ya.
1: Alright.
0: Jom kita dengarkan, ya. Kedamainya, kotak aduan ini disediakan andang untuk menerima apa jua aduan. Pihak kami cuba sedaya upaya dan memperbaiki setiap kelemahan kami.
2: Atuh, aku indah ku mau tahu tu, indah ku mau tahu. Yang penting, apa gayanya ni Nana lihat ni, segala ni bahan-bahan tak ikalnya dia. Apa gaya akan meluluskan ni? Ini cikku makan ni jamu. Jangan dijual, Pak. Jangan dijual.
3: Ini macam mana itu, Pak.
1: Awe.
3: Nasib kau pelanggan Rumah Kadai. Amun indah imana dia anu bunti kutai, ya.
2: Pelanggan adalah king. Anibah. Duh, aing pun dah sajuk. Gula yang atuh bah. Duh, lingku habis hantap lungku jadangan ane indah pres. Data baik.
1: Allah, ampun tak kubana. Bagai-bagai saja kita ni kasih lek.
0: Okey. Oh. Hmm.
1: Okey. Barang banyak-banyak saya boleh sikit je. Boleh ampun, sikit. Takut bana. Apa benda tu?
0: Sebenarnya salah satu watak ni adalah watak protagonis. Dia macam cerewet. Okey, pelanggan yang cerewet, yang suka marah-marah. Dia sebenarnya kisahnya, topik dia mengenai dengan kotak aduan. Jadi watak Kak Sally ni dia datang buat aduan, tapi aduan dia yang mengarut. Tahu tak salah satu aduan ni apa? Aduannya katanya dia beli mie segera, tapi mie segera itu tidak lurus. Kan mie segera kan bengkok-bengkok. Jadi salah satu aduannya adalah kenapa mie segera itu tidak lurus macam pasta.
1: Yang mengadu tadi siapa nama dia?
0: Kak Sally.
1: Kak Sally, mana kata Kak Sally tu yang lurus sebenarnya? Lurus bendul lah orangnya.
0: Jadi kita wujudkanlah watak begitu supaya sketsa ini tidak orang kata apa, tidak mendatar saja. Jadi kena ada kita perlu membangkitkan emosi pendengar juga. Biar pendengar rasa geram, kenapa ada watak begini. Jadi itulah
1: cuma yang saya tak tahu tadi, ampun takubana tu apa?
0: Maksudnya ampun tu tolonglah. Tolonglah. Kenapa mesti begitu? Mie segera tu. Jadi itulah yang kita wujudkan di Laban FM, salah satu program yang saya terbitkan, sketsa Rumah Kadai. Jadi bermacam ragam pelanggan-pelanggan yang hadir, yang datang. Jadi di sana sebenarnya kita boleh wujudkan begitulah kehidupan sebenar kita sebagai apa orang kata, rakyat Malaysia yang penuh ragam kan. Jadi menerusi komedi ini ada satira sosial yang kita masukkan watak Kak Sally itu. Okey, saya nak bertanya juga kepada mungkin di Radio Klasik yang saya kira cukup terkenal dengan sketsa-sketsanya, mungkin boleh kongsikan.
1: Kami pun ada juga. Kami pun ada sketsa yang hampir lebih kurang macam Rumah Kadai tu juga. Okay. Kalau tadi Rumah Kedai, kita orang bukan tekat Rumah Kedai. Satu taman kita cerita kita hari ni.
0: Satu taman.
1: Dia cerita pasal satu taman. Dalam taman tu ada macam-macam, ada kedai, taman tu pun duk ada ladang kambing lah.
0: Wah, okey. Menarik.
1: Dan banyak watak yang ada dalam taman tu. Taman itu sendiri dinamakan sebagai Taman Menggamit Kenangan. Mengambil daripada nama tagline Radio Klasik, Menggamit Kenangan. Jadi nama taman itu pun Taman Menggamit Kenangan.
0: Wow, okay.
1: Jadi kalau kan rancangan yang dimaksudkan itu cubit-cubit manja, nama
0: cubit-cubit manja. Okay.
1: Cubit-cubit manja. Dia kalau cubit betul-betul sakit, lebam.
0: Sakit, ya.
1: Jadi cubit-cubit manja ni, itu maksudnya kita cubit sebagai satu sentuhan untuk menyampaikan maklumat dalam bergurau. Cubit tu kan macam bergurau gitu, dalam sentuhan bergurau dengan masyarakat, dengan isu-isu semasa yang disampaikan. Jadi rancangan tu keluar setiap 7:30 pagi dan 5:15 minit petang, dan istimewanya sketsa komedi dalam cubit-cubit manja ni dilakukan oleh boleh dikatakan 100% penyampai Radio Klasik.
0: Okay.
1: Dan juga penyampai dan juga warga kerja Radio Klasik, termasuk bos kami sendiri. Bos pun ada watak dia dalam
0: cubit-cubit
1: manja. Okay. Ada. Dan setiap orang tu ada watak masing-masing, dan setiap episod akan menampilkan selalunya dua watak berlatarkan Taman Menggamit Kenangan. Penerbit dan penulis skripnya juga terdiri daripada penyampai Radio Klasik sendiri. Dan sketsa komedi ini disampaikan secara santai berkaitan isu-isu semasa dan nilai-nilai murni. Kadang-kadang ada skrip, tapi kita langgar skrip juga. Kadang-kadang kita tak ikut skrip.
0: Betul.
1: Kadang-kadang terkeluar daripada skrip pun ada.
0: Itu biasa. Perkara biasa.
1: Ya. Jadi kalau tadi di Labuan, ada dua dialek yang digunakan. Tapi kalau dalam cubit-cubit manja ni, banyak.
0: Banyak. Okay.
1: Kadang kejap dia keluar bunyi Terengganu. Kadang bunyi Kedah. Kadang bunyi Johor. Kadang bunyi Negeri Sembilan.
0: Okey.
1: Kadang-kadang tak bunyi langsung. Masa tu lupa nak sialah tu.
0: Itulah sebenarnya keunikan yang ada di Malaysia ni sebenarnya. Berbagai dialek kan. Jadi kita pun bila kita dengar pun, walaupun Radio Klasik itu mungkin di Kuala Lumpur, tetapi bila pendengar itu dari Terengganu, dia rasa macam wah, macam rasa dengar di Terengganu sekarang ni. Sebab ada dialek Terengganu digunakan.
1: Bila saya cakap pasal tak bunyi langsung tadi, ramai pula yang komen di live TikTok Radio Klasik. Dia kata, tak dengar lah, dia kata dengar macam saya langsung seorang. Memang, sebab live TikTok Radio Klasik, suara saya je yang pergi. Suara rakan saya di Fias ni tak muncul di live TikTok Radio Klasik ni.
0: Sambalah kita. Ada juga tu komen, tak dengar suara kawan katanya.
1: Tapi tak apa, insyaAllah kalau ada kesempatan mungkin kita boleh juga bersiaran bergandingan naik kotak nanti.
0: Betul.
1: Di live TikTok Radio Klasik ni.
0: Okay, rasanya kita nak berehat seketika.
1: Boleh
0: kita dengarkan.
1: Tapi sebelum tu, sebelum tu. Okay. Maklumlah hari ni cerita kita pun pasal pasal apa ni kelakar, lucu, satira ni kan. Dalam ini soalan daripada penerbit saya lah.
0: Okay.
1: Dia kata dalam banyak-banyak negeri di Malaysia ni, awak negeri mana yang paling kelakar, dia kata.
0: Okey.
1: Saya tinggalkan dengan soalan tu sebelum kita dengar lagu.
0: Okey, ini tanya saya ke ni macam mana?
1: Saya tanya Fias lah.
0: Okey.
1: Dan juga pendengar-pendengar di live TikTok Radio Klasik Putan. Dalam banyak-banyak negeri di Malaysia ni, negeri manakah yang paling kelakar orangnya?
0: Okey. Baik. Rasanya negeri mana yang paling kelakar ? Ini mesti berkaitan dengan sebutan nama negeri ini.
1: Okey Fias, kita dengar lagu dulu.
0: Okey. Okey, faham. Baiklah. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisiran. Kita nak dengarkan lagu dialek di Labuan. Okey. Salah satu dialek di Labuan. Jadi kita dengarkan. Kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan program Silang Budaya Labuan FM X Radio Klasik. Kembali selepas ini.

0: Okey, kembali lagi bersama-sama kami menerusi program Silang Budaya. Masih lagi bertemankan saya Fias dan juga rakan saya di Radio Klasik.
1: Saya Azlan Omar.
0: Azlan Omar. Nak tanya cuaca
1: Fias, awak main lagu tadi. Awak cerita pasal kelakar kan. Awak main lagu tadi pun kelakar tau. Walaupun saya tak faham.
0: Okay.
1: Walaupun saya tak faham, tapi saya banyak kali macam ingat lagu tu dah habis tau. Ingat dah habis. Dia masuk lagi.
0: Okey, lagu tu sebenarnya ada juga maksud dia. Kalau ada perasaan tadi sebutan-sebutan macam kambiwan, kambiwan tu maksudnya jangan suka merajuk. Jadi lagu ni lebih kepada sindiran juga sebenarnya. Sindiran juga kepada pendengar-pendengar sebenarnya. Itu sebenarnya isi lagu tu.
1: Okay.
0: Nak tanya dulu sebelum tu, cuaca di sana macam mana?
1: Oh, cuaca di sini. Cuaca di sini okey, kata penerbit saya. Sebab dia kat luar, saya kat dalam tak rasa apa.
0: Okey,
1: ribut peti apa semua kat dalam ni kita tak rasa apa.
0: Cuma tak rasa apa.
1: Okay. Cuma tadi ada sikit berangin macam mendung gitu lah. Di sekitar.
2: Ya.
1: Dah kembali cerah.
0: Okay. Kalau di Labuan, matahari seorang satu. Matahari seorang satu.
1: Oh, matahari seorang satu.
0: Ya. Yeah. Jadi fahamlah bahang panas dia macam mana.
1: Oh, okey. Aku ingat apa teman. Dia matahari seorang satu. Dia bersatira dengan kita.
0: Ya. Yeah. Maksudnya matahari itu tidak dikongsi ya. Matahari itu seorang satu.
1: Oh, mana kata panas sangat lah tu.
0: Ya, yeah, panas sangat.
1: Kalau kongsi kurang sikit rasa dia.
0: Kongsi kurang sikit. Jadi tidak seorang satu. Okeylah. Kita sambung lagi berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial. Saya nak apa ni? Sentuh juga dalam kita menyampaikan skrip sketsa ini. Dalam sketsa selalunya watak yang kita bawakan itu, contohnya watak dia adalah seorang watak yang perlu bergurau ataupun membuat lawak. Jadi amat penting untuk mereka yang memegang watak ini menyampaikan cara berlawak itu dengan sebaik yang mungkin. Sebab kadang-kadang ada setengah pendengar ni, dia mungkin dengar apa yang kita cuba sampaikan lain, tetapi penerimaannya lain. Jadi tanggungjawab sebenarnya seseorang ini dalam sketsa ini, supaya memastikan komedi yang disampaikan itu dalam keadaan yang baik, dan juga supaya contohnya bila kita nak mengkritik sesuatu ataupun mengulas sesuatu perkara yang melibatkan masyarakat ini, umpama tarik rambut dalam tepung lah, tepung tidak berselera, rambut tak putus, jadi orang penerimaan orang pun baik. Dia sekadar bergurau saja begitu. Jadi mesej yang akan disampaikan itu adalah penting supaya kita dapat menjaga hubungan kita bersama-sama dengan pendengar kita. Itulah. Okey, itu segi info lah sebenarnya.
1: Ya, betul. Sebab kalau nak bergurau pun dia nak kena ada cara. Nak pula kalau dalam sindiran macam kita kata satira tadi yang kita duk bincang, yang kita sembang tadi. Dia sindiran tu sebenarnya dia untuk sampai kepada apa yang kita maksudkan tadi tu. Tinggal lagi dengan gaya bahasa yang lebih sinis lah. Sinis dalam berseloroh.
0: Betul.
1: Sinis dalam berseloroh. Tadi awak mainkan sketsa rumah kadai tadi. Kami pun ada sikit bingkisan sketsa cubit-cubit manja tadi.
0: Jom, kata saya nak dengar
1: kita.
0: Juga.
1: Okay, kita dengar sikit lah.
0: Silakan.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meningkatkan cabaran kos sara hidup rakyat.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
6: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
5: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
6: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
7: Lagi? Ada lagi.
6: Apa kena lupa hidup aku?
7: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
1: Suraya guys, potok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
1: Okay, itu adalah bingkisan. Sebenarnya dia adalah petikan sikit-sikit lah. Watak sikit-sikit-sikit-sikit.
0: Saya sebenarnya cuba memahami nama sketsa itu, cubit-cubit manja. Saya tak tahu kalau salah betulkan, tapi anggapan saya kita nak mencubit masyarakat itu tapi dalam keadaan yang manja-manja.
1: Ya betul lah, cubit manja gitu. Saya kalau awak, pasal awak jauh, kalau dekat saya boleh tunjuk contoh cubitnya tu.
0: Okey. dia umpama cubit berkanan per kiri terasa.
1: Gitulah lebih kurang.
0: Gitulah kan. Okey, sangat menarik.
1: Kita cubit sikit dah faham, tapi kalau tak faham juga kita cubit sampai lebam lah.
0: Sampai biru jadinya.
1: Tapi sebenarnya dalam mesej yang nak disampaikan dalam rancangan Cubit-Cubit Manja, selain daripada kita sebenarnya menyampaikan isu-isu semasa dan juga mesej-mesej kerajaan dalam rancangan Cubit-Cubit Manja tu, sambil itu jugalah dibawa watak lakonan dalam Cubit-Cubit Manja tu dalam bentuk bersahaja, dan skrip tu sebagai panduan. Kadang-kadang kita langgar jugalah skrip tu. Macam gitu. Yang penting mesej tadi sampai. Betul. Tapi kadang-kadang pendengar mereka lebih fokus pada kelakar yang kita bawa dalam cerita yang dibawa dalam Cubit-Cubit Manja tu berbanding mesej yang cuba kita nak sampaikan tadi. Baik, kalau tadi kita cerita pasal kelakar ataupun lawak dan juga satira tadi dalam penyampaian, dalam sembang, dalam ni kadang-kadang dia bukan hanya dalam sembang aja. Dalam lagu pun unsur-unsur kelakar, unsur-unsur lawak, unsur-unsur satira tu pun boleh diselitkan dalam lagu. Dan kami di Klasik pun kadang kerap juga mainkan lagu-lagu yang ada unsur-unsur sebegitu.
0: Betul. Sebenarnya kita pun di dalam untuk lagu-lagu bahasa tempatan, kita ada juga lagu-lagu yang berunsur satira juga sebenarnya. Jadi kita ada penulis-penulis lagu dan juga penyanyi-penyanyi yang memberikan kita lagu-lagu yang boleh orang kata memberikan benda kepada pendengar kita. Jadi lagu itu juga adalah lagu yang memang orang kata memberikan kita satu info sebenarnya, berbanding hanya sekadar menyampaikan lawak semata-mata. Okey, jadi adalah antara tajuk-tajuk lagu yang kita bawakan. Mungkin agak ni sedikit, tetapi itulah lagunya. Contohnya macam lagu bertajuk Duda versus Janda. Okey. Lepas tu kita ada lagu Cinta Inbox. Lagu Cinta Inbox ni lagu yang kita percaya semata-mata bila ada orang chat-chat kita di contoh di Facebook ke di mana-mana media sosial. Lagu ini memberitahu supaya kita jangan percaya pada Cinta Inbox itu. Jadi lagu-lagu unsur-unsur begini yang sangat penting ya untuk kita menyampaikan maklumat, pesanan, pesanan khidmat masyarakat. Tidak semestinya dalam seperti yang Azlan katakan tadi, tidak semestinya dalam bersih sembang atau berdialog, tapi dalam lagu juga sebenarnya.
1: Mana kata dalam berhibur, mesej tetap sampai.
0: Betul.
1: Mesej tetap sampai dalam berhibur, sebab orang suka dengar dalam bentuk hiburan, dan satira ini juga hadir dalam bentuk hiburan lah.
0: Betul.
1: Kiranya. Ya betul. Okey, sebelum kita dengar lagu untuk kita nak teruskan pertemuan kita untuk Selam Budaya ni. Negeri mana yang paling kelakar?
0: Negeri mana?
1: Agak-agaknya lah.
0: Negeri mana paling kelakar?
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Saya main teka je lah eh. Boleh.
1: Negeri mana agaknya Fias?
0: Negeri Sarawak.
1: Sarawak sebab?
0: Saya tak tahu, tapi kalau Sarawak, kalau bercakap, kita sebut kelakar.
1: Kelakar. Ya betul, sebab dia asal cakap je kelakar. Cakap je kelakar. Mana kata orang Sarawak lah kelakar.
0: Okey.
1: Okey, kita dengarkan lagu ni.
0: Baik.
1: Satira dalam lagu. Lagu yang dibawa kali Datuk Andy Lara. Diary YB. Baik. Terima kasih untuk terus kekal setia dalam Sinar Budaya bersama Labuan FM dan kami, Radio Klasik. Terima kasih.

0: Assalamualaikum YB.
1: Assalamualaikum YB, YB Fias.
2: Ya, waalaikumsalam ya. YB Azlan.
1: Ya, pasal kita pun kita pun digelarkan YB juga.
2: Mm-hmm, betul.
1: Ha, yang bercakap, yang berbicara, yang bersuara. Ha, macam gitu.
2: Betul.
1: Tapi dalam sedar tak sedar untuk macam lagu tadi, lagu nyanyian Dato' Andy Lala tadi kan, apa ni, dari YB. Dalam tu duduk ada pantun. Dalam lagu tu duduk ada susunan lirik dia daripada pantun. Dan pantun-pantun dia cantik sebenarnya.
2: Ya.
1: Ah, di unsur satira, unsur kelakar, unsur apa ni, unsur kelucuan dalam lirik tadi terselit dalam pantun.
2: Ya.
1: Dan kami di Radio Klasik pun sebenarnya kalau ikutkan juga selain daripada dalam kita cerita tentang apa ni, cubit-cubit manja tadi, itu drama moden lah, drama hari ni. Selain daripada itu apa ni, unsur kelakar, unsur satira dalam lagu, macam lagu yang kita keluarkan tadi. Dan ada unsur satira juga dimuatkan dalam rancangan drama Purbawara. Gambarannya dulu-dulu juga ada unsur-unsur satira ni dah pun diterapkan dalam dalam kehidupan masyarakat dulu-dulu. Jadi contohnya seperti macam dalam drama Purbawara, isu-isu kita suntik isu-isu masyarakat tu untuk kita bawa dalam drama Purbawara. Macam contohnya Melo di hujung muara antara tajuk Purbawara tu sendiri. Kita kritik masyarakat dan diadaptasi dalam rancangan Purbawara tu, masuk dalam pantunnya. Sebab dalam Purbawara tu ada pantun, ada puisi, ada syairnya. Dan kadang dalam dialog itu sendiri, dalam dialog yang dibawakan oleh pelakon dalam skrip Purbawara itu sendiri. Jadi itulah satira, gaya bahasa ataupun gaya sastra yang menggunakan sindiran, cemuhan atau rasa tak puas hati secara halus.
2: Betul.
1: Halus tapi tajam. Itu yang menusuk tu. Sebab halus dan tajam. Sering dicampur dengan unsur-unsur jenaka untuk menegur sikap kelemahan dan juga ataupun penyelewengan masyarakat dalam sastra Melayu. Gitu cerita dia.
2: Jadi itulah, dalam kadang-kadang apa yang disampaikan tu sedar tak sedar sebenarnya ada satira yang diwujudkan dalam dialog ataupun dalam bicara itu. Kadang-kadang pendengar ni walaupun dia menghayati atau mendengar, tetapi sedar tak sedar sebenarnya ada sesuatu yang kritikan yang telah disampaikan menerusi dialog tersebut. Jadi kalau mereka yang mungkin faham dan juga tahu situasi menerusi dialog dan juga apa yang disampaikan itu, mereka boleh tangkap sebenarnya di mana kedudukan satira sosial itu diletakkan di dalam sebuah drama ataupun skrip itu. Jadi amat penting ya sebenarnya, bukan saja kita mendengar, bukan saja kita menonton, tetapi kita harus tahu apa yang cuba disampaikan dalam sesebuah drama, sketsa, terutamanya radio lah. Sebab radio ni kita tidak nampak visual. Radio ini kita hanya mendengar. Jadi bila kita dengar, kita tahu di mana, sepatutnya kita kena tahu di mana kedudukan dan juga poin-poin yang disampaikan menerusi drama ataupun skrip sketsa tersebut.
1: Betul. Kita tak nampak orang dalam radio, tapi kita tahu. Tapi kita tahu penerbit dia kelakar.
2: Itu cabaran sebenarnya untuk penerbit juga. Sebab pelakon ini dia hanya menyampaikan apa yang telah disusun oleh penerbit.
1: Penerbit saya pertama ni antara yang paling kelakar.
2: Yang paling kelakar ya.
1: Ya, Nadia Ahmad. Kelakar orang dia.
2: Dia kena bermula pada penerbit sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu karya yang kelakar. Dia kena bermula dari penerbit itulah. Penerbit kena kreatif sebenarnya. Sangat penting.
1: Dia bagi pantun, dia bagi contoh pantun.
2: Ya.
1: Ini daripada penerbit saya ni. Anak ikan memakan anak-anak. Anak ikan. Memang betul lah, dia memang kelakar orang. Anak ikan memakan anak-anak. Mati bergelimpangan di tepi perigi. Capung. Gaya berjalan bukan main lagi. Rajin. Bila disuruh hilang entah ke mana pergi. Memang kelakar. Macam mana boleh harga pantun ni? Tak apa. Okey, awak dulu. aku ambil pantun ni kan, pantun tadi.
2: Sekarang penerbit di sana siapa ya?
1: Nadia Ahmad.
2: Nadia Ahmad ya. Mesti dia tengah santai-santai sekarang ni kan.
1: Betul.
2: Okey, jadi saya ada pantun lah. Okey, pergi ke pekan membeli petai.
0: petai.
2: Singgah okay, sebentar okay. Membeli jamu. Dah beli petai, beli jamu pula. Kalau di sana Nadia sedang bersantai, jangan lupa banyak kerja menunggu ya.
1: Capung. Oh, okay. Dia nak bagi tahu ni. Dia kata selain daripada pantun, ada juga seloka dalam bentuk puisi tradisional yang kaya dengan unsur satira. Contohnya seloka Pak Pandi, seloka Lebai Malang yang menyindir sikap bodoh dan popoh. Macam gitu. Dan juga sajak puisi moden, penyair moden menggunakan sajak untuk mengkritik pemimpin, rasuah atau ketidakadilan sosial dengan gaya bahasa yang sinis tetapi puitis. Macam gitu.
2: Ya, kalau anda yang sedang menonton live pada ketika ini di Facebook, anda boleh tengok ya penerbitnya dengan penuh gaya di sana. Saya sebenarnya melihat ya macam mana penerbitnya dengan bahasa gerak tubuh tangannya.
1: Betul, dia boleh guna bahasa isyarat.
2: Ya.
1: Iyo.
2: Seolah-olah sedang merekam sketsa.
1: Betul. Jadi dia bukan mudah ke jadi sis.
2: Betul.
1: Kita nak kena faham bahasa isyarat juga kadang-kadang. Kena dijegil, ada jegil mata tu kan.
2: Faham? Jegil mata kita dah tahu dah apa maksudnya.
1: Maksudnya kena dengar lagulah.
2: Betul.
1: Dia dah dulu 3 kali dah kejegil mata tu. Cuma main lagu tengok. Lagu dari Fias rasanya, dari Labuan FM.
2: Okey, jadi kepada anda, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami. Okey, saya nak dengarkan lagu Cinta Inbox. Selepas itu kita akan kembali untuk mengakhiri segmen kita dalam program Silang Budaya ini. Jadi kepada anda, kita akan kembali selepas ini dengarkan lagu Cinta Inbox ini. Ini juga sebenarnya satira sosial ya. Kepada pendengar-pendengar yang suka membalas chat yang tidak tentu. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini bersama-sama dengan Fias dan juga Azlan Omar.

0: Manis.
1: Ya, itu dia lagu Cinta Inbox. Okay, lagu tu sebenarnya okay. Ada kalau yang faham ada satira sosial yang dimasukkan di sana. Katanya tidak salah sebenarnya kita menggunakan Facebook.
2: Ya, media sosial.
1: Media sosial, okay. Jadi tetapi jangan salah kita gunakan dengan mereply chat yang tidak terlihat tentu. Okay. Dia ada unsur nasihat di sana sebenarnya.
2: Ada unsur nasihat lah.
1: Ada unsur nasihat.
2: Dalam lagu ada nasihat.
1: Dalam lagu ada nasihat.
2: Dalam lagu ada nasihat, dalam lagu ada pesanan. Baik, kita di penghujung rancangan Silang Budaya. Yeah. Ini cerita pasal kelakar, cerita pasal humor, satira.
1: Satira.
2: Dan kalau cerita tentang satira yang kita duduk sembang dari tadi ni. Satira juga sebetulnya kalau ikutkan bukanlah satu pemikiran ataupun alat penghasilan karya yang boleh digunakan secara bebas sesuka hati. Dia bukan macam itu. Betul. Dia bukan boleh melawak sesuka hati. Dia bukan lawak bodoh yang boleh dilakukan sehingga melanggar etika. Jadi walaupun secara asas pembinaan konseptualnya pengkarya diberikan kebebasan untuk berkarya, namun terdapat beberapa had keterbatasan yang perlu diperakui. Dia betul dia tak boleh main kelakar macam itu je.
1: Ya, betul. Okey. Jadi gila semestinya ketawa itu mampu menceriakan suasana dan juga satira sosial ini boleh mengajak masyarakat, terutamanya kita lah, untuk kita berfikir tentang realiti kehidupan. Itu yang disampaikan sebenarnya.
2: Jadi betul, saya suka.
1: Jadi bila kita sampaikan dengan rasa tanggungjawab, ianya sebenarnya bukan saja menghiburkan pendengar, tetapi ia boleh menyemai nilai positif dan juga boleh meningkatkan kesedaran dan juga menyumbang kepada kata pembentukan masyarakat yang lebih matang serta berfikiran kritis.
2: Ya, betul. Itulah. Saya suka kata Fias tadi. Ya. Sebab bagaimana kalau kita ketawa berlebihan, sekarang kita lebih pada kelakarnya, sedang sampaikan mesejnya itu hilang.
1: Hilang.
2: Ya,
1: betul.
2: Baik, terima kasih Fias.
1: Terima kasih juga.
2: Kita nak tamatkan rancangan kita untuk petang ini di live TikTok Radio Klasik ni. Sebetulnya ada beratus komen tadi untuk minta lagu Cicak. Lagu tu ada dalam teaser yang awak mainkan tadi. Awak jadi pencetus ni sebenarnya. Awak mainkan teaser lagu Cicak tu dan petang ni ramai pula yang minta lagu tu, saya terpaksa tunaikan.
1: Baiklah. Apapun kita ucapkan terima kasih juga kepada Radio Klasik. Saya sebenarnya cukup berbangga. Kenapa saya berbangga? Sebab nama Azlan Omar ni bukanlah asing di Radio RTM. Wah, 2024 pernah jadi finalis untuk penyampai radio lelaki terbaik Anugerah Seri Angkasa. Jadi saya sangat bangga, sangat memberikan inspirasi. Jadi apapun terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita bersama-sama lagi ya Azlan Omar.
2: Tapi ini bukan usul sindir, tak ada.
1: Tak ada.
2: Mana kata ikhlas ni pujian ni?
1: Ikhlas, alhamdulillah ikhlas.
2: Masya Allah.
1: Ikhlas, insyaAllah.
2: Okay. Apa pun terima kasih Fias, saya pun bangga bersama-sama dengan Fias. Sebab lebih saya kata Fias ni apa ni, kelakar orangnya.
1: Yelah.
2: Okey Fias, jemaah ada kesempatan waktu kita akan bersama InsyaAllah. Lagi untuk lain pertemuan dan jumpa untuk petang ini Silang Budaya kita akhirkan di sini. Salam daripada penerbit rancangan Nadia Ahmad dan juga Anisma Zuati Ahmad dan juga terima kasih kepada rakan-rakan teknikal dan juga rakan-rakan di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ditamatkan juga rancangan ini dengan lagu permintaan daripada pendengar Radio Klasik untuk petang ini yang banyak duk minta lagu Cicak nanti. Boleh aja menamatkan pertemuan untuk rancangan Silang Budaya untuk petang ini. Lagu nyanyian Cikgu Naim, Cicak, Radio Klasik.

0: Wednesday, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Okey, kembali bersama-sama dengan saya Fiaz Rus menemani anda menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026. Okey, tadi kita baru saja bersama-sama dengan rakan saya di Radio Klasik bersama-sama dengan Azlan Omar AO yang bersama-sama dengan saya menerusi program Silang Budaya. Okey, tadi kita bercerita mengenai dengan komedi dan juga satira sosial. Okey, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi kita dah masuk di jam yang kedua, kita ada menu music. Menu music ini, okey, anda boleh kongsikan okey lagu-lagu permintaan anda. Okey, boleh komen menerusi live TikTok ataupun anda boleh hantarkan menerusi talian WhatsApp kita di 011-5897-3484. Saya menantikan ucapan dan juga komen-komen anda. Okey, apapun kita dah ada dah sebenarnya rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan siaran Laban FM. Tadi dah ada dah DJ Fia, saya nak buat permintaan lagu. Boleh. Awal dia dah tahu dah setiap hujung minggu. Okey, pukul 4 kita ada buat buka untuk permintaan lagu. Terima kasih Kak Ros. Katanya saya Kak Ros dari Ranca-Ranca. Hai, apa khabar Kak Ros? Tengah memasak untuk minum petang sambil dengar Labuan FM. Okey, seronok dengar celoteh DJ Azlan dan juga DJ Fias tadi. Katanya bercerita mengenai dengan komedi. Yang lawaknya adalah bila dengar DJ Azlan dan juga Fias ketawa. Ya. Sebab kita cerita pasal komedi, jadi kita ketawalah kan. Okey, salam buat semua yang sedang mendengarkan Labuan FM. Saya nak minta lagu daripada Sheila Majid, katanya lagu Sinaran untuk pendengar-pendengar dan juga yang mengenali saya, katanya. Okey, semoga semua pendengar sentiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, jadi kepada anda yang nak buat permintaan lagu, boleh hantarkan sekali lagi menerusi talian WhatsApp kita di 011-5897-3484 dan juga menerusi live TikTok. Jangan lupa bagilah ucapan, jadi saya boleh baca. Okey, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Dato' Sheila Majid, lagu bertajuk Sinaran. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu permintaan daripada Siti Aisyah, kita punya adik praktikal kita. Katanya nak dengar lagu daripada Justin Bieber, lagu bertajuk Baby. Kita tunaikanlah. Kembali selepas ini dengarkan, ini dia destinasi teman pemanduan anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Datuk Sheila Majid dengan lagu Sinaran. Okey, 4:21 minit petang sudah ketika ini. Terima kasih rakan-rakan yang hadir menerusi live TikTok pada petang ini bersama-sama dengan saya. Okey, rakan-rakan kita ada Abang Joe, Abang Fias pun ada. Kita ada Amir Khal. Betul ke tu Muhammad? Okey, selamat petang Datuk. Selamat petang juga. Ha, okey. Terima kasih Ria Abah, selamat bulan merdeka. Terima kasih Ria. Okey, Abdul Hamid juga bersama-sama kita. Okey, apapun teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Hai Feni, terima kasih Kak Feni. Okey, kalau jumpa Kak Feni ada di Ujana Kewangan. Ya tu. Ya. Okeylah, ada lagi ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih yang sudah pun bersama-sama kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera DJ Aina, katanya. Aina dari mana ya? Boleh nyatakan nama dan juga asal dari mana? Kampung mana? Boleh. Jadi kita boleh tahu dari siapa kan? Terima kasih sebab sentiasa menemani kami setiap hari, katanya. Okey, saya sedang bertugas. Tapi bila dengar lagu-lagu di Labuan FM, kerja pun jadi lebih ringan. Wah, terima kasih Aina. Okey, apapun saya nak buat permintaan lagu daripada Naim Daniel dengan lagu Sumpah, katanya. Wah, berani bersumpah ya Aina. Terima kasih dan teruskan menceriakan hari kami. Terima kasih juga Aina kerana sudi mendengarkan Labuan FM. Okey, ada lagi rakan kita jauh. Jauh ke? Jauh dari Menumbuk bersama dengan Hafiz. Terima kasih Hafiz. Katanya Labuan FM sentiasa menjadi teman setia. Okey. Saya nak minta lagu nyanyian daripada Salma Salsabil dengan lagu Bunga Hati untuk yang mendengarkan Labuan FM. Boleh? Terima kasih Hafiz dari Menumbuk dan juga kita ada Aina ya. Aina dari Labuan ke? Mungkin dari Labuan lah kan. Jadi kepada anda, hantarkan lagi kiriman ucapan dan juga permintaan lagu anda. Okey, kalau lagu itu ada dalam simpanan kita, saya akan putarkan untuk anda. Boleh request lagu ke? Boleh. Kan, kalau setiap hari Sabtu dan Ahad, pukul 4 hingga pukul 5, kita ada mini music. Anda boleh buat permintaan lagu. Okey, baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda pastinya menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda.

0: Die.
1: Ha, Zahari nak kongsikan kepada anda mengenai dengan bendera Malaysia. Bendera Malaysia atau nama rasminya Jalur Gemilang mengandungi 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingannya terhadap negara ini. Di sebelah atas bermula dari jalur putih, kedua bersilang sehingga jalur putih yang terakhir melambangkan kesucian negara, tanda keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan, dan ianya menjadi simbol untuk 14 jalur pada Jalur Gemilang. Ha, bahagian segi empat ataupun kanton yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri menegak dari atas hingga ke bawah jalur merah. Yang kelima itu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Kanton tersebut mengandungi anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan, sama seperti yang tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bintang pecah 14 itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia baginda Raja-Raja Melayu. Empat warna ini yang melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri di Malaysia.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Melo Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, 4.33 minit petang sudah ketika ini. Sekali lagi terima kasih, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, terima kasih juga rakan-rakan yang mengantarkan kiriman ucapan dan juga permintaan lagu bermula pukul 4 petang hingga pukul 5 petang. Okey, kita ada buka sesi untuk anda membuat permintaan lagu, tapi kena ada ucapan. Okey, terima kasih Kak GHP, nak bacakan dulu ucapannya. Oh, tidak nampaklah tulisan ni kan. Dengan ucapan "Life must go on," katanya, "Please come back myself." Wah, ayatnya. Oh, dia nak minta lagu daripada Anmesh Kamaling, lagu "Hanya Rindu." Boleh. Lepas ni kita putarkan ya. Okey, juga rakan-rakan kita yang lain, okey, kita ada Ria. Okey, terima kasih juga Ria yang menghantarkan kiriman ucapan dan juga permintaan lagu. Okey, nak dengarkan lagu "Sedetik Lebih" nyanyian daripada Anwar Sen. Ucapannya tukar jadi "Ingin Sedetik Lebih Bersamamu Lagi Labuan FM Gitsel." Okey, juga ada rakan kita, ini baca kena penuh orang kata apa, emosi. Okey, ucapan daripada rakan saya bermula huruf M. "Sesingkat apapun ceritanya, melupakan seseorang yang pernah buat kita merasa bahagia tetap tidak mudah." Wah. Ya, itu ucapannya ya. Aha, saya kena feeling-feeling, ada emosi tadi. Perlu bacakan ucapan begitu. Okey, dengan permintaan lagu bertajuk "Di Matamu" nyanyi daripada Sufian Suhaimi. Wah, boleh boleh boleh boleh. Okey, jadi kepada anda sekali lagi, hantarkan ucapan, kiriman ucapan dan juga permintaan lagu. Kalau lagu itu ada dalam playlist kita hari ini, kita akan putarkan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya dalam Mini Music, hanya terbaik di Labuan FM, suara pesisir anda.

Z. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Okey, berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Anmesh Kamaling dengan lagu Hanya Rindu. 4.52 minit petang sudah ketika ini. Berbaki lebih kurang 7 minit lagi. Okey, kita ke pukul 5 petang. Okey, seperti biasa nanti pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang. Dan 5.30 minit petang nanti kita dengarkan berita tempatan menerusi Warta Labuan bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bilik Berita Ewas Semasa Labuan FM. Yang baru saya mendengarkan, anda bertemankan saya DJ Fias. F-I-A-S-S Fias. Okay, jadi jangan silap. Okay, kalau DJ lain mungkin ada waktunya akan bertugas, tapi waktu ini bersama-sama dengan DJ Fias. Okay, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hadir. Kita ada Ria, kita ada Kak GHP, kita May pun ada tadi. Terima kasih May yang bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, yang sudah mendengarkan seawal pukul berapa tadi? Pukul 3 petang lagi bersama-sama dengan saya. Wow. Okay, jadi saya harapkan anda terus setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan ke mana-mana. Tersyasyul sikit tadi. Mohon maaf. Okay, jadi teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda selepas ini.

0: Kepada anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya sambil mendengarkan Destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana?
1: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
2: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
2: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
2: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
2: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
2: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
2: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
2: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
2: Betul tu Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan Datuk Nur Zurnita Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim di DUN Bukit Kepayang. Silakan Yassin.
2: Ya Fazril, saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan DUN N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan

0: pusat. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon Pakatan Harapan Dikol Tan Dikun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yasin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
1: Baiklah Yasin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. DUN Rantau menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara penyandang, Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya, Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
2: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
3: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi DUN N36 Repah untuk PR NP9. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. DUN N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, DUN N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Repen, dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akila Nur Azli di DUN Ampangan. Bagaimana Fatin?
4: Ya Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri 9 ini, kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu saja laporan saya, Fatih Akhlan Razli, kembali bersama Kai Jan Kasa Puri. Silakan Kai.
5: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri 9 ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi libat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan Lembaga Tabung Haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimutamatkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 asing menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Demikian tadi utama lima petang menerusi siaran Nasional FM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan

0: teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita jaga kita. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause I dream.
1: Okey, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Okey, anda sedang mendengarkan dan menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan satu lagi kita ada 89.4 MHz. Jangan lupa anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Lebih mudah sebenarnya untuk anda mendengarkan siaran kami tak kira di mana jua anda berada. Okey, hari ini 1 Ogos 2026, bila kita katakan 1 Ogos, itu bermaksud kita dah masuk di bulan kebangsaan. Okey, jadi bulan kebangsaan ini antara bulan yang paling kita tunggu-tunggu. Okey, untuk kita lihatkan, untuk kita tonjolkan, kita tampilkan semangat patriotisme kita. Semestinya, okey, jadi sama-sama dah kita kibarkan jalur kemilang. Tak perlu banyak-banyak, satu pun dah jadi dah. Okey, di premis perniagaan, di rumah, di sekolah, di jabatan-jabatan kerajaan, ambil ruang ini untuk kita sama-sama membuktikan kecintaan kita. Tidak perlu pun kita pergi berjuang. Okey, dengan hanya mengibarkan jalur gemilang, kita dah tunjukkan dah rasa cinta kita kepada negara kita. Okey, jadi ambil peluang ini untuk sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang sempena dengan bulan kebangsaan yang kita sambut ke-69 tahun pada tahun ini. Okey, baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Seperti biasa, lebih kurang 5.30 minit petang, okey, kita akan sama-sama dengarkan Warta Labuan bersama-sama dengan rakan penyampai menerusi berita ewas semasa Labuan FM, dan saya akan kembali bersama-sama dengan anda selepas itu dengan perkongsian info sukan untuk anda. Okey, jadi yang sedang memandu, teruskan memandu dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Sambil-sambil itu, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, kita dalam lagu ini bersama-sama dengan Tulus. Hati-hati di jalan. Kembali selepas ini, dengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Lebih hiburan dan lebih informasi, semuanya kami rangkumkan dalam segmen Destinasi hanya di Labuan FM.
3: 34 stesen satu suara dengan arti dan klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Labuan belum capai status negeri menua. El Nino jejas bekalan air Labuan. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda, 5.50 minit petang sudah ketika ini. Okey, nak kongsikan sedikit mengenai dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia atasi sasaran dengan 7 emas, di mana kontingen Malaysia berjaya melepasi sasaran pingat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas mengumpul 7 emas, 3 perak dan juga 3 gangsa setakat hari ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata pencapaian itu melangkaui sasaran awal negara iaitu 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau turut menzahirkan tahniah kepada seluruh kontingen atas pencapaian yang membanggakan. Selain menyifatkannya sebagai hasil kerjasama semua pihak dalam memperkukuh pembangunan sukan berprestasi tinggi negara. Dan menurutnya, kejayaan ini juga mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara, hasil kerjasama erat antara Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Paralimpik Malaysia, Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan serta semua pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi di Malaysia. Bagaimanapun, beliau mengingatkan perjuangan kontingen negara masih belum berakhir, memandangkan tamasya berkenaan masih berlangsung, sambil menyeru rakyat Malaysia terus memberikan sokongan dan mendoakan kejayaan atlet negara yang masih beraksi. Dr. Mohamed Taufik berkata pencapaian di Glasgow diharap menjadi pencetus kepada lebih banyak kejayaan di pentas antarabangsa, terutama menjelang Sukan Asia dan Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 pada September ini sebelum menghadapi cabaran Sukan SEA serta Sukan Para Asia Malaysia 2027. KBS turut menegaskan komitmennya untuk terus memperkukuh ekosistem sukan negara dalam melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia serta mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan setakat ini, Malaysia berada di kedudukan 8 dengan nombor 8 dengan 7 emas, 3 perak dan juga 3 gangsa. Jumlah kutipan semua adalah 13 pingat. Okey, dan Australia masih lagi berada di kedudukan yang pertama dengan jumlah kutipan pingat 55 emas, 30 perak dan juga 43 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan kutipan pingat 128 pingat. Okey, itu sedikit info mengenai dengan kedudukan pingat Sukan Commonwealth Glasgow 2026 setakat hari ini, 1 Ogos 2026. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Nabon FM, suara pesisiran. Dan terima kasih juga yang masih lagi setia bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Terus dengarkan siaran kami menerusi dua frekuensi, sama ada di 103.7 dan satu lagi kita ada 89.4 mega. Saya pasti ada yang sedang memandu pada ketika ini. Hati-hati memandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan seperti biasa, selepas ini lebih kurang pukul 6 petang sehingga pukul 7 malam, kita akan masuk ke ruangan Nurani. Okey, menerusi ruangan Nurani, sama-sama kita dengarkan perkongsian-perkongsian mutiara kata. Kita juga akan dengarkan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu kerohanian. Dan sebagai panduan kita bersama, masa jam waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.37 minit petang. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, tidak kira di mana jua anda berada. Pastikan Labuan FM terus menjadi pilihan utama anda. Saya akan kembali selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani sehingga pukul 7 malam nanti. Okey. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu bersama-sama dengan Allah Yang Ramah, Siti Sarah, dengan lagu Kesetiaan. Jadi kepada anda, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan ke mana-mana dan jangan diubah frekuensi itu, terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kembali selepas ini, dengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya kali ini menerusi Ruangan Nurani bermula pukul 6 petang hingga pukul 7 malam. Anda masih lagi kekal bersama-sama dengan saya, Fias, menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga kita ada 89.4 mega seperti biasa akan menemani anda. Dan jangan lupa anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, menerusi Ruangan Nurani, sama-sama kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid akan berkumandang. Dan seketika nanti ada bingkisan mutiara kata akan saya kongsikan kepada anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Teruskan mendengar siaran Labur FM tidak kira di mana cua anda berada. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.37 minit petang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah saya akan kembali bersama-sama dengan anda selepas ini menerusi Ruangan Nurani dalam segmen Destinasi Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kamu tahu ni Fahan? Memang aku betul-betul.
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Selamat mendengar Ruangan Nurani.

Kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi Ruangan Nurani untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026. Terima kasih yang sudah pun bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, saudara, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Pastinya setiap ujian yang hadir bukan untuk melemahkan tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Apabila doa belum dimakbulkan, yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyusun sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita pinta. Jadi teruskan bersabar, perbanyakkan syukur dan istiqamah berbuat kebaikan. Kerana sesungguhnya setiap langkah menuju Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah sia-sia. Bahkan akan dibalas dengan rahmat dan keberkatan yang tidak disangka-sangka. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus dengarkan Ruangan Nurani.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya. Terus menemani anda melalui Ruangan Nurani. Dan selepas ini kita akan bertindak seketika untuk berikan laluan azan maghrib. Okey, dan sebagai panduan kita bersama sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.37 minit petang. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026 yang bertajuk Bergaul Dengan Orang Soleh. InsyaAllah selepas siaran azan nanti, satu lagi kita akan dengarkan perkongsian menerusi Al-Huda Li Kholbi bersama-sama dengan Ustaz Syahirul yang akan berkongsi berkenaan dengan topik menghadapi peristiwa akhir zaman. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Laban FM, suara pesisir anda. InsyaAllah selepas ini saya akan kembali menemani anda dan juga mengakhiri tugasan saya menerusi segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026. Jadi teruskan bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali selepas ini. Laban FM, suara pesisir.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Bergaul dengan orang soleh. An Abi Sa'id annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, bergaullah dengan mereka yang beriman dan berakhlak mulia. Syarah Sunan Abi Daud menyatakan, tabiat atau kebiasaan itu adalah sesuatu yang dicuri, yakni diambil dari orang lain. Dibimbangi bila bergaul dengan orang yang tidak berakhlak, akan menyebabkan seseorang meniru akhlak buruk tersebut. Berilah makan kepada orang-orang yang soleh dan yang bertakwa. Al-Khattabi menyatakan, larangan memakan makanan kecuali orang yang bertakwa hanya berlaku pada makanan undangan, bukan makanan kerana keperluan. Kita disuruh membantu kepada sesiapa pun, lebih-lebih lagi kepada yang memerlukan, termasuk non-Muslim dan juga haiwan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, menghadapi peristiwa akhir zaman memerlukan persiapan yang rapi dengan memperkukuhkan ilmu pengetahuan. Dengan kita mendalami ilmu agama, kita pasti dapat memahami hakikat akhir zaman, tanda-tandanya dan hukum hakam untuk mengelakkan diri daripada terkeliru dengan fitnah akhir zaman. Kita perlu mempertingkatkan amal soleh dengan menyibukkan diri beribadah kepada Allah SWT seperti solat, sedekah dan juga zikir, agar tidak leka mengejar dunia dan terjerumus dalam kemurungan atau perkara yang lara ataupun yang sia-sia. Kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan atas dosa-dosa serta konsisten, yakni istiqamah melakukan kebaikan. Nabi SAW pernah menyebut, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Sidang pendengar sekalian, dalam menghadapi peristiwa akhir zaman, kita perlu menjaga solat berjemaah. Kita dah memastikan solat berjemaah ditunaikan di awal waktu dan sentiasa berjemaah di masjid ataupun di surau. Kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terjerumus dengan fitnah akhir zaman, khususnya fitnah Dajjal. Dan juga kita perlu menjauhi tempat-tempat fitnah bagi mengelakkan diri daripada terlibat dalam kancah perselisihan atau penyebaran berita palsu yang merosakkan. Secara keseluruhan, prinsip utama dalam menghadapi akhir zaman ini, perlu kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Al-Sunnah, serta tidak tertaksub dengan ramalan tarikh kiamat. Sebaliknya, sentiasa bersiap sedia menghadapi peristiwa akhir zaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi ruangan Nurani dalam segmen Destinasi untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026. Jadi terima kasih kepada anda yang sudah mendengarkan siaran kami, tidak kira di mana jua anda berada. InsyaAllah selepas ini sama-sama kita dengarkan siaran Nasional FM akan menemani anda bermula pukul 7 malam menerusi Ringkas 7 malam. Dan juga kami akan kembali bersiaran bersama-sama dengan anda pada hari esok tepat jam 6 pagi. Daripada Sefias, terima kasih. InsyaAllah hadir ruang dan peluang pastinya bersama-sama kita menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih yang sudah mendengarkan sawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Kesetiaan anda amat-amat kami hargai, insyaAllah. Okey, jadi seperti biasa sebelum saya mengakhiri tugasan ataupun segmen saya pada petang ini, di mana terindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesan.

0: Kenalkan jejak, guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pukul 7.10 minit malam, assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Isazlan terus membawakan perkembangan terkini berkenaan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saudara, setakat ini untuk N16 Seri Menanti, PH mendahului setakat 6.46 minit petang. Sumber oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Muslimin dan juga Muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 6.34 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.37, Kuching Sarawak 6.54, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.30, Kuala Terengganu 7.25, Kuantan Pahang 7.23, Kota Baru Kelantan 7.30, Johor Bahru Johor 7.18, Mandaraya Melaka 7.26, Seremban Negeri Sembilan 7.27, Shah Alam Selangor 7.30, Ipoh Perak 7.33, Georgetown Pulau Pinang 7.37, Alustar Kedah 7.38 dan Kangar Perlis 7.38 minit malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
4: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: sentiasa di hati.
1: Muslimin dan muslimat, sebentar lagi tepat pada pukul 7.30 minit malam akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Kota Baru dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Lidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kedrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ard.

0: ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
1: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari, jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 12 hingga 19.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.
1: Wa as-

0: Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, yakni sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedangkan Ia Maha halus urusan tadbirnya, lagi Maha mendalam pengetahuannya.

Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Dan ingatlah, kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya.

Patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta merta melenyapkan kamu di bawahnya?

0: Atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu? Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku.
1: Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kaana nakir.
0: Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun.

0: Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembangkan sayapnya dan mengatupnya? Tidak ada yang menahannya, yakni daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya, Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Channel FM sentiasa di hati. Terus bersama dengan saya Azlan membawakan perkembangan terkini Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 dari semasa ke semasa. Namun sebelum itu saya raikan sahabat-sahabat yang ada di ruangan muka buku. Saya dah buat naik poster untuk sebelah malam ini. Terima kasih banyak kepada Muhammad Yusof, Sirani Queen, Princess Su Putra Borneo, Muhammad Muhaimin, Zakaria Sulaiman, Hida Mulyani binti Ali Hida, Ahmad Suhaili, Pak Su Omar dan ramai lagi yang akan saya raikan dari semasa ke semasa. Jangan lupa ikuti semua media sosial rasmi kami. Kata cariannya, Sonar FM sentiasa di hati. Mantap.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Tahu ni apa
1: hal? Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih boleh membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Baik, pukul 8.15 minit malam waktu sekarang ni untuk Grandstand khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16 yang mana kami akan terus membawakan laporan keputusan rasmi dan juga perkembangan terkini. Juga saya tidak kesorangan, bersama-sama dengan saya sekarang ini Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA UiTM, yang mana kita akan membincangkan berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Dan saksikan siaran langsung ini juga menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Doktor bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk membincangkan dengan lebih lanjut PRN Negeri 9 ke 16 dan untuk kita mengetahui keputusan rasmi dari semasa ke semasa untuk calon parti yang bertanding. 103 jumlah calon dengan untuk pertandingan 1 lawan 1 melibatkan 11 dun, 3 penjuru 21 dun, 4 penjuru di 2 dun dan juga 5 penjuru di 2 dun. Tetapi untuk permulaan ni Doktor, kita nak lihat gambaran bagaimana sebenarnya selepas PRN Johor yang lepas, mengapa PRN Negeri 9 pada kali ini. Okey, antara pilihan raya negeri yang paling diperhatikan di Malaysia. Bagaimana, Doktor?
1: Okey, kita memasuki balik mood pilihan raya. Hari ini pilihan raya Negeri 9 yang dan berlaku ini dah telah pun berakhir. Dalam kita melihat apa-apa bentuk pilihan raya, ada beberapa perkara yang kita akan perhatikan.
0: Ya.
1: Satu, kita nak pastikan sama ada pilihan raya itu telah berjaya mewujudkan satu keadaan kita panggil sebagai demokrasi matang dalam negara.
0: Okey.
1: Iaitu satu bentuk pendemokrasian yang membabitkan partisipasi daripada semua pengundi-pengundi yang berdaftar. Dan kalau kita lihat setakat pukul 4 petang tadi lah, data yang telah disahihkan, yang disahkan oleh SPR lebih kurang 65% unjuran pengundi.
0: Baik.
1: Dan ini jelas memberi satu gambaran bahawa wujudnya satu bentuk demokrasi, tetapi mungkin kadar peratusan mengundi itu tidak seperti yang dijangkakan, yang mungkin boleh meningkat lagi. Dan kita akan melihat faktor-faktor seperti itu. Dan dalam pilihan raya negeri Johor juga, faktornya lebih kurang bawah daripada 70%. Jadi kalau kita lihat daripada peratusan mengundi, ini jelas menunjukkan bahawa mungkin ada satu lagi keadaan di mana pengundi-pengundi belum mahu keluar mengundi sepenuhnya.
0: Okay.
1: Tetapi ia juga mencerminkan mungkin kerana faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan, tak dapat balik kampung dan sebagainya. Tetapi ini memberikan satu gambaran bahawa peratusan mengundi itu akan jadi satu indikator utama.
0: Yeah.
1: Dan dalam keadaan kedua pilihan raya juga, kita akan lihat bagaimana corak pilihan raya itu berlaku. Sama ada wujudnya dari segi perang sarafnya perkara-perkara yang boleh mendatangkan kekacauan, kekeliruan dan menjejaskan keharmonian negara kita yang bilang kaum, agama dan bangsa dan kempen-kempen perang saraf. Tapi setakat ini yang saya boleh puji, yang kita agak teruja juga, dua siar pilihan raya negeri yang lepas tidak memperlihatkan banyak isu-isu yang besar, isu-isu yang mengenangkan seperti elemen 3R yang melampau,
0: betul,
1: isu-isu berkaitan dengan berbau hasutan, elemen-elemen yang mempermainkan perkara-perkara yang sensitif. Dan ini sebenarnya satu benda yang agak baik, dan ia juga memberikan satu gambaran bahawa ini satu bentuk keadaan yang di mana pengundi semakin matang dan juga ahli-ahli politik, utamanya ahli Dewan Negeri yang bertanding juga semakin matang. Dan dalam satu konteks juga, kalau kita lihat dari dua pilihan raya yang berbeza ni, jelas menunjukkan bahawa satu bentuk pilihan raya sedang berlaku dalam negara kita.
0: Okay.
1: Di mana pertemuan di antara parti-parti komponen dalam kerajaan diraihkan dalam satu bentuk pilihan raya yang cukup baik. Dan ini memberikan gambaran bahawa bagaimana kerajaan juga memastikan bahawa perkara-perkara seperti ini adalah hasil daripada usaha untuk mewujudkan satu keadaan demokrasi yang cukup adil dalam negara kita. Maka kita berjaya membawa perkara-perkara seperti ini dan berjaya jalankan dengan baik. Ini jelas memberikan bahawa kita berada dalam satu keadaan di mana demokrasi matang itu berlaku dalam negara kita. Tapi cuma dari segi peratusan undi itu, kita mengharapkan supaya lebih baik. Tetapi kita telah percaya telah berlaku, dan ini adalah satu perkara yang telah diwartakan, dan perkara mereka telah undi juga telah berlaku. Dan dari segi pengeluaran undi itu mungkin berlaku daripada faktor-faktor undi-undi 18, undi-undi golongan muda dan berbagai-bagai perkara lain. Tapi dari segi secara keruhannya, saya rasa ia satu benda yang cukup signifikan, jelas menunjukkan kita berada dalam satu landasan yang cukup baik dalam membimbing demokrasi pengurusan pilihan raya yang saya rasa dapat dijalankan dengan baik oleh pihak SPR. Tahniah kepada agensi-agensi keselamatan negara,
0: betul,
1: dan mereka juga yang telah memberikan kerjasama yang baik hingga berikan pilihan raya ini lihat bagai pilihan raya yang cukup relax. Tak ada lagi kita lihat berlaku kekecohan, dan ini jelas berbeza daripada negara-negara lain. Dan Malaysia sebenarnya membentuk satu sistem pentadbiran, satu elemen kerajaan yang memperlihatkan kematangan dan satu proses demokrasi yang saya rasa semakin baik dalam negara kita.
0: Baik, kalau kita perlihatkan berkenaan dengan peratus keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan ke-15 2023 yang lepas adalah sebanyak 68.35%, itu jumlah rasmi yang diterima untuk tahun 2023. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan perkara tersebut. Sebelum itu, seketika untuk N08 Bahau, PH mendahului dengan 52 setakat pukul 7 malam, manakala di N02 Pertang, BN menang dengan majoriti 2,593 setakat 7.58 malam. Di N20 Labu, BN mendahului dengan 308 undi. Di N21 Bukit Kepayang, PH mendahului dengan 1,544 undi. Itu semua sumber menerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Dr. Ramai yang mengatakan pengundi kali ini bukan sekadar memilih wakil rakyat, sudah semestinya untuk 36 kerusi tersebut, tetapi untuk menilai kestabilan pentadbiran. Bagaimana doktor melihat perkara tersebut?
1: Saya rasa kalau kita lihat secara adilnya, pilihan raya ini berlaku terlalu awal.
0: Okay.
1: Kerana sepatutnya masih ada lebih kurang 2 tahun lagi sebelum pilihan raya itu boleh jalankan. Tetapi ini ada proses demokrasi. Dan kalau kita lihat daripada perbandingan apa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan negeri, jelas banyak juga perkara-perkara yang telah jalankan dengan baik. Jelas elemen-elemen ekonomi perdigitalan, pembangunan-pembangunan yang dijalankan. Tapi inilah keadaan demokrasi. Sebab itu kita faham bagaimana negara kita sebenarnya membentuk satu elemen demokrasi yang membenarkan perkara-perkara seperti ini berlaku. Dan tentu apabila berlakunya satu bentuk pemilihan demokrasi-demokrasi tentu, maka akan ada perkara-perkara yang dilihat oleh pengundi. Dan salah satunya perbandingan, satunya sentimen-sentimen, dan banyak faktor-faktor ni dari segi elemen perang saraf. Kadang-kadang dia juga berkaitan dengan emosi, kadang-kadang berkaitan dengan sentimen-sentimen tertentu. Tetapi ini adalah bagaimana lumrah pengundian itu berlaku. Sebab dalam setiap pilihan raya dia akan ada pola dia.
0: Okay.
1: Dia akan ada bagaimana pilihan raya itu dinilai oleh pelbagai pihak, dan juga ia berlaku banyak-banyak faktor. Contoh-contoh faktor utama adalah dari segi penyokong-penyokong parti-parti tradisi, parti-parti besar dalam negara. Jadi banyak sebenarnya kalau kita lihat faktor-faktor yang mendorong. Tetapi dari segi apa yang berlaku, jelas bahawa kita telah mempunyai tujuh satu bentuk transisi di mana kepimpinan menteri besar yang terlepas, dan diharapkan siapa juga yang merajui selepas ini kerajaan negeri juga dapat mengekalkan konsentrasi. Dan ini memberikan satu bentuk juga tekanan kepada pengundi untuk menilai apakah sebenarnya faktor yang akan dipilih dalam elemen pilihan raya. Sebab kalau kita lihat elemen-elemen federalisme,
0: okay,
1: adalah penting untuk elemen-elemen, contohnya pendandingan kursi-kursi ahli parlimen. Tetapi bila kita cakap tentang elemen Dewan Undangan Negeri, kadang-kadang isu setempat, kadang-kadang ia bergantung kepada tokoh-tokoh, kadang-kadang ia bergantung kepada momentum parti juga, kadang-kadang berlaku ada pola-pola yang berlaku. Dan ini saya nak memberikan sikit gambaran penting bagaimana akhirnya pilihan raya Negeri 9-16 ini akan juga memberi satu gambaran adakah mungkin berlaku satu perubahan pola pengundian. Tetapi banyak juga faktor kita nak lihat.
0: Betul.
1: Kita bukan hanya nak lihat pada calon, kita bukan nak lihat pada kempen politik. Kita hendak satu lagi nak menterjemahkan bahawa apa pun yang berlaku, contohnya bersih nasihat dan menteri kata, apa pun yang berlaku, kita harus memastikan bahawa tidak ada satu benda-benda yang menggunakan elemen perbahasan yang melampau, khususnya di kalangan parti-parti kumpulan dalam kerajaan. Ini satu peringatan. Dan juga mungkin kita nak lihat bagaimana faktor-faktor pengundi-pengundi, julat-julat pengundi. Kita ada julat-julat pengundi macam lelaki yang perempuan yang seimbang, kecenderungan antara 18 hingga 39 tahun yang agak besar.
0: Benar.
1: Jadi benda-benda ini kita nak kaji berdasarkan keputusan pilihan raya, supaya kita dapat tengok. Sebab demografi dan psikografi ini ada dua benda yang berbeza. Kadang-kadang demografi itu dia mempengaruhi, iaitu bagaimana elemen kaum, elemen jantina, elemen undi muda, golongan-golongan yang berasaskan B40, M40, T20 dan perkara-perkara sebenarnya banyak sebenarnya yang memberikan kesan. Tetapi walau apa pun, kita harus lihat dalam konteks pilihan raya negeri apakah sebenarnya dimahukan oleh pengundi. Kadang-kadang pengundi itu dia terikat dengan calon parti tradisi. Sebab dalam Malaysia ni, parti gegasi, parti tradisi pun kita lihat ada parti yang cukup besar. PKR, DAP, UMNO, PAS, MIC dan MCA. Yang lain-lain tu kita kategorikan sebagai parti-parti yang mungkin baru dalam politik, yang tidak ada satu bentuk kita panggil sebagai parti tradisi. Sebab parti tradisi penting kenapa? Sebab parti tradisi ni ada penyokong-penyokong tegar, penyokong-penyokong trust kalau kita panggil dalam bahasa politik. Nah, ini akan juga memberikan kesan yang agak signifikan dalam perjalanan pilihan raya, khususnya pihaknya Dewan Undangan Negeri yang akhirnya sebenarnya dia membabitkan isu yang lebih setempat berbanding kepada isu federalisme yang berlaku di sekitar sekarang.
0: Benar. Apabila doktor menyentuh isu bahawa pilihan raya Negeri Sembilan ni berlaku terlalu cepat, sebenarnya pada 2023 hari pengundian berlaku pada 12 Ogos 2023 dan hari ini merupakan hari pengundian pada tahun 2026 untuk PRN yang ke-16 bagi Negeri Sembilan. Tetapi kita nak lihat dalam berapa bulan ni sebenarnya doktor, rakyat mengikuti pelbagai perkembangan politik negeri dari sudut psikologi politik. Pengalaman seperti ini bagaimana mengubah cara rakyat membuat keputusan? Dan kalau kita lihat tengok daripada PRN Johor membawa kepada PRN Negeri Sembilan, sebenarnya bagaimana sebenarnya struktur perubahan dalam masa yang sama gabungan politik itu sendiri mencorak pentadbiran kerajaan semasa nanti?
1: Ya, kita sebab kita simpan soalan peratusan mengundi itu kan. Jadi sebenarnya sebab itu akhirnya kita balik kepada partisipasi masyarakat.
0: Okey.
1: Kita balik kepada bagaimana saya tidak menghadapi banyak masalah untuk mengatakan bahawa suanyai peraya kita antara terbaik.
0: Okey.
1: Dan kita ada benar. Baru-baru ni kita ada juga sistem yang diperkenalkan baru sebagai projek rintis yang kita akan bincangkan nanti. Kalau kita lihat dari segi kedudukan agensi keselamatan kita cukup baik.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kita lihat partisipasi daripada agensi keselamatan cukup baik. Kalau kita ambil daripada elemen tersebut, sebenarnya kita mempunyai satu bentuk sistem penguasaan pilihan raya yang saya rasa antara yang terbaik di rantau Asia. Mungkin kalau kita compare beberapa negara dari segi aman, dari segi cara kita lakukan, dari segi election war sebagainya, kita mempunyai satu piawaian yang saya rasa amat baik. Tetapi ini tidak bermakna pilihan raya itu adalah satu pilihan raya yang boleh dilakukan sekerap mungkin.
0: Okay.
1: Kerana dalam berbagai elemen pilihan raya, kita harus faham, kita harus memberikan ruang supaya berlakunya satu bentuk pentadbiran yang dapat memperlihatkan apakah sebenarnya dimahukan oleh masyarakat pengundi supaya pengundi. Sebab ingat, pengundi hanya boleh mengundi apabila pilihan raya itu berlaku.
0: Okay.
1: Tetapi pengundi tidak boleh decide bila mereka hendak mengundi. Uh-huh. Ini persoalan teras dalam mengatakan apakah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pengundi. Pengundi itu bila di adanya pembubaran kerajaan negeri seperti mana yang berlaku dalam pilihan raya Negeri Sembilan PRN ini, maka pengundi secara automatik ini terpaksa mengundi apabila berlaku percalonan, tempoh berkempen dan akhirnya hari pengundian yang jatuh pada hari ini 1 Ogos 2026, lebih kurang 3 tahun lebih setelah kerajaan negeri ditubuhkan pada 2003, maka pengundi terpaksa mengundi. Tetapi dari segi pengurusan baik tidak masalah, tetapi cuma ini adalah satu sistem yang mana memperlihatkan bahawa berlakunya satu proses yang agak ketara di mana pilihan itu berlaku agak singkat daripada tempoh-tempoh sepatutnya kerajaan pentadbiran itu berlaku.
0: Yeah.
1: Dan ini memberikan satu bentuk keadaan yang saya rasa mungkin harus dilihat sama ada benda ini adalah satu benda yang baik untuk negara atau satu benda yang boleh dipertikaikan. Kerana pilihan raya terus harus berlaku sebab kita adalah sistem demokrasi. Macam kita cakap sistem demokrasi, yeah, first to pass the post, eh. Mana-mana yang mendapat dulu akan membentuk kerajaan negeri, akan membentuk kursi parlimen, dan kita pernah duduk dalam keadaan hang parlimen di keadaan federalisme dan lewat rakyat, dan dalam keadaan kerajaan negeri ini mungkin kita akan ada satu majoriti yang mungkin biasa besar sebagainya, kita akan lihat dalam keputusan lebih kurang pada 10 malam nanti.
0: Betul.
1: Tapi inilah hakikat bahawa ini adalah bagaimana corak pengundian itu berlaku. Jadi kita tidak boleh mengatakan sebab rakyat ni dia hanya pasrah apabila berlaku satu bentuk hari pengundian maka mereka terpaksa mengundi. Tetapi penentuan ini adalah elemen kita panggil sebagai dinamika politik yang berasaskan sistem yang kita lakukan dalam negara kita, iaitu demokrasi berparlimen dan raja perpegaan. Dalam negeri pun kita terikat dengan elemen di mana boleh berlakunya elemen-elemen penarikan sokongan, boleh berlakunya pembubaran sebelum tempoh yang berlaku dan akhirnya membawa kepada pilihan raya. Jadi untuk katakan bahawa dari segi pengundi mereka suka tak suka, kita boleh tengok nantilah, kita akan bincang peratusan mengundi. Tetapi sebenarnya inilah hakikat yang, tapi yang paling aspek paling penting kita harus berbangga, SPR kita dikatakan bagus.
0: Benar.
1: Jalan kelimen, agensi keselamatan kita bagus, dan dari segi pengurusan pilihan raya pun kita yang terbaik, dan dari segi adab dan tata susila kempen-kempen gerak sarah perang sarah pun juga semakin baik. Yang ini ada, saya rasa ada satu benda yang harus kita pelajari. Tetapi dari segi pengundi, mereka hanya boleh mengundi apabila hari pengundian itu telah ditentukan.
0: Betul, terima kasih kita ucapkan sebenarnya kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR dan juga Anggota Keselamatan yang terus sebenarnya telah pun bersiap siaga dari awal sebenarnya, yang telah pun diumumkan oleh pihak SPR dengan tarikh-tarikh yang telah pun ditetapkan, dan dalam masa yang sama proses pengundian berlangsung dalam suasana yang aman. Betul. Dan teratur sehingga hari menunggu untuk kita menunggu keputusan sebelah malam nanti pukul 10. Kita jangkakanlah pukul 10 nanti ya.
1: Ini yang harus kita raikan demokrasi matang. Kita rasa dalam sampai kita membincang keputusan, tapi kita juga gagal untuk sebenarnya mempertengahkan bahawa inilah sebenarnya keharmonian yang baik. Apa pun yang berlaku, sebenarnya kita telah berjaya dalam satu tahap demokrasi yang saya rasa cukup baik dan matang. Kalau kita lihat jumlah laporan polis pun amat kecil, isu-isu berbangkit pun amat kecil, teguran istana pun mungkin berlaku dalam sekali. Dan benda-benda seperti ini, saya rasa benda-benda yang semakin lama menunjukkan ketamadunan politik kita itu mencapai satu tahap yang saya rasa prestasi yang amat baik.
0: Baik ke ini. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kenal FM, sentiasa di hati.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak, berdamai dengan takdir ni dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ما أصاب من مصيبة في الأرض

0: ذلك على الله يسير.
1: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari, jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid, dia faham tau. Takdir ni dia ada khairihi atau syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Jo Kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Paduksan, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Chuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Paduksan. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labing, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Semanjaya. Bagi DUN langsung ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita menjauh juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,519 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim dijemput, ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, Ketua Tempat Mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini.

0: termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Aminah Agus Suyub. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
1: Terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat perjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri dan bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Rebah. Proses perjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses perjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses perjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses perjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal, melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Kemencih dan Rebah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas, PH pula ketika ini mendahului Dun Kemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Rebah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat perjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Polis. Silakan Izamil.
2: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Hanum berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
3: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baiklah pada masa-masa akan datang.
2: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
4: Sebelum subuh orang sebab excited kan nak mengundi hari ini. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
5: Tak apalah, saya tengok okey je, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, berdaci semua okey je, asyik senang kan. Semua right, tak ada apa. Semua rasa raci ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan asyik lah, apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
6: Proses dalam sistem baru tu tak ada lah jauh, misalnya cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dengan tempat IC tu, dia semak lah itu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Tak ada lama.
2: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 9:15 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera kembali bersama dengan Grandstand Khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Nurniwandi Mat Nordin selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA. Dan juga kita akan sama-sama menunggu sahabat-sahabat pelapor kita untuk keputusan rasmi dari lokasi pusat penjumlahan undi dari semasa ke semasa. Baik, kalau kita nak tengok perbandingan PRN 2023 dan PRN 2026, sebab jam yang pertama tadi doktor banyak sentuh tak cukup masa, tak cukup matang, baru 3 tahun nak buat untuk PRN kali ini. Tetapi untuk tahun 2023 yang mana calon seramai 136 berbanding 2026 seramai 103 calon, tetapi yang itu calon berkurang, tetapi untuk pengundi meningkat lebih kurang 200,000, yang mana pada tahun 2023 seramai 660,000 calon berbanding untuk 2026 ni 889,000 pengundi. Jadinya kalau doktor kita nak membincangkan berkenaan dengan konsep perang saraf, konteks pilihan raya ni bagaimana sebenarnya perang persepsi? Kalau kita tengok ada banyak sebenarnya isu yang dimainkan. Kalau kita tengok prestasi kerajaan negeri, kos hari hidup dan sebagainya, dalam konteks pilihan raya, perang persepsi sebenarnya berlaku tanpa disedari oleh masyarakat.
1: Dia kalau kita lihat dalam pilihan raya berlaku kan, dia semenjak daripada isu yang dah jadi stereotip untuk dibincangkan dalam mana perbincangan. Dulu macam isu ni memang orang semua je isu ni dibincangkan tentang pengaruh kesan media sosial. Kepada raya masa awal-awal dulu memang banyak orang cerita, tapi sekarang dah jadi macam stereotip.
0: Okay.
1: Maksudnya dah banyak orang cerita pasal benda ni.
0: Baik.
1: Tetapi walaupun banyak orang cerita benda ni, kesan itu memang nyata. Sebab dalam media sosial ni ada satu istilah yang selalu kita bincang, kita panggil sebagai algoritma media sosial. Dan dalam algoritma ni ada algoritma pelbagai. Algoritma iaitu kecenderungan apa yang kita suka tengok dan apa yang suka kita lakukan.
0: Okay.
1: Dan kalau kita lihat tentang pertambahan undi, kalau kita lihat kursi-kursi yang dipertandingkan dalam pilihan raya kali ini, kita lihat hampir lebih kurang dalam 11 kursi itu adalah kursi majoriti rendah. Kursi yang mempunyai satu kita panggil sebagai kursi marginal.
0: Betul.
1: Yang ada daripada, kalau kita lihat daripada Juasih itu 15 sampai ke Serting, daripada 78 sampai 843, ada yang bawah 1,000 je kemenangan. Jadi apabila ada kursi marginal ni, sengah kata mungkin sekiranya berlaku sedikit swing vote, dia boleh bertukar.
0: Okay.
1: Tetapi kalau kita melihatkan dari segi aspek tambahan jumlah pengundi pula, lebih kurang tadi dikatakan dekat hampir pada 200,000 kan. Jadi ia juga akan memberikan, mungkin akan berlaku sikit pertambahan kepada kursi-kursi marginal ini. Maksudnya dia lebih, sama ada lebih kompetitif ataupun dia akan membina julat yang lebih besar. Dan dia juga akan memberikan tekanan kepada parti-parti yang bertanding, bagaimanakah mereka untuk mengekalkan kemenangan ataupun untuk berlaku sebaliknya.
0: Yeah.
1: Sebab swing vote ini boleh berlaku dalam mana pilihan-pilihan raya, khususnya dalam kumpulan-kumpulan ataupun kursi-kursi yang cukup marginal. Kursi-kursi seperti Juasih, Kota Ampangan, Sri Menati, Sungai Lu, Palong, Kelawar, Senaling, Lengging, Jeram Padang dan Serting.
0: Betul.
1: Dan kursi-kursi ini kita panggil kursi marginal. Jadi apa kaitan dia dengan perang persepsi? Sebab sekiranya perang persepsi itu kuat, maka kursi-kursi marginal adalah kursi-kursi indikator.
0: Okay.
1: Kursi-kursi yang boleh digambarkan memberikan satu bentuk, kerana dia adalah kursi yang cukup marginal. Sekiranya berlaku je sedikit swing dan lebih kurang dalam beberapa peratus pun, dia punya ajakan kalau macam kapal ni longitude attitude lah kan. Tapi dalam pilihan raya kita tak panggil lah macam tu, tapi sebenarnya pilihan raya ni lebih banyak cabaran daripada buat kapal mungkin kan. Tetapi kalau kita bincang dari segi faktor matematik mudahnya itu, jadi ini kita bincangkan dalam segi algoritma media sosial. Jadi apabila berlaku satu keadaan ini, perang persepsi dalam media sosial ni, kita lihat negara kita dalam menuju demokrasi matang, satu benda yang saya rasa masih berlaku kekurangan, kita kekurangan debat. Kita kekurangan isu-isu untuk mempertahankan ataupun untuk mengatakan banyak tentang manifesto-manifesto.
0: Okay.
1: Supaya diperdebatkan. Contoh manifesto Pakatan Harapan 10 manifesto, macam nak debat manifesto pada BN lah, manifesto pada mungkin pada PN ataupun parti-parti mana-mana pun, maksudnya perlu ada perdebatan tu. Jadi bila tidak ada elemen-elemen seperti itu, maka dia akan pergi pada aras standar yang baru, iaitu persepsi berhubung dengan calon. Yeah. Sejauh mana calon tu mampu untuk turun padang, calon-calon yang popular. Sebab tu kita ada istilah undi-undi popular kan. Betul. Tapi dalam negara kita, walaupun seorang itu popular, tetapi kita first past the post. Undi popular tu tak kira. Ha, dia tengok macam ini siapa lepas 19 kan. Ha, macam contoh itu kat dalam Malaysia. Jadi algoritma-algoritma media sosial ni terbentuk apabila partisipasi dalam masyarakat, sama ada mereka melihat pada calon, mereka melihat pada manifesto, tetapi selalunya akan pergi pada keadaan-keadaan persekitaran, iaitu isu-isu yang berhubung dengan setempat, sama ada kelemahan calon, imej calon, imej parti, ataupun benda yang dibangunkan hingga ia melampaui dan menjangkaui isu setempat.
2: Yeah.
1: Jadi kekuatan persepsi dalam media sosial ni kadang-kadang dia mengatasi isu-isu tradisional, isu-isu setempat, isu-isu konservatif yang sepatutnya dibincangkan, isu jalan raya, isu tempat-tempat facilities pembangunan sosial ekonomi, isu-isu berhubung dengan belia. Itu mungkin kita akan bincang dia kenapa belia tak berminat, kenapa? Tapi sebab dia dalam bentuk agreement. Jadi contohnya kalau kita tengok sesuatu agreement tentang calon dan tentang satu komponen-komponen atau benda, jadi dia akan datang kita. Dalam agreement politik sama. Sebab tu saya pernah mengutarakan idea supaya kita juga kena ada algoritma audit algoritma politik. Ya, dalam baru-baru ni dalam SPM pun, dalam berita pun cakap benda sama kan? Audit algoritma politik supaya kita membiasa kita melihat pelbagai elemen-elemen kempen-kempen yang berlainan supaya kita mudah untuk memahami di mana arah standar sebenarnya kekuatan sesuatu parti tu, kekuatan sesuatu calon tu dan kekuatan satu manifesto. Tetapi ni tetapinya, bila perang persepsi itu berdasarkan emosi, sentimen, kadang-kadang benda itu dah dan null and void. Maksudnya dia tidak lagi relevan dalam membentuk satu kecenderungan algoritma yang berasaskan kepegayaan. Jadi keterikatan itu sebenarnya memberikan kekuatan kepada kumpulan yang menguasai elemen perang saraf dalam media sosial. Jadi kalau dia boleh pegang sesuatu kependudukan, sesuatu julat pengundi umur yang mungkin dah duduk dalam teras algoritma itu, jadi untuk dia berhijrah ke algoritma lain, untuk dia membina satu persepsi lain, agak sukar. Sebab dia dah duduk dalam gelembung itu. Macam kita lah, kalau kita tengok sukan kan, kalau kita dah apa, dah habis World Cup, kita boleh sebut lah, kalau kita tak suka Argentina kan, tak suka lah kan. Kalau suka, suka lah kan. Maksudnya contoh lah kan. Jadi gelembung itu akan mula, macam siapa good dalam bola sepak kan. Sama juga. Jadi ini adalah bagaimana sebenarnya media sosial cukup powerful, walaupun dia agak stereotyping, walaupun dia telah lama kita bincangkan, banyak bincangkan, tapi faktor-faktor macam dalam perasaan kita ada istilah kita panggil sebagai bandwagon, menyokong kumpulan yang menang ataupun sentimen yang popular. Ini adalah asas, sebab bila kumpulan tu dikatakan sebagai kumpulan yang menang dan sentimen popular, secara tak langsung bila kita dah masuk dalam gelembung tu, kita juga akan duduk dalam algoritma tu, maka makin banyaklah input kita dapat. Jadi cabaran utama dalam gerak saraf media sosial, macam mana nak membawa orang masuk dalam algoritma, gelembung algoritma kita, jajaran algoritma kita, dan bagaimana nak memastikan kita juga berjaya membawa orang keluar. Sebab tu kalau kumpulan macam kumpulan-kumpulan dewasa kan, yang saya rasa antara faktor utama yang akan menentukan tuju dalam Pilihan Raya Negeri Sembilan ni adalah kumpulan-kumpulan dewasa, di mana mereka dah cukup tepu dengan situasi algoritma secara tradisional, iaitu kempen-kempen, parti-parti yang bertanding, dan juga dalam gelembung algoritma-algoritma yang mungkin duduk di dalam ni tanpa mereka. Mungkin dalam segi terma-terma akademik ataupun terma-terma media sosial, mungkin mereka kurang fahami, tapi itulah asas sebenarnya bagaimana persepsi perang saraf dilakukan dan digerakkan dalam media sosial. Kita pun boleh buat kita punya audit algoritma je. Habis-habis ni, habis rancangan ni, terus buat.
2: Boleh tengok, buat nanti.
1: Tengok apakah sebenarnya yang menjadi kita punya perantaraan dalam kesukaan kita, termasuk dalam kita panggil sebagai audit algoritma politik.
0: Kupasan lanjut berkenaan dengan pengaruh ini. Seketika saya kongsikan yang mana DUN N20 Labu BN mendahului DUN N20 Bukit Kepayang, N21 Bukit Kepayang PH mendahului, N22 Rahang BN mendahului, N23 Mambau PH mendahului, N24 Seremban Jaya PH mendahului. Tidak rasmi setakat ini, sumber menerusi Negeri FM. Baik, yang mana fakta sebenarnya kita telah pun hebahkan ada banyak cara lah, pelbagai cara kita telah hebahkan, contohnya menerusi media sosial tadi, doktor telah sentuh, juga menerusi Nasional FM, berita RTM dan sebagainya. Tetapi fakta telah pun diperjelaskan kenapa sebenarnya sesuatu persepsi ataupun pengaruh maklumat boleh terus mempengaruhi masyarakat walaupun telah dijelaskan?
1: Saya rasa kalau kita ambil daripada penerangan yang berat sikit lah kan, kalau yang segi santainya manusia ni dia akan ada dia punya kecenderungan. Dan kecenderungannya lazimnya dia akan ada beberapa cara yang paling mudah untuk mereka menerima kecenderungannya. Dia ada kita panggil sebagai salah satu track cepat, satu track panjang. Dan track panjang ni memerlukan penghayatan.
0: Okay.
1: Kalau segi kumpulan pemikir ni, dia kena baca dokumen, tengok statistik,
0: menelaah,
1: tengok fakta, menelaah, tengok data. Dan kalau tukang masak tu dia kena rempah tu dia kena grind dulu kan.
0: Betul.
1: Dan apa, siapa tinggi masak nasi biryani dia boleh roger-roger lah kan. Maksudnya nak buat nasi biryani ke nak buat apa-apa masak tu, dia akan ada dia punya long route dengan fast route. Ya, kalau segi akademik ada banyak lah, kita panggil peripheral dan central route dan contoh-contoh teori-teori dalam akademik. Tapi kita bukan macam teori malam ni, nak cerita tentang asas. Jadi dari segi penghujian fakta, ada sengah dia akan melihat pada kecenderungan data, statistik, angka, pencapaian, jumlah pekerjaan, pembangunan ekonomi, berapa banyak FDI, foreign direct investment. Tetapi route yang paling pantas, shortcut, adalah fakta yang dikomersialkan. Ataupun dalam bahasa perang saraf ni, macam mana kita flare the fact, macam mana fakta tu sampaikan dengan baik, yang menceronokkan. Dan kalau dia betul fakta, tak apa. Kadang-kadang yang disampaikan bukan fakta.
0: Okay.
1: Adalah sugar coating. Adalah satu persembahan idea-idea yang bagi orang rasa seronok, teruja, sama ada ketakutan, ketaksuban, keseronokan. Tapi saya adalah kumpulan yang mengatakan perang saraf tu kena positif.
0: Okay.
1: Propaganda tu kena berasaskan kebenaran. Because the best propaganda is the truth. Mungkin berlaku dalam politik, mungkin tidak berlaku. Kita pun tidak boleh boleh mengatakan siapa baik, siapa salah. Tetapi itu cara yang boleh melangkaui fakta. Kalau fakta itu betul, kadang-kadang dipersembahkan dengan cara yang boring. Sebab tu agen komunikasi, elemen perang saraf tu penting dalam nak pastikan celah mana kita nak guna ni.
0: Betul.
1: Kita nak pakai cara apa grind rempah, bagi betul-betul masak, pecah minyak sedap kan,
0: ataupun plannya
1: kita
0: pun dapat banyak.
1: Kan? Jadi dua ni kadang-kadang kombinasi ni perlu, dan di sinilah kadang-kadang berlakunya satu pertindihan di antara fakta dan juga benda yang kita bukan panggil otak, benda yang mungkin dikupas dengan lebih mudah.
0: Okay.
1: Sebab tu kadang-kadang kenapa dalam politik, entertainment politik penting, politik kesukaan ramai penting. Sebab tu figura yang kadang-kadang nampak cara dia cukup santai, aura dia cukup berlainan, kalau kumpulan anak-anak muda ni dia suka macam ni, kumpulan orang tua dia suka yang bercakap, dia macam seolah-olah mereka ni adalah satu bentuk figura yang melakukan entertainment politik.
0: Doktor macam nak sebut nama individu tu, tapi simpan dulu doktor nama tu. Jangan keluarkan. Sabar je lah. Baik, kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni, perbincangan lanjut berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan nasional. Afan sentiasa di hati.

0: penyanyi yang berasal dari Kuala Pilah Negeri Sembilan Nubahan dengan lagunya Ada Untukmu. Masih lagi terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk membincangkan lebih lanjut berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan untuk Grandstand khas PRN Negeri Sembilan ke-16 waktu ini, bersama dengan Dr. Nurwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UITM. Untuk jumlah calon yang bertanding, 103 calon. Pecahannya lelaki 94, doktor, wanita 9. Kalau cakap-cakap berkenaan mengetengahkan calon wanita ni dah lama, tetapi masih lagi kurang untuk PRN Negeri Sembilan, calon PRN Negeri Sembilan ni. Namun kita nak tengok terlebih dahulu kempen politik yang dibawa pada PRN Negeri Sembilan ni. Apa beza kempen politik yang membina keyakinan dengan kempen yang hanya membina persepsi dari segi pandangan kami sebagai pengundi ini?
1: Saya rasa asas utama dalam kempen politik ni adalah doktrinasi berasaskan manifesto. Kalau macam Pakatan Harapan kita ada kan, Negeri Sembilan Kekal Harapan kan. Ada 10 teras utama, 30,000 peluang pekerjaan dan sebagainya. Ini adalah sepatutnya menjadi salah satu induk dalam bercakap tentang kempen politik. Sepatutnya itu. Sepatutnya itu dikupas dan diperdebatkan. Mungkin dalam satu kumpulan, tengok mana yang boleh dicapai, yang mana tidak boleh dicapai.
0: Benar.
1: Sebab tu kalau kita lihat 100 hari selepas 2023, banyak perkara itu dipertunjukkan tentang pencapaian-pencapaian, apa yang boleh dicapai. Dan itu sebenarnya adalah tradisi kempen-kempen berbentuk tradisional. Sebab itu dulu kita ada 100 hari, setahun selepas pentadbiran.
0: Betul.
1: Tetapi kebelakangan ini, benda-benda seperti itu mungkin menjadi salah satu perkara yang mungkin penting, tetapi kadang-kadang dia dah tidak jadi sebagai satu budaya yang dilakukan secara berterusan. Jadi apabila itu berlaku, dinamika media sosial ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda teras politik itu, perlu ada satu pembaharuan dalam setiap kempen itu, dalam setiap calon itu. Maka ini memerlukan satu bentuk plot ataupun dalam politik terpanggil naratif-naratif yang berbeza, supaya tidak lagi benda itu berbentuk stereotip, benda itu tidak lagi berbentuk konservatif. Walaupun saya selalu sebut konservatif, tapi itulah hakikatnya. Sebab itu dia kena ada satu bentuk perkara yang yang baik, yang menyenangkan. Cuma yang saya masih rasa gembira dalam pilihan raya negeri kita ni ataupun pilihan raya umum mana-mana, kita punya bendera tu masih banyak lagi.
0: Ya, betul.
1: Tapi satu masa lagi mungkin bendera tu dah tak relevan, dia kena dipersembahkan dengan benda lain. Ini adalah maksudnya ciri-ciri perubahan demografi politik itu sedang berlaku. Mungkin dalam konteks pilihan raya umum, mungkin yang akan 16, yang mungkin akan berlaku tahun depan dan sebagainya, itu mungkin salah satu kehendak. Bahawa kita cakap tentang AI, iaitu generative AI, mana boleh keluarkan lagu. Kalau kita lihat macam dulu apa isu-isu lagu-lagu yang dikeluarkan melalui platform-platform AI itu banyak. Ini adalah kita panggil sebagai salah satu ciri-ciri baru dalam kempen-kempen politik. Tetapi kadang-kadang ia harus balik pada teras kekuatan politik berasaskan kepada faktor setempat. Sebab tu berbezanya pilihan raya Johor dan pilihan raya Negeri Sembilan, berbezanya pilihan raya umum dan pilihan raya negeri. Kerana cara persembahan itu mungkin lagi perlu secara tradisional, iaitu dengan ceramah-ceramah yang masih lagi disukai oleh kumpulan-kumpulan dewasa, yang kalau kita ikut julat nisbahnya antara kumpulan 40 ke atas. 30-39 tu fasa peralihan. Kalau dalam konteks pilihan raya Negeri Sembilan ni, 30 ke 39 pun besar.
0: Betul.
1: Dan kemudian yang selebihnya adalah daripada 40 ke atas. Kalau kumpulan-kumpulan ini kadang-kadang mereka lagi masih lagi mahukan pendekatan seperti itu. Pendekatan mendekati calon, calon turun padang, pemimpin besar turun, pemimpin kampungan turun, bersembang tentang perkara-perkara, bersembang. Sebab ini masih lagi jadi satu budaya dalam kempen-kempen politik. Tetapi induknya masih lagi perlu manifesto. Tetapi apabila tidak berlaku induk manifesto, kadang-kadang cara kempen tu mungkin teras, tetapi induk dia berlainan. Ini sebab itu kita lihat banyak perang saraf, kempen-kempen politik turun padang, ada ceramah-ceramah kecil, pergi turun, duduk makan sarapan pagi, petang sarapan pagi, pula pergi makan tengah hari, makan tengah hari pula pergi jumpa dengan kumpulan-kumpulan. Sebab apa? Ini adalah kehendak pengundi. Sebab bagi kumpulan-kumpulan teras, khususnya kumpulan-kumpulan yang 40 ke atas, kumpulan-kumpulan yang kita panggil sebagai kumpulan dewasa dalam melakukan pengundian, mereka sukakan pendekatan seperti ini. Mereka sukakan lebih bentuk tradisional, walaupun ada social media, ada AI. Jadi sebab tu kalau kita lihat dynamic media sosial, anak-anak muda mungkin buat AI, buat video. Sekarang kan kita macam-macam boleh buat video prompt je kan. Betul. Silap prompt lah kan. Nanti kalau bendera terbalik ke bendera tak cukup bintang, tak cukup jalur, kita dah melanggar etika keperlembagaan.
0: Semak dulu.
1: Ha, ini benda penting. Mm-hmm. Jadi benda-benda sini adalah garahan pada kumpulan. Ini kumpulan-kumpulan yang anak muda. Tapi mungkin mereka tak pergi mudi. Okay. Tapi ini kita panggil sebagai pendekatan-pendekatan. Sebab itu setiap jentera kekuatan politik Pilihan Raya, mereka akan mengkaji apakah pendekatan yang sesuai, apakah watak-watak yang perlu dibuatkan untuk dibina dalam plot-plot ini. Sekarang kita sebenarnya membawa pada banyak kempen-kempen politik. Dan kita lihat Pilihan Raya 9, pendekatannya masih lagi kebanyakannya berbentuk tradisional. Mm-hmm. Dengan kempennya kan, maksudnya.
0: Betul.
1: Dengan tuanya, dengan benderanya, dengan makannya, kan, dengan bersama dengan kumpulan-kumpulan penyokong. Malahan mungkin ada satu tengah tu masih lagi suka berlakunya lawatan pintu ke pintu. Aku belasaran-belasaran. Sebab ini adalah cara untuk mereka mendekati ahli Dewan Undangan Negeri mereka.
0: Okay.
1: Cara untuk mereka merasakan mereka dihargai. Dan sentimen ini selalunya berasaskan pada kumpulan-kumpulan yang telah matang, kumpulan-kumpulan teras. Dan mereka akan memberikan partisipasi sebenarnya. Sebenarnya macam satu perayaan ataupun keraian. Jadi dalam kita bincangkan media sosial, sebenarnya kita harus ingat terdapat lagi komponen-komponen teras seperti ini, khususnya dari kumpulan-kumpulan dewasa, kumpulan-kumpulan yang mungkin jumlah umur 30 ke atas, tapi lebih signifikan 40 ke atas. Sebenarnya ini yang mereka mahukan. Dan sekiranya benda ni dapat dilihat, sentimen ini dapat dirasai, dia walaupun kita ada media sosial, dia masih lagi akan memberikan kesan besar kepada kempen-kempen politik. Tetapi sebenarnya induk dia, kalau kita nak pergi pada demokrasi matang, kita kena mula memperkatakan, memperdebatkan, menghujah dan mempertikaikan manifesto-manifesto yang dibentangkan semasa Pilihan Raya sedang berlaku. Mungkin masa depan, mungkin generasi masa depan, kita akan lihat manifesto ni macam satu benda checklist penting.
0: Yeah.
1: Tapi buat masa sekarang, dia masih lagi kekal sebagai sampingan, sebagai satu sandaran ataupun rujukan untuk lihat apa yang perlu dilihat oleh pengundi-pengundi.
0: Saya baru nak tanya doktor, bila agaknya perkara tersebut akan berlaku? Tapi nantikanlah. Baik, keputusan tidak rasmi PH menang kerusi N08 Bahau, keputusan tidak rasmi PH menang kerusi N12 Triang, keputusan tidak rasmi BM mendahului kerusi N01 Cenah. Itu untuk keputusan tidak rasmi yang diperoleh menerusi sumber Negeri FM. Yang itu, keputusan tidak rasmi itu berlega sebelum keputusan rasmi yang kita tunggu pada bila-bila masa sahaja pada malam ini. Mengapa keadaan tersebut memerlukan kita sebagai masyarakat perlu lebih berhati-hati untuk keputusan tersebut?
1: Kita memang dalam mana-mana pun, elemen-elemen kita panggil sebagai sifat manusia, apabila ia mempunyai satu kekuasaan individu. Ini kita harus fahamlah. Dalam mana-mana kempen politik ke mana-mana, sebab tu kalau kita lihat dalam kerajaan, kita ada beberapa perkara. Contohnya kadang macam Menteri Komunikasi yang kita lakukan di peringkat kementerian, ada satu elemen kita panggil sebagai fact check.
0: Okay.
1: Nah, iaitu kita ada di bawah SKMM, kita ada Sebenarnya Not My. Kalau di bawah inisiatif yang saya rasa yang dilancarkan oleh Menteri, kita ada chatbot Alpha, Artificial Intelligence Fact Check Assistant.
0: Betul.
1: Dan guna kita ada My Check. Dan benda-benda seperti ini kita panggil untuk kita lihat pada berita-berita semasa. Sebab apa yang berlaku adalah, sebab tu sifat dalam Islam kita panggil sifat tabayun. Dan memang akan ada satu kegagahan untuk kita berkongsi awal, kegagahan untuk kita mendahului orang yang suka share. Sebab tu dulu kalau kita banyak kadang berita palsu, contohnya banjir, bangunan runtuh, tapi sekarang kita lihat dah kurang. Ini dipanggil sebagai satu ketamadunan yang menjadikan manusia itu semakin matang, kumpulan-kumpulan generasi semakin memahami benda-benda berita palsu ni ataupun fact check ni penting. Sama juga dalam isu politik.
0: Yeah.
1: Sebab politik ni benda yang jangan-jangan berlaku. Jadi masing-masing tu kau dapat tahu siapa menang, dia nak share luang kampung. Nah, tetapi kita harus faham dalam satu bentuk kita meraihkan kebebasan media sosial, kita harus ada sumber yang diruatakan. Sebab itu kita balik-balik kepada session radio TV RTM, National FM, atau perangkaian yang akan berita SPR. Sebab kita hendakkan kumat yang sahih dan diruatakan. Walaupun mungkin ia betul, tetapi itu adalah signifikan. Dan kita lihat dalam krisis, Contoh kalau berlakunya isu-isu besar dalam negara, kita lihat mereka akan kembali kepada apa saluran-saluran berita yang diyakini, termasuklah semasa World Cup baru-baru ni.
0: Betul, sebab apa media sosial yang dipenuhi dengan pelbagai dakwaan, risiko tersebarnya kepada demokrasi jika kita sebagai rakyat gagal membezakan di antara fakta dan juga spekulasi. Doktor,
1: dia yang kita risaunya apa, dia mungkin keputusan tu mungkin betul atau mungkin jadi berubah bergantung kepada apa yang akan difatwakan ataupun diwatakan.
0: Ya,
1: diwatakan lah oleh SPR. Tetapi yang kita risau tu bahagian komen tu. Yang kita risau
0: bahagian
1: tu
0: bawah tu.
1: Bahagian bawah tu. Jadi bila ada tu, masing-masing dia akan mula meletakkan pendapat dia. Kadang-kadang disebabkan faktor emosi.
0: Okey.
1: Faktor keterujaan, maka dia akan ada penambahan exaggeration tu yang mungkin berbau sentimen.
0: Betul?
1: Yang mungkin kan ada elemen-elemen yang kalau yang paling cenderung kita risau ada 5-3R.
0: Okay.
1: Yang paling kita tidak mahu menggugat keharmonian pelbagai kaum agama dan bangsa kita.
0: Baik.
1: Dan mungkin melanggar elemen Perang Persatuan dan Rukun Negara. Sebab tu kita pun ada kebebasan hak bersuara dan tanggungjawab hak bersuara itu harus lari dengan perkara 101 A, B dan C.
0: Benar?
1: 2, 3 dan 4.
0: Benar.
1: Kita ada banyak dalam kita meraihkan. Jadi ini yang kita risau, sebab media sosial tu dia kan ada elemen yang akan membina good image tu. Jadi kalau kita dah ada dalam bentuk comment section tu yang mula akan ada elemen mencecah, itulah dah kata dah, inilah tak bagusnya, inilah itulah. Jadi dia akan membina satu bentuk ruang diskusi yang bila kumpulan anak muda tengok, eh ini ke politik, politik kena kecam, maki hamun, kena kutuk-mengutuk, maka akhirnya yang ini akan memberikan satu bentuk demografi dan psikografi baru dalam perbincangan tentang keputusan pilihan raya. Jadi ini yang kita harus berhati-hati supaya apa yang terima kita membincangkan dia dengan secara tertakluk kepada tata kelola dan etika. Sebab tu kita ada content code.
0: Uh-huh.
1: Kita ada code of conduct dalam media sosial. Ini kita rasa benda-benda yang perlu difahami masyarakat kita bawah tu.
0: Okay.
1: Mulakan hari kan ada tu, lepas tu mula ni mula, dan akhirnya yang ruginya adalah pergeseran di kalangan masyarakat awam. Di jangan masyarakat kita berbilang kaum agama bangsa, dan polarisasi yang boleh membentuk satu bentuk konsep pemikiran berasaskan sentimen dan menggaburi perkara-perkara yang mungkin perlu kita jaga demi kebaikan kita bersama.
0: Doktor, risau tak tentang perkara itu, atau sebenarnya ia boleh memudayakan sesuatu yang positif, ataupun dia boleh beralih kepada ke arah yang negatif?
1: Saya kalau ikutnya, saya tak bersetuju dengan satu bentuk suasana permainan emosi negatif semasa pilihan raya. Tetapi orang kata pilihan raya ni kalau tak ada benda itu, dia macam bukan pilihan raya.
0: Tak meriah katanya.
1: Tak boleh, tapi tak boleh lah kan. Kita sebab tu kita kata demokrasi matang.
0: Okay.
1: Nak membina tamadun ni ada transisi dia. Kalau dulu kita cakap tentang tamadun pemakanan, kita sekarang kita lihat banyak orang tak pakai polistirin. Kenapa? Contohnya kalau polistirin tu dia membahaya sebab dia ada mikroplastik.
0: Okay.
1: Ini kalau kita cakap isu kesihatan lah. Tapi kalau kita cakap tentang isu politik, sama juga. Nak membina transisi demokrasi matang tu, hari ni kita kena faham proses-proses ni. Supaya sebab anak muda 18, kumpulan-kumpulan media sosial akan datang. Lepas ni kita mungkin ada pilihan negeri lain-lain, pilihan rumah. Takkan kita nak duduk dalam kumpulan yang sama? Takkan perang saraf kita kena berdebat character assassination? Takkan kita nak masih lagi gunakan maki hamun, kecam-mengecam, mengata kumpulan ni, mengata ni, mengata kaum ni, mengata kaum ni, memperlekehkan kumpulan? Jadi apa sebenarnya yang kita nak pergi dalam hala tuju perbincangan dalam politik?
0: Betul.
1: Takkan kempen politik kita berterusan 5, 10, 15, 20 tahun akan berkisar tentang isu polarisasi agama, kaum dan bangsa? Walaupun benda tu penting, sebab tu keterikatan kita berpelanggan setuan dan dukun negara tu crucial. Saya itu sebenarnya utopia politik lah. Yang benda yang kita nak berlaku dalam kempen pilihan raya. Tapi ini adalah benda yang kita memerlukan perubahan. Kita taklah seteruk mana, tapi kita boleh bertukar menjadi teruk kalau benda ni menjadi satu kebiasaan. Sebab suasana emosi negatif, hatred kempen, sebab tu ahli politik pun kena membawa perubahan.
0: Betul.
1: Dia pun kena belajar untuk ajak orang mendebatkan apa yang dia tidak boleh buat.
0: Kena mula dulu.
1: Supaya dia kena mula, dia boleh mencabar diri dia pergi kepada arah standar lain. Supaya besok kita pun ada kumpulan ahli politik yang kualitinya adalah bersedia dengan kerangka Perang Persatuan dan Rukun Negara untuk mempertahankan tidak kalau apa sekali pun perkara 153 ke asas negara ke asas perpaduan, tetapi dia duduk dalam satu pola pemikiran ahli politik yang ada satu keyakinan baru. Jadi masyarakat pun dia akan mula memperdebat. Jadi dia bawa sekali lah pergerakan yang tidak. Jadi esok kita kalau kempen politik kena macam ni.
0: Betul.
1: Perang saraf politik kena macam ni. Jadi akhirnya besok masuk 18 ke 21 ke nisbah pengundi yang besar, balik-balik konsep yang sama. Kita tak mahu masyarakat kita terikat dalam satu suasana kempen-kempen politik seperti
0: ini. Benar, demokrasi matang bermula dengan kita yang cakna dan juga bijaksana. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: TM.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Malaysia. Masih lagi mendengarkan Grandstand khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Noni Wandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA, yang mana pada malam ini kupasannya berkenaan mengukuhkan demokrasi memelihara kestabilan. Selesai hari mengundi sebelah siang tadi, yang mana 15,344 petugas dilantik bagi mengendalikan proses dengan 439 pusat mengundi biasa dibuka dan ditutup pada pukul 6 petang tadi. Baik saudara, di Negeri Sembilan ni unik sebenarnya doktor. Sebab apa? Ada adat pepatih, dan pada hemat doktor mungkin budaya musyawarah, adakah ianya masih menjadi kekuatan dalam menghadapi perbezaan politik pada masa kita?
6: Dia kalau dalam mana-mana elemen-elemen pilihan raya umum ni, dia kan ada kita panggil sebagai tier ataupun kita panggil sebagai tingkatan-tingkatan, bukan tingkatan sekolah kan,
5: okay.
6: Tingkatan-tingkatan perbincangan ataupun tingkatan-tingkatan pemahaman orang tentang politik.
5: Benar.
6: Dan selalunya kalau kita lihat, arah standar yang utama adalah kependudukan ataupun kita panggil sebagai opinion leader, yang menjadi satu teras dalam elemen-elemen berkaitan dengan isu-isu yang dibangkitkan. Sebab tu kalau kita lihat pada kawasan-kawasan macam Sabah Sarawak ada rumah panjang dia, kalau dulu kita ada ketua kampung dia, kalau dulu kita ada kumpulan-kumpulan ketua-ketua masyarakat.
5: Betul.
6: Sebenarnya dalam konteks budaya-budaya tradisional, dalam elemen-elemen kita panggil dalam konteks elemen komunikasi ataupun perang saraf, kita panggil sebagai elemen. Kalau kita ada dua tarifan, kalau kita bincangkan dengan secara bahasa mudah lah, kita ada satu kumpulan kita panggil sebagai super power individual, kekuasaan individu, iaitu orang yang boleh mengolah apa saja dia nak tentang kempen politik, terutamanya melalui media sosial.
5: Okay.
6: Sebab dulu kalau kita ingat, sebab itu kita ada macam zaman-zaman dulu kita ada macam wayang kulit, kita ada polipolara.
5: Betul.
6: Kita ada kumpulan-kumpulan perbincangan di kedai-kedai kopi. Sebab ini adalah kumpulan-kumpulan yang bergerak secara sosial, secara opening dia, yang akan memberikan tarifan perbincangan-perbincangan dalam masyarakat. Nah, ini adalah satu-satu konsep yang wujud sebelum kedatangan media sosial. Jadi bila media sosial wujud, dia akan duduk dalam, macam kita bincang, algoritma media sosial, kekuasaan individu tu, orang yang mungkin boleh buat AI, boleh buat lagu, dia partisipasi.
5: Okay.
6: Sebab bila dia ada satu bentuk kecerungan untuk menyokong kepada mana-mana bentuk partisan, dia akan menggunakan kekuasaan individu dia untuk dia mempengaruhi orang lain. Sebab dia ada dua kategori, satu dia suka mempengaruhi, satu dia suka duduk dalam kumpulan yang menang. Nah, sebab tu setengah orang tu dia suka mana yang menang dia akan pergi.
5: Betul.
6: Satu orang sebab dia ada panggil dia macam panggil FOMO, fear of missing out. Okay. Satu lagi dia suka memberikan penceritaan kepada orang berdasarkan pemahaman dia. Tapi faktor yang juga paling penting, seperti mana kita cakap tadi, dalam kumpulan elemen mesyuarah, kumpulan konvensyen ni, maka di sinilah perlunya opinion leader tu. Mereka akan duduk perbincangan dalam kumpulan-kumpulan masyarakat, sama ada teras dia teras kaum, agama ataupun kebagaian. Tetapi dia masih lagi penting, sebab mereka ni akan membincangkan kualiti kumpulan-kumpulan, dan selalunya mereka ni akan lebih dekat dengan calon-calon setempat. Sebab tu kalau kita lihat, kebanyakan dalam pilihan raya negeri ni, dia akan memberi keutamaan kepada calon-calon setempat. Sebab tu kadang-kadang dia ada elemen macam boikot, sabotage kalau calon tu bukan datang pada kumpulan-kumpulan dia, sebab mereka masih lagi ada lagi kecerungan seperti duduk bersembang tentang calon.
5: Faham?
6: Memperkatakan calon. Sebab tu duduk sana tu nak khidmat pada masyarakat tu, nak jadi wakil rakyat, nak khidmat tu, dia proses dia bukan sehari dua.
5: Betul.
6: Ha, cuma dalam kebanyakan perkara seperti kadang-kadang perkara ni terlepas pandang, yang maksudkan benda ni tak penting. Inilah kita panggil sebagai satu keadaan musyawarah semula jadi, yang menjadi teras perbincangan dalam elemen-elemen. Kadang-kadang saja je pergi pasar, pergi kedai kopi, macam mana kita sebab dia bukan, sebab dia nak kan dalam elemen politik tradisional yang kita panggil dalam, kita panggil dulu kalau kita panggil, kalau dari segi penculaan kita panggil putih hitam kelabu ni, kumpulan-kumpulan yang macam dia agak sama-sama, kadang-kadang dia saja pergi kedai kopi, sembang dalam keharmonian pemegang kaum mana saja nak tanya. Macam mana? Apa sebenarnya kita punya ni kan ahli tuju kan. Jadi sebab dia nakkan satu bentuk klarifikasi dan endorsement. Dan selalunya pakar-pakar rujuk ni orang-orang yang penting dalam masyarakat. Kumpulan-kumpulan yang mungkin bukanlah label yang berhormat. Mungkin bukan label orang-orang yang bertanding, tapi orang yang boleh memberikan validasi, boleh memberikan kelegaan pada dia supaya dia akan ada satu bentuk perasaan yang sama bahawa ini yang dimahukan. Dan sebenarnya inilah antara rahsia-rahsia kempen-kempen strategi politik. Kalaulah contoh dalam satu kawasan-kawasan kedai kopi tu kan, ada 8 orang ke 6 orang tu dah setuju bersama, dia akan menjadi penimbal balik untuk mempengaruhi kumpulan-kumpulan yang lain. Dan perkara ini masih lagi salah satu perkara yang penting dalam asas kepada penilaian kempen-kempen berbentuk musyawarah. Bukan musyawarah tu bukan duduk musyawarat,
0: betul,
6: meeting.
0: Benar.
6: Bukan. Kadang-kadang adalah satu bentuk jumpa, jimpang, klarifikasi dalam elemen. Sebab tu kita lihat dulu kempen-kempen politik dulu. Kadang-kadang dia buat apa? Jamuan makan.
0: Ya. Yeah.
6: Belanja sarapan. Pertandingan bola sepak.
0: Cara yang mudah dan dekat.
6: Main air layang. Duduk kat tepi kolam ke. Duduk. Sebab apa? Dia sebenarnya nak menggabungkan beberapa orang. Dan dalam tu adalah kita panggil sebagai opinion leader, kumpulan-kumpulan masyarakat. Sebab inilah salah satu teknik perang saraf propaganda-propaganda yang bersifat tradisional yang masih lagi efektif hingga ke hari ini, terutamanya dalam kempen pilihan raya negeri. Sebab pilihan negeri ni akan mencakupi kepada DUN. Okay. Dalam DUN ni memang sudah tu berdasarkan kawasan parlimen, tapi DUN ni ada lebih kecil komponen ni. Kalau parlimen tu besar, jadi kecil-kecil. Kadang-kadang satu parlimen tu ada 3-4 DUN. Macam Negeri Sembilan kan ada 3-4 DUN. Jadi DUN-DUN ni adalah kumpulan-kumpulan kecil. Dan inilah sebenarnya rahsia yang memberikan terjemahan dalam pengundi dasarkan kempen ataupun kita panggil sebagai mesyuarat, ataupun dalam bahasa yang paling mudah adalah validasi ataupun pengiktirafan terhadap bagaimanakah kita punya calon itu dapat dilihat untuk membawa kita punya kepentingan politik, kita punya masa depan hala tuju, kita punya kadang-kadang ni okay, baik kata, jangan dia ni apa dulu kenduri kita pun datang macam tu lah masalah kan. Nah, tapi kadang-kadang dia bagus ni kan, dia bagus lah. Itu adik-adik saya isu kenduri korban ke apa kan, ada kempen masa datang. Jadi ini adalah salah satu bentuk kita panggil sebagai mesyuarah langsung dan tidak langsung. Dan saya amat yakin benda ni lah salah satu teras utama yang masih lagi berjalan dalam kempen politik pilihan raya negeri, utamanya melibatkan pilihan raya negeri sebab dia punya keberbagaian DUN tu membolehkan dan mengharuskan perkara berani sepenjelasan secara berterusan.
0: Ya, baik. Seketika N28 Kota BM mendahului, N33 Seri Tanjung PH mendahului, sumber oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Juga kita menantikan isyarat daripada sahabat-sahabat pelapor kita di lokasi pusat penjumlahan undi dari semasa ke semasa untuk Grandstand khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kembali lagi selepas ni, Nasional FM sentiasa di hati.

0: secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kita dah masuk jam yang baru, 10 malam ataupun lebih tepat waktu sekarang 10.08 minit malam untuk Grandstand khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Negeri Sembilan mengundi hari ini 1 Ogos 2026. Kalau kita perlihatkan dengan keputusan tidak rasmi setakat ini, N28 Kota BN mendahului, N27 Rantau BN mendahului, N26 Cembung BN mendahului, Sumber Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadinya keputusan tidak rasmi dah belegar ni doktor. Okey, yang mana gambaran awal yang boleh doktor berikan berkenaan dengan kecenderungan pengundi untuk PRN pada kali ini.
2: Jadi kalau kita lihat kecenderungan pengundi, ramai yang kata kita akan ada dia punya presiden. Presiden ni adalah pilihan raya yang terdekat. Kalau pilihan raya terdekat ni macam kita ambil adalah pilihan raya negeri Johor.
1: Betul.
2: Tetapi kita harus ingat pilihan negeri ni dia berbeza. Dia mungkin akan ada satu presiden atau yang menjadi salah satu aras tanda, ukur tanda, dan juga mungkin sebaliknya. Okay. Tetapi apabila pilihan raya itu back to back, dia dah dekat-dekat, mungkin akan ada kesan-kesan dan pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan PIA itu tentu. Tapi kalau kita lihat dari aspek siapa yang menang, itu satu aspek.
1: Okay.
2: Tapi kalau kita lihat segi aspek, contohnya pembabitan masyarakat, saya lebih suka mengkaji pada benda-benda seperti itu.
1: Yeah.
2: Contohnya kumpulan anak muda, contohnya bagaimana calon-calon, calon-calon itu calon-calon heavyweight ataupun calon-calon baru yang dipertengahkan. Sebab kita juga harus faham dalam salah satu bentuk demokrasi matang, kita kena mula membina pelapis-pelapis pemimpin negara yang membuatnya satu bentuk kecenderungan untuk meneruskan legasi-legasi kepimpinan yang baik.
1: Benar.
2: Dan calon-calon itu juga harus dipastikan mempunyai satu bentuk aras tanda dari segi kepekaan tentang apa itu asas-asas dalam keselamatan negara, asas-asas dalam perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Sebenarnya ini benda yang dinanti-nantikan dalam mana-mana corak-corak ataupun pilihan raya. Tetapi dalam mana pilihan raya, kita tidak boleh lagi ada pola dan pattern pilihan raya yang berkisar, yang antara memberikan peranan adalah bagaimana keterbabitan pilihan raya itu ia dipengaruhi pada pilihan-pilihan yang selepas ataupun daripada elemen-elemen corak-corak bagaimana melihat pada contoh komponen-komponen pemimpin atau parti-parti tertentu.
1: Betul.
2: Dan ini lebih mudah untuk kita tafsir kalau kita melihat pada beberapa aras tanda-aras tanda yang selalunya akan jadi satu key factor dalam penentuan pilihan raya umum dan pilihan negeri. Satu yang kita dah bincang kepada awal adalah peratusan pengundian. Bawah 70 lain, 70 lain, 80 lain.
1: Betul.
2: Tsunami lain. Tetapi kita belumlah masuk lagi dalam 80 ke 90. Itu dah jarang-jarang berlaku. Jadi kalau kita lihat dalam julat itu, maka kita akan dapat melihat beberapa proses-proses elemen-elemen keputusan PIA yang agak sejajar. Kita pernah melihat Sabah, Johor, dan kita melihat pada Negeri Sembilan. Dan selepas ini mungkin ada beberapa siap. Jadi kita kena kaji benda ni. Sebab kajian ni satunya adalah untuk kita pastikan teras demokrasi matang tu terus menjadi salah satu fenomena yang besar dalam aspek pengundi dalam negara.
1: Baik.
2: Dalam aspek faktor-faktor calon-calon yang bertanding. Jadi apabila ni berlaku, sebab gerak saraf ni pun dia akan ada pola dia. Maksudnya bagaimanakah elemen untuk mengikat pengundi, apakah yang pengundi mahukan. Sebab dalam suka tak suka, kita kena faham dalam mana-mana kerajaan negeri, apa yang penting adalah diplomasi negeri itu, bagaimana negeri itu berinteraksi dengan kerajaan pusat. Dan dalam negara, bagaimana pemimpin negara itu berinteraksi dengan negara luar, dan kita panggil sebagai pengiktirafan antarabangsa. Sama juga dalam negeri, kena ada satu pengiktirafan oleh rakyat dan juga elemen-elemen federalisme supaya kita mempunyai satu kualiti kepemimpinan peringkat negeri yang disegani di peringkat negara.
1: Okay.
2: Sama juga negara di peringkat antarabangsa.
1: Jadi kalau kita nak lihat kerangka demokrasi ini, ada banyak faktor yang perlu diberi keutamaan, yang perlu kita lihat. Tetapi untuk memastikan proses peralihan ini berlangsung dengan tertib dan juga keyakinan rakyat terus terpelihara, bagaimana dapatan doktor?
2: Saya ada terbaca banyak inovasi-inovasi yang diwujudkan. Macam contoh kalau kita lihat tentang bagaimana proses-proses SPR berlaku. Kan SPR dia ada cuba satu bentuk cara untuk mengoptimasikan kaedah pengundian pilihan raya ni. Tetapi bukan yang untuk lihat pengundi tu tetap rahsia. Tapi kita panggil sebagai macam mana proses untuk membuat penekesanan kita dalam elemen-elemen untuk pastikan boleh kesan jumlah pengundi yang lebih baik.
3: Okay.
2: Itu antara integrasi-inovasi perdigitalan yang sedang berlaku. Sama juga dalam kaedah-kaedah cara-cara pengiraan pengundian yang berlaku, cara-cara pemberitahuan keputusan-keputusan peraya yang berlaku, cara-cara agensi-agensi keselamatan yang berlaku. Ini memerlukan banyak perkara-perkara yang diwujudkan dalam inovasi-inovasi kepimpinan dan inovasi-inovasi berkaitan dengan pengurusan penaya. Dan ini bila setiap ada penaya ni, kita mahu benda ini ada perubahan, benda ini ada perkara yang boleh kita banggakan, benda ini kita boleh kaji. Contohnya dalam segi pembabitan anak muda, macam mana anak muda mentafsirkan penaya. Jadi di sebalik kita bercakap tentang keputusan PIU, ramai yang turahkan ni bagai macam, oh, kenapa orang suka calon ni, kenapa parti ni menang, ini tsunami ke bukan tsunami. Itu memang penting dalam politik. Tapi ingat, politik ni kitaran, kan? Dan kita telah melihat daripada 2023
3: benar
2: sampai 2026 dalam kes PIU 9, kitaran bagaimana usaha sama yang berlaku dan berlakunya pertemuan dengan terparti komponen dan parti kajian pusat ni kitaran. Tetapi apa yang kita nak mahukan,
3: okay,
2: dalam dia berkongsi matang, kat mana yang kita nak ukur elemen itu, keselamatan, pembabitan dalam SPR, pembabitan anak muda, kempen-kempen politik, apa watak-watak sampingan, apa-apakah benda-benda yang kita nak pelajari daripada setiap pianaya. Adakah pianaya yang menghampiri kepada satu elemen yang akan memisahkan terus antara perpaduan kaum agama dan bangsa, ataupun elemen yang boleh membina satu perpaduan dalam konotasi baru, dalam perspektif baru? Adakah ia akan juga membawa undi anak muda ni pergi untuk bergerak dengan jajaran pengundi baru? Jadi benda-benda seperti ini adalah asas kepada demokrasi matang, asas kepada benda-benda. Jadi faktor-faktor seperti ini kita kena duduk, kita kena kaji supaya elemen pembaharuan pianaya itu akan terus dimulakan. Dan saya rasa inovasi yang diperkenalkan oleh SPR ni untuk mewujudkan satu sistem pengecaman berdasarkan identiti kita, mungkin menggunakan MyCard dan sebagainya, mungkin contoh-contoh kalau kita lihat macam anak muda, dia mungkin nakkan ada screen dekat pusat mengundi tu,
3: betul,
2: mungkin dia nak tengok mungkin dia nak ada benda yang boleh dirasakan yang lebih berbentuk teknologi digitalasi, sebab ini fitrah anak muda dia. Mungkin kalau kita melihat kempen-kempen politik ataupun kita melihat tempat-tempat mengundi, kalau kita pergi mengundi kan, kita pergi pun dia ada meja, kursi, pakai baris, pakai pen. Mungkin dengan pembaharuan teknologi moden ni, kita akan melihat pada satu bentuk penambahan pengundian anak muda yang banyak. Jadi benda-benda seperti inilah sebenarnya yang kita mahukan supaya vibe of election adalah satu bentuk aspirasi baru untuk membawa kepada anak muda ni mengundi. Kan dia dah duduk beratur, masuk sekolah, kan? Dia masuk, memang seronok kita kalau pergi mengundi masuk sekolah lama ke sekolah ni, macam seronok sekolah. Tapi sebenarnya di mana aspirasi kemodenan yang mungkin belum berjaya dicipta? Jadi benda-benda seperti inilah benda-benda yang saya selalu kaji dari segi benda sosiologi, aspek elemen-elemen kemasyarakatan, aspek elemen seperti ini untuk membawa perubahan dalam teras demokrasi matang. Mungkin ramai tak nampak benda ni, sebab keterikatan dengan benda yang mungkin jadi tradisi kita, budaya kita yang mungkin dah lapuk. Kita tak mengubah perlembagaan, kita tak mengubah rukun negara, tapi kita nak mengubah gaya dan tata kelola sistem pengundian dan sistem politik negara ni supaya dia dapat membina satu bentuk demokrasi matang yang kita boleh banggakan. Dan anak muda pun nampak, uish, bila pengundi tu, sebab kali ni lah, dulu ada kempen, selalu dalam kempen bayi umum lah, bila letak celup tangan tu, dia adalah syarikat ni, dia kata offer ni, offer tu, offer. Itu adalah salah satu pembabitan masyarakat. Tapi kita lihat dalam pilihan greeting tu berkurang. Tak ada lah, tak ada senang kalau pergi tunjuk ni dapat diskaun sana, diskaun sini, MKS ke, tak ada kan. Jadi dia macam hilang. Jadi dah ada sikit benda yang mungkin dulu kita bermula semasa kempen PRU, tapi bila PRN benda tu hilang. Ini memberikan satu gambaran yang mungkin benda-benda seperti ini mungkin penting untuk diwujudkan kembali supaya pembabitan tu lebih menyeruh dalam demokrasi matang negara.
1: Menarik sebenarnya untuk kita mencari ataupun mencorakkan perubahan supaya menarik golongan pengundi muda ini untuk mengundi. Baik, seketika DUN N20 Labu BM mendahului, DUN N21 Bukit Kepayung PH mendahului, N22 Rahang PH mendahului, N23 Mambau PH mendahului, N24 Seremban Jaya PH mendahului setakat 10.04 minit malam. Itu sumber daripada Negeri FM. Dan seterusnya kalau kita berbicara berkenaan dengan demokrasi matang, 2 jam lebih dah ni Doktor, berkenaan dengan demokrasi matang ni, persaingan sesama parti dalam sebuah gabungan ataupun parti komponen yang kita dah nampak sebenarnya dari PRN yang sebelum ni membawa ke Negeri Sembilan ni, boleh dianggap sebagai sebahagian daripada proses demokrasi?
2: Saya rasa dari segi aspek penyelenggaraan demokrasi tu kita kena bangga. Macam saya kata, kita contoh tadi macam SPR dia buat apa, pengecaman aksara optik kehadiran pengundi.
1: Betul.
2: OCRVA. Kita kena bangga ada satu sekolah kan, dia mulakan sebagai satu prototype pilot test kan. Kita bangga benda-benda tu, macam benda-benda macam saya kata mengujakan. Mungkin ramai-ramai yang saya kata tadi pun ada yang tanya saya macam dari segi isu sekuritinya, isu daripada segi undi rahsia, benda-benda tu macam benda-benda yang yang nampak mungkin orang akan mempertikaikan. Tapi kena ingat, kita kena bawa perubahan. Sama juga macam dalam zaman AI, jelas kempen politik ada AI. Tapi dalam AI kita lihat mungkin-mungkin mula-mula orang seronok AI, tapi dalam AI ada dia punya benda-benda yang terkesamping.
1: Betul.
2: Dari segi tata kelolanya, dari segi visualnya, dari segi originalitinya. Maka benda-benda seperti ini juga harus dipahami. Sama juga dalam kita lihat macam dua PRN ni. Apa bentuk demokrasi matang? Awal-awal kita ada beberapa isu tentang isu istana, sampai berlakunya pengelola istana Datuk Berjaya kena kata tidak memberikan kenyataan, jangan memberikan kenyataan yang mengaitkan pihak istana. Maka ini adalah satu amaran yang akhirnya lepas kes itu kita lihat berjaya, sebab benda-benda seperti ini adalah benda-benda yang akan menjadi satu indikator. Sebab satu, PNAIA dia membawa kita pada satu bentuk tamadun baru. Kita nak ke belakang ke nak stagnan ke depan?
1: Betul.
2: Sama juga pengundi, kalau kita dalam membina negara, kita nak bawa negara ni berasaskan persatuan dan kesatuan negara, ataupun kita nak bawa negara ni pada satu bentuk di mana tidak boleh ada kompromi langsung dalam perkara-perkara pokok. Yeah. Jadi benda-benda seperti ini sebenarnya benda-benda yang nampak kecil, tetapi kita kadang-kadang kita suka duduk dalam comfort zone. Sebab tu dalam politik kadang-kadang dia akan mula berubah-berubah dalam satu elemen, tapi akhirnya perubahan-perubahan tu mungkin masing-masing nak duduk dalam satu zone selesa. Tapi kita harus ingat, dalam kita membina demokrasi matang ni, ini formula resepi kita nak cari ni.
1: Okay.
2: Jadi sebagai ahli politik, mereka akan cuba memberikan formula-formula ni, resepi-resepi baru. Tetapi janganlah akhirnya asasnya balik pada resepi asas. Resepi kena macam A, B, C, D, A, B, C, D. Jadi apa pembaharuan yang kita ada? Apa sebenarnya hala tuju yang kita nak bawa? Kita bercakap tentang tadi pembabitan wanita sebagai calon yang mungkin berkurangan. So jadi apakah hala tuju demokrasi matang? Adakah indikator calon wanita sebagai daripada indikator utama? Adakah kalau kita bercakap tentang elemen-elemen parti-parti tradisi, adakah menyokong parti-parti tradisi itu selama-lamanya perlu menyokong parti-parti tradisi?
1: Betul.
2: Ataupun kita memerlukan kepegayaan parti? Adakah kita harus meletakkan setiap manifesto itu dipetakan dengan Perlembagaan Persatuan dan Kedaulatan Negara? Sebab selalunya orang berkata kan, kalau dilanggar ni apa akan jadi?
1: Okey.
2: Apa akan jadi? Tapi tak pernah ada yang betul-betul cakap kalau kita bawa rukun negara ni ke arah macam ni, ini akan membentuk negara kita. Inilah perpaduan dalam dimensi sebenar. Jadi penceritaan pengolahan kempen-kempen politik secara positif itu harus berteraskan dalam elemen-elemen seperti ini. Cuma dalam ini kita kena puji SPR lah.
1: Baik.
2: OCRVE ini, Agensi Keselamatan. Ini saya rasa perkara-perkara yang menjadi pada topik dan perbincangan dalam konteks politik pada hari ini. Sampai bila? Sebab ada yang kena penganalisis, sampai bila nak kita nak duduk pusing-pusing cerita ni juga? Sampai bila kita nak berkisar dalam elemen-elemen seperti ini, perdebatan yang akhirnya berkisar kepada proses naratif yang sama, kepada garis panduan isu yang sama, dan pada isu-isu yang berkaitan sama? Kalau kita lihat komen-komen dalam dalam social media pun, dalam medsos pun, kita nampak lah dah start ada orang yang sindir-sindir, ada yang buat lawak sinikal. Bagi saya bagus, sebab dia membina apa? Satu bentuk kempen ataupun kemenangan secara positif. Jangan nak letak pula lepas ni siapa yang menang kalah. Itulah, inilah orang ini. Kaki ni, kaki tu, kaki tak. Jadi kita sinikal ataupun gurauan ataupun meraihkan kemenangan ni dalam elemen humor, elemen serangsangan adalah satu juga bentuk demokrasi matang. Jadi saya rasa bila saya tengok komen ni, saya bangga sikit lah kan. Dalam tempoh 2 PRN, 3 PRN ni adalah pembaruan-pembaruan dalam cara-cara elemen itu berlaku dalam mencakap tentang isu-isu PRN. Kerana apa pun adalah teras demokrasi matang, salah satunya adalah kita sebagai pengundi itu sendiri.
1: Benar. Perbincangan berkenaan mengukuhkan demokrasi memelihara kestabilan bersama dengan Dr. Norwandi Mat Nordin selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara UITM. Kita akan kembali lagi selepas ni. Terus setia mendengarkan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional.

0: Ramai yang masih menantikan keputusan rasmi untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16. Jika tak jam 8, jam 9. Kalau tak jam 10, bila-bila masa saja sebentar lagi. Baik, untuk grandstand khas pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16 bersama dengan Dr. Non Wandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Doktor, apa juga corak keputusan yang kita akan saksikan pada malam ini, mesej yang boleh difahami oleh semua pihak daripada mandat yang sedang diterjemahkan kepada rakyat?
1: Satunya kena ada satu muhasabah kepada semua pengundi-pengundi, sama ada mereka rasa mereka telah melakukan pengundian dengan baik.
0: Okay.
1: Kerana kadang-kadang kita cakap muhasabah tu pada parti, tapi sebenarnya muhasabah yang paling utama adalah kepada rakyat Negeri Sembilan.
0: Okay.
1: Adakah mereka yakin dengan hala tuju yang mereka pilih ni, dan macam mana cara mereka nak menekan kepimpinan yang mereka pilih ni untuk bergerak ke arah kemahuan mereka? Sebab sebenarnya dalam aspek mana-mana kerajaan maju dalam dunia pun, sebenarnya ahli-ahli politik ni, ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli parlimen ni, dia dah menjadi macam satu perkara yang harus mengikut kemahuan masyarakat.
0: Okey.
1: Mereka tidak boleh lagi anggap diri mereka ni sebagai seorang yang ada privilege. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, kalau pergi buat lawatan, pergi mana-mana kan, dengan kapet merahnya, dengan kompangnya, dengan orang jamu macam-macam. Tapi sekarang dunia dah terbalik. Mereka ni adalah eksekutif kepada masyarakat. Sebab dalam segi perundangan negara pun, kalau kita lihat sistem pertadbiran negara, kita ada tiga elemen, iaitu legislatif, eksekutif dan judiciary.
0: Benar.
1: Dan dalam Dewan Undangan Negeri ni sama macam Dewan Rakyat, di mana undang-undang tubuh negeri ni lah kepentingan mereka ni yang dipilih ni, satunya akan duduk dalam esko-esko. Kalau dalam elemen federal ni, Dewan Rakyat, mereka ni adalah kita panggil sebagai menteri-menteri.
0: Okay.
1: Yang duduk memegang tampuk-tampuk kementerian. Jadi esko-esko dalam Dewan Undangan Negeri ni bertanggungjawab. Jadi mereka kena dinormalisasikan, memberikan mandat kepada masyarakat setiap sebulan, dua bulan, 100 hari, setahun untuk tunjukkan pencapaian mereka. Dan ini harus menjadi salah satu pegaya budaya baru yang dalam masyarakat. Kerana bila kita bercakap tentang Dewan Undangan Negeri, mereka ni kena ada satu bentuk inovasi sosio-politik dan ekonomi untuk masyarakat sempat. Jangan biarkan mereka selesa. Jangan biarkan ahli-ahli Dewan Negeri Negeri ini menjadi satu bentuk kuasa eksekutif yang hanya dalam zon selesa. Sebab itu adalah penting untuk mereka ni menjadi salah satu memberi khidmat terbaik kepada masyarakat. Jadi ini benda-benda yang harus diletakkan sebagai salah satu aras tanda kepada ahli-ahli politik dan penilaiannya dalam masyarakat. Yang masyarakat kena muhasabah diri mereka dulu. Dan dari segi aspek kedua, mereka yang tidak mengundi, mereka telah hilang hak dan tanggungjawab mereka kepada DUN mereka.
0: Okay.
1: Dan juga kepada pentadbiran negeri dan juga kepada negeri mereka. Jadi mereka harusnya merasa sikit kesal ataupun mereka harus merasa bersalah. Bukan sebab parti yang mereka suka itu tak menang, tapi mereka gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Kerana dalam demokrasi matang, asas sebenarnya adalah partisipasi masyarakat secara maksimum mungkin. Jadi mungkin pada masa depan kita bercakap tentang lebih kurang 890,000 hampir, tapi kita bercakap tentang lebih kurang 65-66%. Jadi mungkin pada masa depan kita harus melihat benda ni angka lebih besar. Keputusan pilihan ini tidak boleh dipertikaikan.
0: Yeah.
1: Sebab SPR adalah satu badan yang telus yang tidak boleh dipertikaikan atas dasar-dasar langkah-langkah yang mereka telah ambil. Tetapi ini adalah perkara yang selalu datang dan mereka harus merasa bertanggungjawab. Dan kemudian adakah di kalangan pengundi mereka meletakkan negara ni ataupun negeri dalam landasan yang betul? Adakah dengan menggunakan sentimen dan asas-asas seperti ini, negeri akan lebih baik atau negara akan lebih baik? Jadi ini juga adalah satu benda yang harus dipahami. Dan kemudian bagi kita lihat pada ahli Dewan Undangan Negeri,
0: okay,
1: yang dipilih, ini adalah satu cabaran kerana zaman mereka sebagai orang yang dilihat sebagai idola, dipuja dan diletakkan di singgasana, zaman tu dah berakhir. Kita akan pergi pada zaman di mana orang mula akan mempertikaikan segala perks, segala kemudahan, segala elemen-elemen yang diperolehi oleh ahli Dewan Undangan Negeri terutamanya bagi mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawab. Jadi mereka akan diaudit secara sosial oleh masyarakat. Dia kalau audit yang badan audit tu lain, ni audit sosial ni mereka akan dilihat dari segi perwatakan mereka, perilaku mereka dan bagaimana mereka bertanggungjawab. Jadi inilah cabaran ahli Dewan Negeri. Dan bagi parti-parti yang komponen yang memenangi, mereka juga harus mula menjalankan tanggungjawab supaya akur dengan satu bentuk keterikatan, membentuk kerjasama politik yang berasaskan kepentingan negeri. Sebab kita tidak mahu lagi fenomena 2 tahun, 3 tahun ataupun sebelum hamat tempoh itu kembali berulang. Kerana saya rasa ini adalah salah satu bentuk perkara yang tidak harus dinormalisasikan. Tidak kira siapa yang menang dalam pilihan raya, supaya kita ada satu bentuk penterjemahan baru dalam cara-cara ia berlaku dalam masyarakat. Dan dah tentu akhirnya mandat yang paling besar adalah meletakkan esko-esko ni tempat yang mereka. Dan esko-esko yang yang memenangi ini bukan atas dasar untuk memberikan ganjaran, tetapi lebih kepada mereka yang berkemampuan. Kerana demand of society ataupun dalam keadaan isu-isu khususnya berkaitan dengan kumpulan B40, isu-isu keselamatan negara seperti kebanjiran masyarakat Rohingya yang datang di penempatan-penempatan tertentu, isu-isu seperti elemen pengangkutan, isu-isu sifat pasif belia yang tidak memberikan kerjasama dalam isu pengundian dan juga mungkin dalam kempen-kempen yang berkaitan dengan belia. Maka pembangunan-pembangunan ini memerlukan esko-esko yang ada kemahiran, sebab ia akan mewarnai satu bentuk kepelbagaian dalam Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Dan ini adalah salah satu perkara yang saya rasa mandat yang paling utama. Kerana suka tak suka, bila kita cakap tentang demokrasi matang, sebenarnya kita harus lihat demokrasi matang itu akan pergi pada pengundi dan pergi kepada komponen parti dan juga kepada ahli Dewan Undangan Negeri. Sebab mereka tidak boleh merasakan mereka masih lagi perlu diletakkan di satu tempat yang mempunyai banyak keistimewaan-keistimewaan yang besar. Malahan mereka harus bersedia untuk menghilangkan keistimewaan tu. Kerana orang akan mempertikaikan, kenapa nak bagi laluan, kenapa, selagi ia tidak bercanggah dalam kesatuan dan rukun negara, itulah perkara yang mereka harus terima sebagai pembaruan cara bentuk pemikiran masyarakat dalam menerima proses aspirasi pilihan raya yang berlaku dalam elemen-elemen yang berkaitan. Dan mandat-mandat ni juga harus diterjemahkan supaya elemen populasi berasaskan kaum, contohnya majoriti kaum tertentu dan majoriti kursi-kursi campuran ni, boleh diperkecilkan dengan membina satu bentuk kerjasama silang yang menghilangkan satu bentuk polarisasi atau partisan yang ketara berasaskan kaum. Sebab saya rasa itu asas pembinaan negara yang penting.
2: Betul.
1: Sebab parti yang berasas kaum ni memang parti yang dominan, kita tak boleh tolak. Tetapi apa yang berlaku adalah supaya akhirnya ia dapat dikurangkan dengan memastikan semua pihak pegang pada perkara yang sama. Supaya polarisasi ini hanya berlaku dalam konteks politik, tidak merebak di kalangan masyarakat dan tidak merebak dalam dasar dan polisi yang boleh menjejaskan hubungan baik antara kaum, agama dan bangsa. Tetapi ia harus berteraskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara secara total.
0: Betul. Doktor dan juga pendengar, okey, menarik sekarang ini untuk kita kongsikan N31 Bagan Pinang. PN menang dengan majoriti 10,137. N12 Temiang, PH menang dengan majoriti 1,883. N11 Lobak, PH menang secara rasmi dengan majoriti 11,053. N30 Lukut, PH menang dengan majoriti 5,717. N33 Seri Tanjung, PH menang dengan majoriti 1,335. Dan juga tidak rasmi, BN Dato' Ismail Lassie menang dengan majoriti 4,091 undi, sumber daripada SPR dan juga Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Baik, untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan keputusan yang akan kita terima pada malam ini, bukan sekadar mencerminkan pilihan politik rakyat, dan dalam masa yang sama, adakah ia turut menggambarkan tahap keyakinan pengundi di Negeri Sembilan ini terhadap hala tuju pentadbiran dan juga kestabilan negeri pada masa hadapan?
1: Dia kalau berlakunya perubahan, maka perubahan itu adalah salah satu bentuk perkara yang mungkin rakyat mahukan beberapa perubahan. Tetapi harus ingat, kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat itu harus terus berlaku.
0: Okey.
1: Kerana kita berada dalam satu fenomena di mana elemen-elemen, komponen-komponen dalam kerajaan pusat tu bekerjasama dengan baik. Jadi apa juga yang berlaku dalam keputusan Pilihan Raya, elemen itu tidak boleh dihilangkan. Kerana dalam elemen mana-mana pembangunan negara, walaupun kita ada satu elemen kita panggil sebagai dua bentuk sistem demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan yang berbeza, kita ada Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri, tetapi kena ingat dari segi legislatif pun kita ada keterikatan. Malah ada fasa-fasa ataupun fasa-fasa yang terkandung dalam proses legislatif. Apa-apa perkara yang jelas bertentangan dengan aspek peran ketuan dan rukun negara, khususnya oleh ketuan, tidak boleh diterima sebagai legislatif dalam mana-mana undang-undang tubuh negeri ataupun dalam mana-mana elemen-elemen Dewan Undangan Negeri itu berlaku. Jadi ini juga perkara yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga harus dipahami dalam konteks pentadbiran.
2: Yeah.
1: Walaupun ada perubahan, dasar-dasar bersifat federalisme yang penting harus diteruskan. Kerana tidak boleh ada satu bentuk pertindihan dan perbezaan. Walaupun berlakunya satu bentuk perbezaan, walaupun berlakunya satu bentuk perkara yang mungkin tidak mempunyai satu bentuk kesamaan, tetapi asasnya adalah pembentukan Dewan Undangan Negeri itu tidak boleh bekerja sendiri tanpa satu kerjasama elemen federalisme. Malahan kalau ada kenyataan-kenyataan daripada ahli politik yang mengatakan kita tidak memerlukan kerjasama, kita boleh bergerak secara sendiri, kita tidak boleh kerjasama dengan sesiapa saja, maka inilah satu statement yang rasa agak keterbelakang. Kerana perbezaan akan wujud dalam politik, perbezaan akan wujud dalam pengundian, tetapi teras kerjasama itulah bentuk federalisme. Sebab itu elemen-elemen yang berlaku dalam kecenderungan untuk melabelkan semangat kenegerian ini secara melampau ataupun secara berlebihan adalah salah satu perkara yang boleh mengurangkan elemen kesamaan dan kesepaduan kita dalam peringkat nasionalisme. Ini kena berhati-hati. Sebab perubahan itu perlu, tetapi ia tidak boleh menidakkan kepentingan untuk membawa elemen federalisme dalam elemen yang berkaitan. Contoh macam Negeri Sembilan ni adalah terkenal dengan banyak kem-kem askar, banyak pentadbiran-pentadbiran, dan kita lihat banyak perkara-perkara yang bungsu federalisme yang berlaku. Contoh bagaimana berlakunya satu bentuk revise kan, penjajaran semula skim gaji, perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan angkatan tentera. Jadi benda-benda seperti ini perlu diwujudkan dalam pelbagai kerjasama silang dan memberikan satu bentuk elemen. Dan saya agak suka dengan kenyataan yang diberikan oleh pemimpin, contoh macam Perdana Menteri kita dan sebagainya, mengatakan bahawa sudah terjumpa maksudnya kita ada satu konsep desentralisasi. Desentralisasi ni maksudnya supaya negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan yang agak di pinggir bandar diterjemahkan sebagai satu bentuk pembangunan yang diberikan satu bentuk lokaliti yang baik supaya standing dengan bandar-bandar yang moden. Sebab saya rasa itu cabaran utama dalam mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri untuk bawa kesamaan dari segi bentuk-bentuk elemen-elemen yang boleh memberikan satu bentuk kesepaduan dalam proses desentralisasi. Dan saya rasa desentralisasi ini kena jadi satu-satu pegangan baru dalam mana-mana Dewan Undangan Negeri, tidak kira di Johor, Negeri Sembilan atau mana-mana, dan juga ia juga harus berlaku dan sedang berlaku dalam konteks federalisme dalam negara kita.
0: Ya, kita menunggu untuk 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan diisi oleh ahli-ahli yang berhormat. Tetapi dalam masa yang sama, apa mesej yang cuba disampaikan oleh rakyat melalui keputusan pilihan raya, Doktor?
1: Satunya, kalau betul lah kita lihat unjuran itu tidak mencapai had SPR, ini bukan salah SPR. Ini maklumnya kita akan ada satu sikit susahan kita panggil sebagai pasif politik.
0: Okay.
1: Kepada kumpulan-kumpulan tertentu, mungkin selepas ini kita akan ada unjuran yang lebih besar. Lihat di manakah pasif politik terlaku. Sebab kita ada dua jantina pengundian yang sama rata. Kemudian kita ada satu polarisasi yang agak ketara dari segi julat undi. 50-18 lebih, 170 dan 190 kan? Untuk bawah umur 40. So kalau kita ambil rakuman tu lebih kurang hampir 400,000 tau.
0: Ya,
1: kan?
0: Banyak.
1: Separuh. Dan 40 ke atas tu separuh lagi.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita ambil pada itu, satu benda yang kita nak lihat dalam demokrasi matang adalah partisipasi politik yang kalau betul bawah 70%, maka kita mungkin melihat di mana julat umur. Jadi saya tidak ada angka yang tepat buat masa ni, tapi di segi congak kasar saya berdasarkan corak-corak pilihan raya lepas, kita mungkin melihat satu julat umur yang di antara kumpulan 18 ke 40 tu, okay, 18-30,
2: yeah,
1: dalam konteks 9 lebih kurang 400,000, kita ambil 18 ke 40, berkemungkinan mereka ni berada dalam suasana pasif politik lagi.
2: Mm-mm.
1: Maksudnya tidak ada keluar, tapi tidak keluar sepenuhnya. Jadi kemudian yang kedua adalah elemen-elemen undi-undi tegar,
2: okay,
1: yang masih lagi memonopoli pola-pola pengundian pilihan raya. Adakah ia baik untuk tak baik untuk negara, itu akan dipastikan dengan hal tujuh negara. Tapi ini adalah kurangnya asas yang boleh kita lihat dalam kita memperkatakan elemen. Jadi saya agak lebih terkesan, lebih menzahirkan kerisauan apabila suasana pasif politik ini berlaku. Kerana pasif politik ini tidak akan mengubah keputusan pilihan raya. Maksudnya dari segi kesahihannya,
2: yeah,
1: sebab kita tidak ada jumlah kena ada berapa persen-persen mengundi baru pilihan raya itu boleh diterima pakai.
2: Betul.
1: Dan kita bukan mengundi pun berasaskan undi popular. Kita first to pass the post, kan. Siapa yang dapat membentuk 19 kursi DUN, maka dia boleh membentuk kerajaan negeri.
2: Yeah.
1: Tapi ini adalah demokrasi matang. Sebab mana-mana pun dia akan bercakap tentang bersama. Sebab kita dah ada undi 18 ni bermula daripada 2021 lebih kurang, kan. Jadi di mana ada tujuh negara? Di manakah demokrasi matang kita dari segi suasana aktif politik? Adakah kelesuan politik dan sekarang masyarakat ni berlaku? Ataupun kita akan melihat lonjakan pada pilihan raya umum akan datang? Ataupun kita akan duduk sekitar 60-70% ni yang telah terbukti dalam beberapa segi pilihan raya yang lepas? Ha, cuma kalau bawah 50 tu memang kita lagi risau lah, kan. Ha, sekarang ni atas 65 ni boleh lah, kan. Kalau markah tu kita maksudnya dapat BB plus lah, kan. Ha, tapi masih lagi boleh diperbaiki.
2: Betul.
1: Itu anjuran-anjuran asas lah yang saya rasa yang kita kena faham apabila kita memperkatakan dan mempersoalkan tentang kemenangan parti-parti politik dan tercakap tentang undi tegar. Dan juga kita harus juga melihat pada kesan-kesan media sosial ni, adakah ia membantu untuk menjenamakan balik kembali politik dalam negara kita, dan bagaimanakah ia juga boleh membantu untuk memperkukuhkan demokrasi matang dalam negara kita.
0: Baik. N28 kota tidak rasmi BN menang dengan majoriti 7,693, manakala N10 nilai PH mendahului setakat 10.42 malam, sumber SPR. Yang mana doktor, cabaran terbesar kalau ada saingan yang sangat sengit dan juga di luar jangkaan ni, apa agaknya cabaran terbesar untuk membina semula keyakinan rakyat?
1: Saya rasa kalau kita lihat daripada proses pilihan raya, kalau kita lihat macam Dewan Undangan Negeri di 9 ni, kita macam kita bincang ada 11 kursi majoriti rendah,
2: okay,
1: yang akan bergerak dengan swing vote.
2: Hmm.
1: Jadi mana-mana pilihan raya pun dia akan ada kursi panas, kursi undi rendah, selalunya bawah 1,000, kan. Kalau macam di Negeri 9 ni ada yang sampai berpuluh-puluh pun ada. Jadi ini adalah semua elemen-elemen yang akan memberikan satu bentuk ketidakpastian dalam proses pilihan raya. Tapi apabila keputusan keluar, dia akan memperjelaskan hala dan arah tuju bagaimana ia berjalan. Jadi benda-benda seperti ini adalah benda-benda yang kita harus nilai. Bagaimanakah benda-benda seperti ini mengubah bentuk-bentuk polarisasi dalam elemen-elemen pilihan raya. Tetapi yang paling utamanya adalah untuk kita mengenal pasti apakah sebenarnya kemahuan masyarakat pengundi. Kerana apabila berlakunya pembaruan, yang menang tidak boleh bersorak gembita, banyak kerja nak buat,
2: yeah,
1: dan yang tewas tidak boleh menyalahkan kepada kekalahan, memperbaiki kitaran politik. Sebab politik ni adalah kitaran. Sebab apa yang berlaku dalam kitaran politik akan menguntungkan masyarakat dan menguntungkan parti-parti komponen ataupun parti-parti tadi. Sebab dia akan memberikan satu bentuk timbal balik apakah sebenarnya berlaku. Adakah politik negara kita dilihat sebagai politik yang masih lagi kekurangan wakil-wakil pemimpin-pemimpin muda,
2: yeah,
1: atau politik kita masih lagi selesa dengan mereka yang boleh duduk kursi itu sampai 5-6 penggal,
2: mm-hmm,
1: terutamanya dalam Dewan Undangan Negeri.
2: Betul.
1: Adakah ia masih lagi salah satu perkara yang dimahukan oleh pengundi sehingga akhirnya seolah-olah kita tidak boleh ada satu pelapis-pelapis baru? Jadi banyak benda yang kita kena kaji. Sebab itulah perbezaan pandangan politik ini adalah yang penting untuk kita fahami dalam masyarakat, untuk mendidik ilmu politik ni secara lebih berkesan. Sebab saya menjangkakan akhirnya kita akan jadi sebagai negara maju.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi bila pasti. Saya tidak pasti.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kita masih lagi terikat dengan beberapa sentimen-sentimen kecil ni. Tapi yang paling utama adalah kita kena bekerjasama membantu demokrasi matang ni dengan membina identiti negara yang sebenar. Kita nak menghadapi bulan kemerdekaan ni.
0: Mm-hmm.
1: Jadi janganlah letak tema kemerdekaan ni sebagai tema yang kecil. Asas negara tidak boleh dikompromi. Tapi tema itu harus tema yang lebih besar supaya kita membawa satu bentuk kesefahaman politik ni, demokrasi matang ni, secara berkala. Kita ada sistem pengecaman optik dan aksara yang dibangunkan oleh SPR. Lepas ni mungkin kita ada beberapa elemen generative AI.
0: Betul.
1: Kita mungkin ada kumpulan pelapis-pelapis pemimpin anak muda. Kita mungkin ada Dewan Negeri yang dihadkan penggal. Serta mana usaha di bengkak parlimen untuk menghadkan Perdana Menteri kepada dua penggal. Jadi benda-benda seperti ini adalah elemen demokrasi matang. Mungkin ramai yang tak setuju sebab perubahan demokrasi matang ni akan ada kesan-kesan dia. Sebab kalau kita lihat, adakah ia masih lagi relevan untuk digunapakai, ataupun kita nak membina demokrasi matang dalam acuan yang diperbaiki dalam masa yang kesemasa. Dan checklist baru untuk pengundi, ya, kita tak pernah dengar dalam, saya tengok dalam social media tak kira platform apa, tak ada orang lagi bagi inovasi checklist kepada pengundi.
0: Tak jumpa lagi doktor.
1: Tak jumpa. Patut dia bagi checklist lah. Siapa dia, macam nak kenal calon-calon yang bagus kan, macam mana nak tahu dia punya jasa, dia mampu tak mampu. Sebab dia mungkin satu masa besok, kita tak tahu, mungkin rakyat demand semua ahli politik kena masuk psychometric test. Ya, dia mungkin macam-macam. Sebab anak-anak muda ni bila dia dah minat politik, ada juga kebaikan dan kekurangan. Bila dia minat politik, dia akan mengubah dimensi-dimensi politik. Jadi benda-benda seperti inilah kita harus bersedia.
0: Nanti kita akan telusuri. Dua minit yang terakhir ni doktor, jika kita melihat Negeri Sembilan mengundi pada hari ini, satu pengajaran paling penting tentang hubungan antara demokrasi, kestabilan dan masa depan negeri yang wajar dibawa pulang kepada rakyat.
1: Satu, kita kena meraihkan elemen bagaimana elemen federalisme, kerjasama yang baik di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri itu harus terus dijalankan dengan kerjasama silang yang baik. Kita tidak boleh membina satu bentuk pengasingan dalam apa-apa juga perkara yang membebatkan kepentingan negara. Jadi masyarakat pengundi harus faham bahawa dalam mana-mana pemilihan negara, elemen masyarakat setempat dan elemen federasi itu harus berjalan dengan baik. Dan kita harus terus membina aspirasi ketamadunan politik demokrasi matang dengan membenarkan inovasi daripada Suruhanjaya PRNaya untuk terus menggunakan inovasi-inovasi berkepentingan teknologi digital untuk kebaikan dengan pelbagai elemen-elemen sekalian keselamatan.
0: Betul.
1: Dan membina kembali semangat aktif politik di kalangan generasi anak muda, dan di samping meletakkan komposisi perdebatan perangsarah politik itu dengan lebih terbuka. Berasaskan Universiti Negara tidak boleh kumumi, tapi lebih terbuka supaya banyak lagi perkara perdebatan, inovasi masyarakat setempat yang boleh kita berikan dengan lebih baik. Tetapi apa pun, masyarakat telah mengundi, SPR jalan, agensi matan jalan kerjasama baik, tahniah kepada semua. Dan masyarakat telah membuktikan bahawa demokrasi matang wujud dalam negara kita.
0: Betul.
1: Dengan satu bentuk suasana politik yang aman, damai dan harmoni, dan satu bentuk kerjasama yang baik yang mendudukkan negara kita dalam track ataupun dalam saluran narasan yang baik dalam membina demokrasi matang yang lebih sempurna di masa hadapan.
0: Padat perbincangan kita pada malam ini berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Terima kasih banyak-banyak diucapkan Dr. Norwandi Manordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik, Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara UiTM. Jam yang seterusnya jangan ke mana-mana, kami akan terus bawakan perkembangan terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: 26 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
1: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Amiruddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Amiruddin Dewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
1: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengapasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia sesulan laporan Jabatan Perangkaan DOSEM yang mengapasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
1: Dr. Zulkifli memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So, saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
6: Hajat mencipta bakti.
5: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi

Bulan Lasmana dengan lagu Gugurnya Bunga Cinta. Vokalisnya Nizam berasal dari Seri Menanti Negeri Sembilan. Kita menantikan keputusan rasmi untuk PRN Negeri Sembilan ke-16. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir Is Azlan menemani anda. Baik saudara, keputusan rasmi yang ditunggu N01 Channel BN menang majoriti 688 untuk N02 Pertang. BN menang majoriti 3,719. Manakala N11 Lobak PH menang majoriti 11,053. Seterusnya N12 Temiang PH menang majoriti 1,883. Seterusnya N09 Lenggeng BN menang majoriti 9,994. N04 Kelawang dengan BN menang majoriti 1,317. Seterusnya N16 Seri Menanti BN menang majoriti 4,323. N14 Ampangan PN menang majoriti 3,969. Rosmi BN menang majoriti 4,091. N15 Juasih. Seterusnya N19 Johor BN menang majoriti 4,383. Untuk dun yang lain, kita akan nantikan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farzi Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Kalwar.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Yang, oh jang, mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah jang oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

9 ke-16 yang masih lagi menemani saya. Sebab apa, banyak lagi keputusan rasmi yang belum keluar. Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, keputusan rasmi BN sah menang dengan majoriti 730 untuk N18 Pilah, manakala untuk N17 Senaling BN menang sah majoriti 3157. Untuk N10 Nilai, PH menang dengan majoriti 5,937. Manakala untuk N34 Gemas, PN menang dengan majoriti 12,624. Kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Ini dia Dato' Aisyah, penyanyi yang berasal dari Jempol Negeri Sembilan. Sebelum saya mainkan lagu tersebut, N36 Repah, BN menang majoriti 444. Terus dengarkan Sanar FM sentiasa di hati. Mantap.

minit sebelum menjengah 12.30 malam, 11.53 minit malam bersama dengan saya Sazlan untuk Nasional Hujung Minggu. Hari Sabtu penutup tirai untuk 1 Ogos 2026. Ada tinggal satu lagi kerusi yang mana di dashboard.spr.gov.my belum disahkan lagi, iaitu N03 Sungai Loi. Jadi kita akan dapatkan perkembangan terkini dari masa ke masa. Selepas ni, Hanim akan teman berteman Geng Burung Hantu GBH 12.30 malam sehingga 6 pagi untuk edisi hari Ahad 2 Ogos 2026. Terus setia mendengarkan kami. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Baiklah, kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri Sembilan ke-16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Keputusan penuh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Saya Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bagi 36 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 1 Ogos 2026. Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7. Pada PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini, seramai 646,084 pengundi atau 72.64% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR bersepuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis Persatuan.
0: Demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itulah tadi perkembangan dan berakhirlah sudah PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih kepada 562,133,000 pengundi yang telah keluar mengundi hari ini menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, tidak terlambat rasanya untuk Hanim ucapkan kepada yang menyambut hari lahir hari ini.

0: perjalanan hari ini dipermudahkan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga diberikan keberkatan rezeki, dipermudahkan segala urusan kehidupan anda. Amin. Kepada para suami, jangan lupa hari lahir jika suri rumah itu menyambut hari lahir hari ini. Sebab hari ini kan cuti hujung minggu, nanti tak berasap dapur tu seminggu jadinya. Okey, percayalah, bukan hadiah yang mahal yang ditunggu, tapi ingatan dan ucapan yang ikhlas. Kepada anda di luar sana, apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran. Hanim di sini menemani anda sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai info dan susunan lagu menarik hanya untuk anda, geng Burhan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

kasih kepada pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ni, malam minggu, ramai lagi yang masih segar, masih lagi mengunjungi kedai-kedai mamak waktu malam-malam ni kan. Ramailah yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga. Ada juga yang keluar bersama rakan-rakan. Kalau ikut kita, 5 hari kita bekerja, tak sempat untuk kita bertanya khabar kan waktu-waktu malam minggu ni lah. Malam masih muda untuk untuk yang berusia pun masih muda lagi malam ni kan. Kemana juga anda berada, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk jam yang seterusnya. Sebentar nanti, seperti biasa, akan ada misteri malam di sebalik mata, perkongsian daripada Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ke Pintu Syurga. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bersiaran.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayu Razi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah.
1: Ya.
2: Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan saya dari Johor.
2: Okey, dari Johor. Mungkin yang hari tu masih melekat lagi.
1: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini ataupun pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
1: Ya, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif untuk nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusoh, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat Doktor?
3: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni. Minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit sedikit ni
2: makin
1: rapat
2: kita
1: lah.
2: Beli tiket. Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke, ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus, semua sekali masuk syurga? Silakan.
3: Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka? Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu tu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah

0: Mata Medisik Tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Baik doktor, kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan, sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
2: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga syurga tu macam mana. Tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
1: Ya, betul.
2: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Ta'ala simpankan, sorokkan, sembunyikan, dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah. Nabi Musa memohon kepada Rabb Allah. Ayah Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilat. Dia kata, kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana? Jadi kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya kalau rendah tu pun dah terlalu hebat, kalau level tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu pun macam tu, tingkat atas lagi lah. Maka berkata, qala rajulun, dia ceritakan, rajulun yaji'u ba'dama daqala al-jannat al-jannah. Dia ceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga. Padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul, maka dikatakan kepadanya, masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazil, macam mana nak masuk tuan, saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayaqulu lahu, diberitahu kepadanya, atadda an yakuna laka mithla ma kana limalikin min muluki dunya, kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bah, ya ya rab, ya, aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayuqala lahu innalaka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsalih, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya Rab, wahai Tuhan, aku sukalah, suka. Fayuqala lahu fa innalaka ma'a hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, walazat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya Rab, wa ayu al-janna arfa manzilah, itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata memandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya Rab, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, sa'uhadjisuka anhum varsulahum karamati biadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku. Wa khatamtu alaiha fala aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar, apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali, gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas, oh macam ni Allah Ta'ala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibn Kathir menjelaskan, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Digambarkan sini dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya, hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, tapi rasanya berbeza. Punyahan pertama lain rasa, punyahan kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, peci ais ke apa. Tapi sedutan pertama macam ni rasa, sedutan kedua kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalam, bagi mereka ni sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka berzikir nak sesuatu, mereka menyebut alhamdulillah. Mereka sentiasa bertasbih, mereka menggunakan pula bahasa Arab, buah-buahan dimakan sentiasa ranum, tak ada bermusim, tidak ada habis musim. Burung, mereka nampak saja burung terbang, teringin di hati, eh, seronoknya kalau kita dapat makan burung tu. Terus ada depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut. Buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutu fuhada ni. Dia tengok pokok tu tinggi, eh, dia rasa nak makan, dia terus turun dahan tadi. Dikurniakan pula bidadari, ni itulah masalahnya, putih, gebu dan sebagainya. Takut orang dunia ni jealous pula, eh. Kalau ditanya mana perempuan lebih cantik, bidadari ke perempuan di dunia, sebenarnya perempuan dunia lebih cantik. Kerana bidadari itu dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini dia sendiri beramal. Ada amal. Dia surga nanti, dia katalah kulit dia tak lawa lah apa, dia di surga Allah Ta'ala. Inna insya'nahunna insya'ah. Kita dah kupaskan, nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya bagaimana secara detail Allah Ta'ala hidupkan balik yang tua jadi muda, yang muda pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan urusan kerja. Makan, kita ni tidur pun penat, tak ada tidur sana, makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun ibarat macam tu. Ahli syurga tidak kencing dan mereka tidak membuang air besar dan tak ada sakit, tak ada darah haid, tak ada sebagainya. Yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan, targhib dia panggil, untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas sekali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah? Kita dah sebut yang pertama tadi, orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap, tapi saya dah buat kajian tengok, ramai mengatakan betul ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut, ilahi in kuntu a'budaka khawfan minan nar fahrikni fin nar wa in kuntu a'budaka raghbatan fil jannah fahrimni abwabaha. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurgamu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu, ya Allah. Itu ditentang daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa, Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda tu, kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada keagungan Allah dan melarang nafsunya daripada melakukan perkara yang tertegah, maka syurgalah tempatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam.
3: Okey, doktor. Tadi itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan, doktor. Tapi kita nak tahu jugalah, doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu, doktor?
2: Baik. Terima kasih, Anim. Kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. timbangan amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah. Dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah, bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau dosa melebihi pahala. Nah, itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, eh tak apalah silap sikit. Okey, tak kisah, tak kisah, tak kisah. Akhirnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu bahasa kita kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kadzalika ya Rasul, ya illa anta ramadiyana tam taramadiyana Allah bi rahmatihi wa fadli. Kecuali Allah Ta'ala beri rahmat dan kelebihannya, maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan? Apa fungsi solat? Apa fungsi sedekah? Apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi? Dengan amalan baik kita itu, al-baqiyatus solihat, amalan baik kita itu membawa kepada syurga yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga, sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi. Seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang. Oh, itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah. Orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliaannya, kadar amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia. Makin dia rapat dengan Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah. Ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku. Maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat. Kerana penghuni tingkatan atas melihat penghuni bagaikan bintang di ufuk langit, menandakan betapa eksklusif dan hebatnya ganjaran bagi amalan yang teristimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Oh, itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan, kita tengok Bima Sakti. Jarak matahari dengan bumi pun kita rasa dah jauh. 8 minit kelajuan cahaya. Dia kata Bima Sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang diletakkan 100 tingkat, jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi, dan paling tinggi ialah syurga Firdaus. Paling tinggi ini berhampiran dengan Arash Allah. Arash Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari. Besar matahari. Ini arasnya berapa puluh cakrawala duduk di aras, barulah sama besar dengan aras. Terlalu besar. Wakana arsyuhu alal ma, di langit itu ada air, lepas itu arash Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurnia luas daripada Allah walaupun berada di tingkat bawah. Oleh sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, mintalah Firdaus, mintalah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun dapat bawah, okeylah, tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah, bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata kalau nak minta syurga, minta syurga yang teratas. Tak dapat nombor satu, aku rupanya dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor last, aku dapat nombor last pun jadilah. Terlepas masuk api neraka. Wallahu'alam.
1: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
3: Betul. Kita jalan masukkan terfidus dalam doa kita tu.
1: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat masuk ke dalam Jannatul Firdaus, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok, Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan, tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM dan Salam FM.

0: balik mata. Mesej tersembunyi.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini ke pintu syurga bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Nani nak bacakan?
2: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, doktor, boleh doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
3: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan? Kita kata nak pergi restoran makan, iyalah nak makan apa? Udang ke? Sotong ke? Tapi bila sebut udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni. Sotong, oh rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni kita hanya gambaran saja, tahu? Gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata yang kamu rasa di dunia ni baru satu. Ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik, soalannya bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Firdaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi, la yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain, oh tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukar masak, bukan dia tahu selera awak, pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. La yabghuna anha hiwala, itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia tu, dia punya apa surrounding dia ke, kusinya, mejanya daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia dahulu. Sabar dia, sabar macam-macam kena. Tak apa, tajri min tahtiyal anhar, mereka duduk, wa masakin tayyibah fi jannati adni, kedudukan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Dia duduk dalam syurga itu, dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke chapati ke, kalau minta roti bom, oh tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak aja ada, nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply, apa saja awak nak, semua ada, semua siap, ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin tu tak tahulah macam mana. Disediakan dengan pelayan ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah, dunia ni banyak larang, pandang tak boleh, pegang lagi lah ya. Di akhirat, kau nak pegang, pegang lah, kau nak pandang lah. Ni wildanu mukhalladun yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi akwabi wa abarik wa ka'sim min ma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini dia tak rasa sedap. Kita tak pernah nak uzbilah lah untuk rasa ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Pasal bila minum mabuk dia tak sedar dah rasa. Bila mabuk macam orang kena kebas, bila kebas dia tak rasa. Tapi dalam syurga makin minum makin sedap, makin sedap makin sedap. La yusadda'una anha wa la yuzifun, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi bagaimana restoran yang berikutnya. Itu restoran Ma'wa. Ini dia khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan ni kediaman pula, cantik yang mengalir air. Dan air itu pula minta tiap ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air, kaki kita dekat air. Bila duduk atas boleh tengok anak ikan berlari-lari. Oh ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup, selesa dan sebagainya. Tanah tak ada, semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia, tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. Lahum Darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagaimana ini bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam surga nanti, ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhir ayatin takra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca, baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh. Darul muqam wa qalul hamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penah rasa lesu kita ni hanya mengharif kadang-kadang berjalan makan ke letih nanya. Kenapa ni letih Pak Haji? Oh letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada, kena gastrik ke macam mana tak ada, doktor pun tak ada, semua menikmati, tak ada kecemasan ke bomba ke tak ada. Allah Akbar, macam mana, kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita rasa saya tak, tak sabarlah. Boleh sabar, sabar sikit saja. Kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya. Bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam surga khuldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan surga ini tidak ada matahari. Tapi cahayanya macam waktu duha. Kerana cahaya itu lahir daripada pepasir yang ada di bumi surga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allahu Akbar. Kalau ini semua gambaran saja tapi masuk ke surga barulah kita pasal dalam hati kita doa lah supaya kita semua anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuk dalam syurga. Kerana dalam syurga nanti kita berkenalan macam mana kita berkenalan di dunia, duduk sembang kedai kopi. Macam itulah tahiyatul fiha salam. Dia masing-masing bertanya macam mana anak awak, macam mana. Dia akan cinta macam tu dunia juga. Anak awak dah balik ke daripada ini. Di akhirat pun dia bertanya. Sebab kita masih ada hubungan itu apa, kekeluargaan. Itu pasal masuknya dalam surga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam syurga tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: InsyaAllah kita, kita bila dengar kenikmatan syurga ni kita rasa terbuai-buai kan, sebab kita tak perlu kan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak. Betul. Masalah kan, kena datang kerja.
2: Saya kalau fikir kalau saya, kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikir kat istana.
1: Ya, betul. Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana. Jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana? Ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
3: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab itu pasal ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah bana Allahu lahu mislahu fil jannah. Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi terpulanglah kepada Allah sesuai di atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid, bayangkan bina satu masjid mencetak juta, bina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah. Tapi dia korbankan, kita nak buat tu memang aduh kita cukup duit ni nak buat macam mana, tapi tak apa, kita sumbang tangga masjid pun tak apa. Kita sumbang apa ni, bumbung, pasal bumbung dah bocor. Kita korbankan duit kita dalam 5 ribu, ok, bumbung atap masjid ni saya sponsor, itu pun dah cukup dah nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu, kita, dia buat masjid tu nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia cakap simple. Siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Bagaimana bentuknya? Ini nak tahu bentuk dia ni. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa, tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas. Dia punya sudu dia pun daripada emas. Oh, itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Katil dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katilnya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula dia punya isi kekabu tu adalah daripada sutra. Kita baju yang pakai sutra, ini isi dalam bantal tu adalah sutra. Bayangkan tidur di atas sutra. Allahu Akbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan penuhi dengan ketenangan. Dari antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu, orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis sahih lah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Man bana masjidan yabtari bihi wajh Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Kalau ketika apalah kau ni habiskan duit untuk bina masjid, dia tak tahu siapa bina masjid, dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak membaca surah Ikhlas. Saya dah baca ini, dia kata tak sahih hadis ini, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif boleh beramal untuk kebaikan, untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah Ikhlas, dia duit tak ada, dia baca saja Allahu Ahad sampai habis, maka Allah Ta'ala akan bina juga satu surga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih, tapi tak ada masalah. Kita nak beramal dengan ayat bacaan, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir lah, banyak lagi juga ni, iaitu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Atha, ala urika imra'atan min ahli jannah? Dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atu sauda atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fad'allahu li ya Rasulullah. Aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aura aku terbuka, aku terselak lah kain ke apa macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyid ti sabarti walakin carina. Kalau kamu nak, kamu sabar. Lagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya duk tengok ziarah kawan-kawan ya. Anim, Arif, mungkin ziarah kawan-kawan ya. Cuma tengok kawan-kawan kita yang sakit, dia sabar tak di atas sakit. Dia pun tak boleh marah pasal Allah Ta'ala takdir dia sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? Insyati sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa insyati da'autullah yu'afik, kalau aku, kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit kalau boleh bertahan, bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Ini kita sakit kepala sikit dah Panadol eh. Ini dia bertahan. Bertahan. Kenapa? Dengan sakit tadi gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa kita tak nampak macam mana gugurnya buah durian, tak. Dia gugur dosa kita satu-satu. Oleh sebab itu perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku sabar di atas sakit aku, cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak, aura aku tak dipandang orang. Maka kepada ayah, maka Nabi pun berdoa lah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia bagi tahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan, artinya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walakil jannah. Wallahu a'lam.
1: Ya, jadi banyak bersabarlah. Dan sabar ni sebenarnya bukannya semua orang boleh merasai kesabaran, dari yang cepat melenting dan sebagainya kan. Jadi sabar ni kena dipupuk daripada dalam diri kita.
2: Betul-betul.
1: Baik, doktor, kita sebenarnya sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Soalan ni nampak macam sikit, tapi dia punya perbincangan tu meluas dan meluas, saya fikir pendengar Sana FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, ke pintu syurga. Silakan.
3: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Baik. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita. Persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru nak cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai bekerja ni, Anim dan Arif, malam-malam duduk kerja macam ni, sekam mata, orang lain tidur dia dalam kes remote. Kita penat bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah, kita berjalan, kita pergi makan kepada orang rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya, tapi based on takwa. Maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada yang tu, habis. Kita tidak ada lagi membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw, surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan tapik permaidani merah, semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam orang fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah, tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawablah di akhirat. Tapi ada orang kata, aku tunggu engkau di padang mahsyar. Tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah kita buat apa? Penat kita. Orang lain semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mati ni? Inilah nak tunggu kawan tu. Dia dulu fitnah, saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin. Iaitu di sanalah yang sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin, maksud di dalam ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun qawlam mir rabbir rahim, itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam. Tiga salam kita, salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena tengok eh. Tapi awak sabar. Ini gambar kita. Nasib baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam. Itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini. Dan insyaAllah, dan nikmat nanti kita dah masuk syurga dah ni. Kita masuk syurga. Untuk nextnya, kita akan tengok apa yang ada dalam syurga. Kita cuba bawa lah. Walaupun tak setepat, tapi gambarnya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Anim dan juga Arif eh.
1: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. Syurga sepastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga. InsyaAllah.
2: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
1: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerasku Kuala Lumpur.
2: Terima kasih doktor.
3: Ya, sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
2: Betul.
1: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini saya rasa mungkin ada masih lagi yang dalam perjalanan, ambil kesempatan untuk pulang ke kampung mungkin. Selain abang-abang lori kita yang dalam tugasan, ke mana destinasinya, mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda untuk kesegaran pemanduan, supaya sentiasa fokus walau apa juga keadaan. Hanim nak kongsikanlah juga antara tips untuk mengelak mengantuk ketika memandu. Antaranya, boleh cuba untuk berhenti di tempat yang selamat. Itulah paling penting lah kan. Bila kita rasa dah mula nak mengantuk, kita bolehlah berhenti di R&R berdekatan, tidak memulakan pemanduan. Okay? Lepas tu, kalau kita dapat tidur, kita kunci jam lah. Jangan tidur lama-lama sebab nanti mengganggu pula perjalanan. Waktu perjalanan kita tu nanti kan, tidur antara 15 ke 20 minit untuk memastikan kembali fokus. Tapi kalau nak tidur tu, dinasihatkan untuk buka sedikit lah tingkapnya, jangan buka banyak pula. Kita risau jugalah kalau ada binatang pula. Kalau macam saya banyak fikir. Bila saya banyak fikir, saya akan jadi sebelum tidur tu saya akan fikir, kita buka je sikit je tingkap tu. Kalau kita buka banyak, takut bahaya lain pula yang datang kan. Juga boleh try basuh muka dekat R&R tu, tegang, renggangkan badan kan. Lepas tu kalau tak nak berhenti, boleh buka tingkap lah. Buka tingkap supaya angin segar masuk ke dalam ruang kenderaan. Pasang muzik, dengarkan Nasional FM lah. Lepas tu kalau ada kawan, boleh mula berbual. Kalau penumpang lain tu tidur kan, itulah kita kalau boleh, bila kita memandu waktu malam ni, sebagai penumpang kita juga kenalah sama-sama menemani pemandu, supaya masing-masing akan rasa terisi, terisi dalam perjalanan. Okay, lagi satu, dinasihatkan jugalah kepada yang memulakan perjalanan waktu malam atau tengah malam ini, untuk elakkan makan terlalu kenyang. Makan berpada-pada supaya kita tak rasa mengantuk. Minum air kosong juga digalakkan, minum air kosong secara berkala, ataupun boleh ambil jugalah kopi atau teh untuk membantu meningkatkan tenaga dan daya tumpuan. Itulah antara tips untuk memberi fokus dalam pemanduan dan kekal segar. Kepada anda yang sedang memandu, teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim juga nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang ada kat dalam TikTok live waktu ketika ini. Hai, ada dekat dalam ni ada Edward Amirul yang menemani Hanim untuk hari ini. Ada juga Lavender Girl. Ada Mawar Putih tadi, ada Caramel Latte menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk PRN Negeri Sembilan siang tadi. Ada juga Wan Iwan tadi, 185. Ada Sabrina BK, ada Azilah MTJ, ada Ramlah, ada Halim Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor hadir. Ada Ben Ice juga kat dalam ni. Ada Abang Long 333. Ada juga ramai yang dah mula. Ada Jamilah yang ada juga Kak Su tadi yang sedang buat kuih katanya. Melayan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Osman Mat, ada Mizi 85, ada Mak Seli. Katanya kenapa mata Hanim nampak macam nak menangis je? tak menangis, saya suka. Saya suka di sini. Mungkin sebab cahaya kan di waktu malam ni. Bila kita berdepan dengan cahaya ni, itulah dah faktor usia kan, nampak agak silau sikit lah. Ada Lavender Girl, ada Mak Sili, ada tanyakan mana kakak Unggu. Kakak Unggu ada di Thailand sekarang ni, tengah, tak tahulah tengah buat apa tu kan. Kalau kita pergi berjalan ni, kita akan waktu pagi-pagi ni lah waktu kita masih lagi berjalan, kan. Kita ke negara orang, waktu ni lah kita manfaatkan masa-masa bersama keluarga. Ada Jaja 83, ada Kamaru Zalin, ada juga ramai lagi yang kat dalam ni. Siapa-siapa, ada Mamex yang dah nak memasuki Singapura, memandu lori. Pon-pon-pon hadir layan GBH. Inilah kita bertemankan geng burung hantu dekat dalam TikTok live kita kan. Terima kasih kerana singgah dalam TikTok live Nasional FM, bertanya khabar antara satu sama lain dekat dalam ni lah kita menyantuni dan merapatkan silaturahim antara kita. Lebihkan hiburan untuk pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Regional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
0: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ada rakan-rakan kita yang menunaikan tanggungjawab di siang hari tadi untuk keluar mengundi macam Karimah Rati, juga dengan Jaja 83 dekat dalam TikTok live kita ni tadi kan, ada yang pergi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Ada nak kongsi sikit lah kan, dawat kekal pada jari, adakah ia berbahaya? Sebenarnya jari akan ditandakan dengan dakwat kekal bagi mengelakkan seorang mengundi lebih daripada satu kali. Apa yang biasanya berlaku, jari atau kuku bertukar warna ungu, coklat atau kehitaman. Warna boleh kekal beberapa hari hingga sekitar kadang-kadang 2 ke 3 minggu. Tapi jangan risau kerana ia akan beransur hilang kerana lapisan kulit mati tertanggal dan kuku memanjang. Itulah yang jadi. Jangan risau, jangan pula cuba guna peluntur atau bahan kimia yang keras. Dia mungkin sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku, tapi dia tidak berbahaya. Cuma kalau ada merah, ada nampak bengkak, melepuh atau rasa sakit, itu yang kita kena dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun kerana ia tidak berbahayalah, dia akan beransur-ansur hilang. Jangan risau. Kadang-kadang tegak waktu nak mengundi ni, kita menjalankan tanggungjawab. Dia nak pakai inai waktu kenduri kahwin pula tu kan. Dan ujung-ujung minggu ni ada juga yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Tapi tak apa, itulah melambangkan anda adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, kalau sekarang ni Hanif nak tanya, kalau dulu waktu kita muda, perasan tak kita ada ramai kawan, telefon kita asyik berbunyi je, mesej pun masuk. Tapi bila dah usia makin bertambah, semakin banyak pengalaman kita lalui, perasan tak satu benda, circle kita semakin kecil. Kawan-kawan kita pun satu dua orang je yang masih lagi bersama dengan kita, tak macam dulu kan. Bukan sebab kita menjadi sombong sebenarnya, sebab kita tak pandai berkawan ke, bukan. Tetapi kerana apa? Kerana hidup mengajar kita untuk lebih menghargai keikhlasan daripada sekadar kehadiran. Kita mula faham bahawa semua yang ketawa bersama kita, yang betul-betul peduli, tak semua yang ada ketika kita senang. Tak semua berada di waktu kita senang dan susah, waktu kita diuji. Bila kita berada di bawah, di situlah sebenarnya kita kenal dengan ikhlas siapa kawan kita yang betul-betul, ikhlas siapa yang sanggup mendengar tanpa menghakimi, siapa yang sanggup membantu tanpa mengharapkan balasan, siapa yang tetap menghubungi walaupun kita sudah lama menyepi kan. Itulah orang yang kita patut hargai. Kadang-kadang kan bila kita sakit ke apa, kita rasa terharu bila ada rakan-rakan kita yang dah lama tak bersua, yang dah lama tak tanya khabar, datang melawat kita. Itulah tanda kasih sayang seorang sahabat. Hakikatnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling ramai di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang memilih untuk berada di sisi kita ketika keadaan yang tidak mudah. Tak apa kalau hari ini circle kita makin kecil, jangan kecewa. Mungkin itu bukan satu kehilangan, tapi itu satu proses kehidupan yang sedang menyaringi siapa yang benar-benar layak berada dalam kehidupan kita. Itulah siapa yang masih ada kawan rapat kan, hargai mereka yang masih ada, perlu erat persahabatan yang tulus. Kerana dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh kepentingan ni, kehadiran insan yang setia adalah satu rezeki yang tidak ternilai. Itu yang Hanif ingin kongsikan waktu-waktu pagi ni, supaya kita sama-samalah beringat, menyantuni dan mengeratkan silaturahim antara kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah

Sonar FM sentiasa di hati. Kalau ikut, kita dah ke bulan 8 kan? Dah masuk bulan kemerdekaan kita. Jadi, Hani nak kongsikanlah juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah kan, bila waktu bulan kebangsaan ni, kita akan lihat Jalur Gemilang dah mula berkibar di merata tempat, di sekolah, di pejabat, di pemis perniagaan, dan yang paling indah sekali bila ada dekat setiap rumah mengibarkan bendera kebanggaan negara kan. Kibaran Jalur Gemilang ni bukan sekadar mengajak kita memasang bendera di depan rumah, tapi lebih daripada itu, ia adalah simbolik kasih sayang kepada tanah air, tanda penghargaan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, dan bukti bahawa semangat patriotik masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Mengibarkan Jalur Gemilang bukan soal bendera siapa paling besar, bendera siapa paling cantik, hiasan mana, tapi yang penting ialah rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, satu negara dan satu bendera yang menyatukan kita semua. Sama-samalah kita meraihkan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya nak berkata kepada anda kerana pagi adalah permulaan kepada sebuah perjalanan. Setiap langkah yang diambil hari ini, setiap usaha yang dilakukan, semoga dipermudahkan dan diberkati. Mudah-mudahan segala penat lelah yang dicurahkan menjadi asbab kepada rezeki yang halal, menyimpan ruah dan penuh keberkatan. Buat sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang berniaga, sama ada membuka kedai, membuka gerai, berniaga di pasar, berniaga secara dalam talian, di mana saja anda mencari rezeki, semoga pelanggan datang tak putus-putus hendaknya di pagi hari nanti, kan, dipermudahkan segala urusan dan jualan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Tidak lupa juga kepada Abang Lori, Abang-Abang Lori yang merentas lebuh raya dan jalan-jalan di seluruh negara. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi. Macam Abang Mamex kita yang dari Singapura menghala ke Bandar Enstek. Ingat ya, jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat, berehat jika letih. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Saya juga tidak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak penghantar makanan kita, Abang Grab kita, Abang JIG yang sentiasa memenuhi tempahan. Terima kasih atas usaha anda. Semoga segalanya berjalan lancar di

Kurniakan pelanggan yang memberi layanan baik dan rezeki yang bertambah luas. Juga-juga kepada Abang Kurier yang tak pernah lupa dalam ingatan semua kita kan. Sebab kalau tak ada Abang Kurier, tak sampai barang order ni. Okey, semoga pemanduan anda, segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Terus kekal bersama Nasional FM.

Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada waktu ketika ini. Ani percaya mungkin ada antara anda yang menyertai konvoi ke mana juga destinasi, sebab waktu-waktu hujung minggu ni lah kan, ada yang konvoi pemotoran, ada yang konvoi kereta. Walau apa pun, Ani nak nasihatkan supaya kita yang berkonvoi ini patuh kepada arahan Marshall kan. Kita ni tak bolehlah berhenti suka-suka hati. Jadi ada tips-tips yang Hani ingin kongsikan kepada anda kan, supaya perjalanan konvoi kita selamat. Okey, kepada semua peserta, tungganglah ataupun bawalah kenderaan anda dengan cermat, dengan penuh tanggungjawab. Jangan menunggang, kalau yang menaiki motosikal tu, jangan menunggang terlalu rapat. Jangan memotong secara berbahaya. Pastikan apa tu, had kelajuan itu dipatuhi. Jangan mengejar konvoi sekiranya dah tertinggal. Jangan berhenti sesuka hati di lorong kecemasan. Jangan paksa diri meneruskan perjalanan jika mengantuk atau terlalu letih. Kalau yang menaiki motosikal tu, pastikan motosikal berada dalam keadaan selamat dan pakai topi keledar tu dengan betul. Semangat berkumpulan dan minat terhadap sesuatu aktiviti ni tidak sepatutnya berakhir dengan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, atau orang awam menjadi mangsa. Jalan raya ni adalah kegunaan kita bersama ya. Jalan raya ni bukan trek perlumbaan. Kita kena menghargai antara satu sama lain. Itulah yang selalu Hanim ingatkan kan. Okey, buat peserta konvoi hari ini adalah satu pengalaman yang indah. Nikmatilah perjalanan, tetapi jangan sesekali mengabaikan keselamatan. Patuhi arahan dari semasa ke semasa, kekalkan formasi, jangan memotong sesuka hati, beri keutamaan dan sentiasa berikan isyarat, dan juga utamakan sikap bertolak ansur ketika berada di jalan raya. Destinasi yang paling penting bukanlah siapa yang tiba dulu, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Biar perjalanan ini dikenang dengan senyuman, bukan dengan penyesalan. Itulah yang Hanim harapkan kepada anda yang bersama kawan-kawan tu dalam keseronokan itu. Pastinya kena kekal dengan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati untuk keselamatan kita bersama. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, kalau bangun pagi ni kadang-kadang kan ada yang berazam untuk berdiet. Jadi sebelum tidur semalam dah belilah roti kan. Okey, bila saya cakap ni saya rasa macam saya pula kan. Roti kan, roti. Kita nak cakap pasal roti. Roti sebenarnya satu makanan yang kalau kita ada keluarga yang besar, mungkin sebuku roti tu senang untuk dihabiskan. Tapi kalau kita makan secara seorang, untuk sebuku roti tu sangat lambatlah untuk kita habiskannya kan. Sebab kita akan makan sekali dua keping, lepas tu dah sampai dah expired tarikh luput untuk roti tu. Jadi itulah Anim nak kongsikan juga ni, roti berkulat. Macam mana kita nak tahu roti tu nampak berkulat? Dia ada tompok kecil. Tompok kecil je pun itu boleh dimasukkan dengan kulat sudah merebak. Dia nampak elok. Kalau dia okey je putih tu, nampak elok, masih okey lah kan. Kalau ada titik kecil sikit-sikit tu, mula menunjukkan bintik kecil, itu dah ada kulat dah kan. Lepas tu ada tompok kulat, dia boleh merebak jadi kehitaman, macam tu lah. Kulat pada roti bukan sekadar apa yang kita nampak di permukaan. Bahagian akan nampak elok, tapi belum tentu selamat untuk dimakan. Itulah kita kena berjaga-jaga. Kita kena, kalau apa tu, makan roti tu kadang-kadang kita ada penanda untuk expired dia kan. Kadang-kadang bila kita buka, hilang. Jadi untuk cara yang paling selamat, kita tulis, ambil marker pen, tulis dekat apa tu, plastik roti tu, bila expired dia. Kalau rasa-rasa macam tak habis makan roti tu, antara tips yang untuk mengekalkan penyimpanan roti ni tadi, boleh simpan pada suhu bilik jika ingin dimakan dalam masa 1 atau 2 hari. Letak dalam beg roti asal atau bekas kedap udara, simpan di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari. Okey, elakkan simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk yang biasa tu tak boleh simpan roti ya. Kalau nak simpan dalam peti sejuk, simpan yang dekat sejuk beku tu. Bila tidak habis, masuk dalam sejuk beku. Lepas tu bila nak makan tu, panaskan semula lah kan. Gunakan bekas atau beg kedap udara untuk mengurangkan kehilangan kelembapan dan mengekalkan roti supaya tidak cepat berkulat. Periksa tanda-tanda rosak. Jika terdapat kulat atau bau yang pelik, jangan buang bahagian yang kulat saja, buang keseluruhan roti tu. Itulah kalau kita rasa, kita dah rasa nak makan roti tu, kita kena pastikan kita habis. Kalau tak habis, kalau kita rasa kita tak simpan di tempat yang selamat, jadi baiklah kita buang kan. Sebab kadang-kadang masalah roti berkulat ni boleh membuatkan kita sakit perut. Itu je lah yang kita risaukan. Kalau kita sakit, kalau anak-anak kita pula yang makan, macam mana? Lagilah kan, mudarat kepada orang lain. Kalau ibu mengandung, lagi mudarat kepada orang lain. Itulah, sama-sama kita ingat mengingati. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng.

0: Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua, walau di mana juga anda berada. Nampaknya Hanim dah masuk ke jam terakhir bersama geng Burung Hantu untuk hari ini, edisi 2 Ogos 2026. Okey, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin selamat memandu, selamat tiba ke destinasi. Terus kekal fokus kepada pemanduan. Hanim nak kongsikan sikit berkenaan tentang kesihatan mental. Sebab apa? Itu adalah perkara yang penting ketika ini, waktu ini, yang kita kena menjaga kesihatan mental

yang berulang-ulang fikir kat dalam kepala otak kita ni kan, kejadian yang sama, persoalan yang sama, seperti sebuah filem tanpa penghujung. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita kena berhenti seketika, tarik nafas, alihkan perhatian kepada keadaan sekarang, tulis apa yang kita rasakan sebenarnya, luahkan dekat atas kertas, bicaralah dengan seseorang yang dipercayai, kerana kita tidak mampu melaluinya seorang diri. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. Carilah tempat di mana hati dan perasaan kita dijaga dengan baik, dan jangan terlalu banyak berkorban diri untuk orang lain, kerana tidak semua manusia tahu menghargai. Itulah kata-kata yang Hanim ingin sampaikan kepada semua, supaya menjaga hati kita sendiri, kita juga kena menjaga hati orang lain, kan? Sama-samalah kita menjadi insan yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lama Allah pun ingatkan juga dalam kehidupan kita, ada manusia yang mensia-siakan tentang solat. Contoh kita baca ayat 59 dalam juzuk yang ke-16 sebagai contoh. Bila Allah menyebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wa taba'u syahawat. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan keturunan yang tidak baik. Allah guna kalimah khalafa. Beza khalafa di hadapan dengan yang kedua itu khalfun. Dia beza pada lam itu difathahkan, khalafa yang kedua dia sebut lam itu disukunkan, dimatikan. Bila kita mengkaji sudut bahasa ini, apa maksud khalafa dengan khalfun? Hakikat dia bahasa pada satu kalimah yang sama, yakni khalafa. Khalafa ini maksud belakang. Kenapa ia diterjemahkan dalam bentuk keturunan, keluarga? Sebab kita ini sebagai anak, kita duduk belakang ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk belakang datuk nenek. Datuk nenek duduk belakang moyang. Moyang duduk belakang nyang. Contoh kan? Anak kita duduk belakang kita. Cucu kita duduk belakang anak kita. Cicit kita duduk belakang cucu kita. Itu disebut khalafun. Khalafa. Cuma bila sebut tentang belakang ini, Allah bezakan dalam bentuk khalafa dengan khalfun. Lam difathahkan. Lam itu difathah baris atas dengan lam disebut tentang sukun, mati. Maka khalafa itu ulama tafsirkan mewujud pada satu keturunan yang baik, manakala khalfun ia mewujud pada keturunan yang tidak baik. Apa asas punca yang Allah menukarkan, gilirkan? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan satu keturunan yang tidak baik. Apa punca dia? Dua punca Allah kata. Yang pertama adalah adha'u salah, mensia-siakan salat. Kita bincang maksud iman pada hadis ini adalah berkaitan salat. Dan memang nyata bahawa intipati dominan dalam berkaitan iman ia mesti berkaitan salat. Sebab ia salat, ia sebut tentang keutamaan, kewajipan, ia tiang pada agama, ia berhimpun pada salat. Waktu Allah kata, apa sahaja Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Bagaimana iman? Contoh berkaitan salat. Maka kita tidak akan duduk dalam perasaan kecewa, keluh kesah, gelisah. Sebab ia sebut tentang jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana manusia yakin pada kaedah beragama, manusia yakin pada kaedah mengikuti apa ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Allah tak akan sia-siakan sekali-kali. Namun Allah bagi satu peringatan dalam kehidupan manusia, bila Allah gantikan, Allah tukarkan satu keturunan yang baik dengan keturunan tidak baik, ada dua punca. Yang pertama, adha'us salah, mensia-siakan salat. Awak suruh mensia-siakan salat, dia sembahyang. Tapi sembahyang dia, tuan-tuan, ia tidak menjaga dalam bentuk ketetapan waktunya. Akhir-akhir waktu baru sembahyang. Kan? Kalau zaman dahulu kita dengar kisah wali-wali Allah, Al-Imam Abu Hanifah, sembahyang isyak dengan subuh menggunakan satu wuduk sahaja. So, zaman itu hebat. Kan? Isyak dengan subuh satu wuduk, maksudnya tak tidur. Wallahualam bagaimana luar biasa mereka boleh melakukan sebegitu, kita tak mampu nak fikir. Zaman kita, kita boleh buat juga, tuan-tuan. Zaman kita, kita boleh buat, kan? Kita boleh bangga jugalah. Oh, semalam aku semayang isyak subuh satu wuduk. Kita tanya, isyak pukul berapa? 5:30 pagi. Boleh juga, kan? Seperti mana zuhur dengan asar sebagai contoh, guna satu wuduk juga. Kita tanya zuhur pukul apa? 4:30 petang. Boleh juga, tuan-tuan. Tapi istilah ini, perbuatan ini disebut tentang adha'us salah. Ia satu bentuk yang mensia-siakan salat. Ia jadi asas. Allah cerita dalam firman-Nya, apa yang menyebabkan satu keturunan yang baik digantikan dengan keturunan tidak baik. Asasnya duduk yang benda yang pertama, adha'us salah. Betul, bila kita bincang tentang salat, ia mesti suatu bentuk yang mesti dihadami dalam kehidupan. Sebab apa kita kata tentang salat? Sebab dia balik pada akal. Iman, dia akan bercahaya bila akal sudah menyatakan satu keputusan. Saya sebut di awal tadi, bila kita bincang logik akal, langit di atas, bumi kat bawah. Lanjutan daripada itulah, akal manusia dia tidak akan bersalahan. Akal manusia, bila dia mengimani, dia percaya bahawa langit di atas, bumi kat bawah, maka mudah bagi akal untuk menyatakan bahawa dalam dunia ini ada benda baik, ada benda buruk. Dia tak akan confuse akal. Akalnya sihat. Akalnya sihat juga, bila bincang ada benda baik, ada benda buruk dalam kehidupan, dia akan kata benda baik membawa pada pahala, benda buruk membawa pada dosa. Sebab akal ia memiliki satu stand yang kuat. dan akalnya sihat juga akan kata bagaimana pahala ia membawa kepada syurga, dosa membawa kepada jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Asas mana? Akal. Sebab tu akal ia dilidisi dengan ilmu. Sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Daripada akal yang baik itulah ia akan berkembang, bercahaya tentang iman, apa yang dia percaya dalam kehidupan. Maka subuhlah iman itu dengan amal. Mudah, clear? Dia macam lah, tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan tengah malam. Sampai-sampai kat rumah pukul 11, habis kerja penat. Habis kerja penat tuan-tuan, mandi-mandi-mandi turun kat bawah pergi ke dapur. Pergi dapur buka puyuk nasi. Betul tengok nasi dalam puyuk nasi. Tiba-tiba isteri tuan-tuan tanya pada tuan-tuan, "Bang, lapar ke bang?" Tuan-tuan, akal yang sihat, yang boleh fikir dengan baik, dia tak akan keluarkan salah itu. Betul dia akan tanya bagaimana? Susunan pada akal yang baik, dia akan kata, "Bang, nak makan apa bang?" Itu salah tepat. Betul? Sebab masa tu tuan-tuan tengah buka puyuk nasi tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan sampai ke rumah, buka-buka pintu rumah, tak buka apa-apa lagi. Tak mandi lagi. Jumpa baru first step, duduk depan pintu. Kalau soalan itu ditanya, "Bang, lapar tak lapar bang?" Oh, soalan betul. Dan ni tuan-tuan duduk di dapur dah. Betul? Ini logik akal. Susunan akal yang baik. Dia akan bertanya soalan yang betul dan dia akan dapat tahu jawapan secara langsung. Itu sebut dilalah iltizam. Dia akan tanya. Dia macam tuan-tuan bawa kereta, isteri kat sebelah, pusing-pusing jalan-jalan kan. Maka satu ketika dia kata, dia tengok satu bangunan, dia kata, "Eh, masa bila pula bangunan ini ada?" Dan kebetulan bangunan itu ada kedai emas. Betul? Akalnya sihat yang ada pada tuan-tuan memahami dengan baik bentuk dilalah iltizam. Pertanyaan isi tersebut bukan nak tanya bangunan itu ada bila. Sebab melekat pada akal dia adalah kedai emas. Betul? Maka akalnya baik, kita pun singgahlah. Singgah itu hanya singgah jelah. Beli tak beli hal yang kedua tuan-tuan. Contoh saya nak sebutnya, susunan akal berfikir dengan baik, dia akan membina tentang kualiti kehidupan. Seperti mana salat. Kenapa dia mengambil keputusan bahawa Allah sebut dalam ayat ini, adha'u salah, mesiasakan salat. Kenapa berlaku pada dia, dia boleh mengambil satu keputusan bahawa nak sembahyang akhir waktu. Pukul 4:30 baru nak sembahyang zuhur, nak tunggu 10 minit lagi asar. Sebab akal sudah mengisbatkan, sudah menetapkan aku nak sembahyang zuhur pukul 4:30. Maka ia sudah bersalahan dengan kaedah kehidupan yang sepatutnya akal dibina dengan baik, dengan sihat. Akal sepatutnya sudah menetapkan bahawa aku mesti solat zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Contoh, solat asar pukul apa? Pukul 4:45 petang sebagai contoh. Ikutlah timing mana pun. Ia mula pada mana? Akal. Maka dia akan bina kehidupan yang baik. Itu persoalan dalam kehidupan. Bila mana musannif bangkit tentang persoalan ini, tentang kesucian yang ada dalam kehidupan manusia. Asah mana-mana, ia separuh daripada salat. Maka kita balik tengok pada salat. Sebab hakikat Allah sebut kata, asas kenapa Allah gantikan semula. Berulang kali tentang kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asas yang pertama adalah adha'us salah, mesiasakan salat. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bila hilang kekuatan jiwa daripada salat, hilang asah akal, tak mampu untuk diproses dengan baik, maka mudah manusia tergelincir dalam persoalan hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu ni tuan-tuan, ia memang dominan dalam kehidupan kita. Kita tak perlu cerita. Sebab ia memang dominan dalam kehidupan kita, yang asasnya Allah menciptakan kehidupan kita ini berbeza tentang segala-galanya. Berbeza tahap kepandaian, berbeza tahap upaya, berbeza tahap ibadah, berbeza tahap kehidupan, berbeza. Ia bukan persoalan kaya atau miskin. Berbeza tahap kehidupan kita mengimani, kita berbeza tahap kehidupan, tetapi kita berusaha dalam apa sahaja tahap kehidupan kita. Contoh kita kata berbeza tahap kepandaian, bukan kita istilahkan berpegang pada bentuk ada yang pandai, ada yang bodoh. Sebab pandai dengan bodoh itu Allah ciptakan. Saya suka guna perkataannya, kita berbeza tahap kepandaian. Sebab pandai manusia bukan tanda dia mulia. Bodohnya manusia bukan tanda dia hina. Seperti mana kayanya manusia bukan tanda dia mulia, miskin bukan tanda dia hina. Kita hanya dibezakan tahap kehidupan yang berbeza, betul? Berbeza. Namun dalam kita berbeza tahap kehidupan, berbeza tahap kepandaian, yang menentukan mulia tak mulia kita, yang pertama Allah, yang kedua adalah berkaitan kepada asbab, musabab, usaha yang kita lakukan. Kaya mesti juga berusaha, miskin juga mesti berusaha dalam kehidupan. Lepas tu hidup, ia tak boleh banding sebab kita berbeza tentang tahap kepandaian. Kita kata pandai bukan nisbah mulia, bodoh bukan tandanya hina. Cumanya dalam pandai, dalam bodoh, istilahnya jangan bersikap jahil. Maksud mana jahil ini? Tak ambil tahu, tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berusaha, sebagai contoh. Ada budak pandai, tapi tak nak berusaha juga. Ada budak yang kita kata dia agak perlahan sudut akademik ni, sebagai contoh. Tapi bukan asah dia lemah dalam akademik, tidak menunjukkan tentang kejayaan dalam kehidupan. Si ada sahabat saya, mula daripada sekolah rendah, semua nombor akhir, SPM, gagal. Kali kedua ambil, jadi doktor. Dapat 9A tuan-tuan. Saya kata macam mana dapat SPM gagal kali pertama. Kali kedua ulang balik SPM, dapat 9A, melanjutkan overseas sehingga dapat jadi doktor pakar pada hari ini tuan-tuan. Sahabat saya juga, dulu tak ada apa-apa pun, akademik dia biasa sahaja. Betul, lepas SPM, kerusan SPM sedang-sedang sahaja, dia lompat masuk IKM, kemahiran malam, contoh. Masuk setahun, dia lompat ambil diploma politek, lompat lagi masuk UiTM, dia lompat lagi sama master dia kepada PhD dia, dan hari ini hakikatnya dia dapat dua, sudah dapat double PhD. Yang dulu asal-asalnya seorang manusia yang slow akademik dia tuan-tuan, tapi semakin laju. Sebab apa? Allah balas dari sudut kesungguhan usaha yang ada dalam kehidupan. Moga-moga usaha dia disebut tentang amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nyatakan kita jangan bezakan. Hakikatnya Allah bezakan kehidupan kita berbeza tahap kehidupan. Kaya dengan miskin, saya sebut pada Tuan Haji, saya kata Tuan Haji, berdoa pada saya. Sebab apa? Dia ada satu ketulusan pada sifat hati. Dia ada ketulusan pada sifat hati ataupun makna yang asah kita sebut tentang al-ikhlas. Dalam kesulitan hidup, dalam kepayahan hidup, dalam kesenangan hidup, dia mampu keluarkan kehidupan dia untuk menterjemahkan tentang makna amal yang soleh. Patut disebut ikhlas. Asal kalimah itu datang daripada kalimah khalamsat, khalas. Apa maksud khalas? Tuan-tuan, ini kalimah yang sebati pada kehidupan kita. Khalas, puas hati dah. Betul, kita cuci tangan dah, kita masuk khalas. Kita kata puas hati dah, kita melakukan apa sahaja. Khalas, aku dah siap dah pekerjaan aku. Khalas. Contoh, patut susu ibu, ia dinamakan khalis. Susu yang suci, khalis. Susu ibu lah disebut khalis. Kenapa? Sebab luar biasa susu ibu ni tuan-tuan, baby boleh hisap. Yang keluar susu itu daripada celahan lemak, darah dan sebagai contoh, daging-daging. Lepas tu susu ibu disebut susu yang suci, disebut khalis. Itulah makna, bila balik pada makna ibadah. Apa maksud ibadah yang ikhlas? Dia penat, letih, dia suka, dia happy, dan bagaimana dia boleh keluarkan kehidupannya untuk menzahirkan, menterjemahkan tentang makna iman dalam kehidupan. Itulah tentang kualiti kehidupan sebagaimana Nabi kata, At-tuhum syatul iman. Kualiti pada sifat iman itu berada dalam kesucian. Kesucian itu bukan hanya pada zahir semata-mata, ia juga bergantung pada batin. Batin yang dididik, diasuh dalam bentuk mana? Yang pertama kita bincang berkaitan salat. Maka angkatlah, binalah, hidupkan sesuatu kehidupan kita dengan salat. Ia tanda kesucian zahir dengan batin kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, semoga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sampailah saya ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu pagi ni. Selama 6 jam saya telah menemani anda pelbagai info dan juga susunan lagu-lagu menarik mengiringi malam anda, mengiringi perjalanan anda. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bertemankan Nasional FM, sama ada yang sedang memandu, berniaga, bertugas atau memulakan rutin harian. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingin Hani maklumkan waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam Seremban, Alustar Kedah serta Kangar Perlis hari ini 2 Ogos 2026 adalah pada jam 6.01 minit pagi. Marilah sama-sama menunaikan solat fardu subuh bagi yang beragama Islam, mengimarahkan masjid terdekat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuka kepada hari yang penuh keberkatan. Sebelum berpisah, saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yaya Kamal, tinggalkan anda dengan serangkap pantun anak desa memetik kelapa singgah sebentar di tepi perigi. Terima kasih buat semua GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah SWT tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah SWT. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau, yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah SWT untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Surakallahul Aliyah Azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey, yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupannya. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum. Nida

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah, perubahan demi perubahan

0: Dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
2: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
1: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
2: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
3: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Mata dan sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Dan hai, nama saya Khairul Ong, akan menemani anda melalui Salam Padian, menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 2 Ogos 2026, bersama dengan 18 Safar 1448 Hijriah. Hari ini hari Ahad. Alhamdulillah, ramai yang cuti rehat, ada juga yang bekerja. Jadi kepada mereka yang bekerja, hari ini sama-sama kita bekerja, okey? Yang penting kita kerja dengan ikhlas. Mereka sedang memandu, mungkin ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin masih lagi gelap sedikit, jangan lupa pasang lampu kenderaan, okey? Dan ada juga yang dalam persiapan mungkin pagi ini bersama-sama dengan keluarga, ada kata nak jogging ramai-ramai dengan anak-anak. Utamakan keselamatan, okey? Pastikan kata pantau anak anda. Kan kadang-kadang mereka jogging tepi-tepi jalan tu bahaya juga, kan? Jadi slow-slow saja, pantau pergerakan anak anda, okey? Baik, sepanjang saya berkeudara hingga pukul 10 pagi nanti, banyak perkongsian, banyak juga lagu-lagu yang padu saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini saja, tentunya kita ada info cuaca, kita ada perkongsian dan menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu mutiara hadis yang bertajuk akhlak seseorang bergantung akhlak temannya. Jadi jangan ke mana-mana, ini di Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Akhlak seseorang bergantung akhlak temannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, seorang lelaki itu bergantung dengan agama teman pergaulannya, yaitu sahabat rapat. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman pergaulannya. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, kepribadian seseorang berkait rapat dengan kebiasaan teman atau sahabat baik yang ia sering bergaul, yaitu tingkah lakunya sering dipengaruhi oleh tingkah laku dan gaya hidup teman rapatnya. Setiap ibu bapa perlu meneliti akhlak dan pribadi teman rapat anaknya. Jika teman pergaulan anaknya berakhlak buruk, perlu dijauhi segera. Larangan bergaul dengan individu dalam masyarakat mencakupi pelaku dosa besar. Bersahabat dengan mereka akan mendatangkan kemudaratan pada agama. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atipsom 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

6.45 minit pagi, info cuaca dipetik daripada laman web RASMI Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 2 Ogos 2026, hari Ahad, di mana pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat dengan petang dan malam diramalkan tiada hujan dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi petang diramalkan tiada hujan dengan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan anda juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Boleh merancang perjalanan anda. Mungkin hari ini ada yang hendak berlayar ataupun keluar daripada wilayah Persekutuan Labuan, jadi bolehlah pantau cuaca di tempat destinasi anda yang akan anda tuju hari ini. Baik, terima kasih kepada abang-abang, akak-akak bas mini e-hailing taksi kena memilih Labuan FM ini sebagai peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hujung minggu ramai penumpang. Dan juga pastinya terima kasih kepada akak-akak kita, abang-abang kita juga yang mendengarkan Labuan FM ini sambil-sambil sedang buat persiapan untuk berniaga hari ini. Ada berniaga makan, ada juga yang berniaga kedai runcit, jual-jualan krepek semua. Terima kasih. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga adik-adik kita mendengarkan. Jangan lupa hari ini hari Ahad. Jangan lupa untuk basuh kasut sekolah. Buat kerja sekolah yang cikgu bagi yang Jumaat lepas. Kan esok nak kena hantar. Kan? Jadi kalau terlupa buat, sendirilah jawab, okey? Baik. Banyak perkongsian lagi. Saya akan kongsikan anda juga hiburan. Dan pukul 7 pagi nanti, tentunya kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
3: Salam Harian. Salam Harian.
4: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.
1: Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di laman FM Suara Pesisir Anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Jam 19, minit pagi, anda masih mendengarkan Lawan FM, suara pesisir anda tertinggi di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda kerana ya, betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong, akan menemui anda menerusi Salam Padian ini hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, saya ada cerita mengenai dengan ONSA 2025, iaitu yang mana yang lebih selamat, lebih terlindung untuk kanak-kanak, yang mana pelaksanaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA diperkenalkan mekanisme pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial baharu sebagai langkah memperkukuh perlindungan kanak-kanak di ruang digital. Dan melalui mekanisme ini, pengguna yang ingin membuka akaun media sosial baharu perlu melalui proses pengesahan umur menggunakan identiti rasmi seperti MyCard atau MyDigital ID. Dan pendekatan ini juga sebenarnya bertujuan untuk memastikan hanya individu yang mematuhi syarat umur ditetapkan dapat mengakses platform tertentu secara dengan lebih selamat. Dan yang tanya kenapa 16 tahun sebab kanak-kanak ini sebenarnya lebih terdedah kepada ancaman eksploitasi dalam talian. Dan kebanyakanlah mengikut kajian, kanak-kanak ataupun remaja lah berumur 16 tahun ke atas ini umumnya lebih matang untuk membuat keputusan digital dan boleh juga mengurangkan risiko pemangsa siber, eksploitasi seksual kanak-kanak dan jenayah dalam talian. Jadi ONSA 2025 ini mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh keselamatan siber negara serta melindungi kanak-kanak daripada ancaman yang semakin kompleks di ruang digital. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai ibu bapa, sebagai penjaga, sila cakna lah dengan anak-anak kita dalam talian, aktiviti-aktiviti mereka dalam talian, dengan siapa mereka berkomunikasi, dengan siapa mereka bermain permainan dalam talian, okay, dan juga dengan siapa mereka selalu orang kata berjumpa. Kadang-kadang dari dalam talian ni, kadang-kadang mereka janji sana janji ni, jumpa dekat luar kan. Jadi kita perlu cakna banyak kes dah sekarang ni. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku kepada diri kita dan keluarga kita. Okey, sama-sama kita saling ingat mengingati. Baik, 7.30 minit pagi, sebentar saya lagi, tentunya hujung minggu kita ada yang mana satu. Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, 7.30 minit pagi. Seperti biasa, seperti saya janjikan tadi, hujung minggu kita tiada topik, kita tak ada sembang pagi. Hujung minggu kita nak santai-santai saja. Tapi saya nak minta anda untuk hantarkan undian melalui Yang Mana Satu. Jadi itu Yang Mana Satu edisi hari ini 2 Ogos 2026. Saya masih lagi tertanya-tanya apa lagu-lagu pilihan penerbit untuk kita sama-sama undi. Jom kita dengarkan Yang Mana Satu.
0: Yang Mana Satu.

0: yang mana satu?
1: Wah, nampaknya hari ini DJ Shima, penerbit kita memilih Irama Malaysia Ethnic Creative. Wah, temanya kan. Kalau semalam tema rap, hip hop, tapi hari ini kita lawan balik dengan tema Ethnic Creative Irama Malaysia. Jadi untuk hari ini, edisi 2 Ogos 2026, yang mana satu, kita ada dua buah lagu, ada dua artis. Mungkin anda nak dengarkan lagu yang berjudul Nazam Berkasih Nyanyian Syura, yang mana lagu ini dipetik dari album ketiga Syura berjudul Balaghah pada tahun 2004 dan dicipta oleh Pak Ngah dan lirik ditulis oleh Siso. Manakala mungkin juga anda nak dengarkan, suka sangat lagu berjudul Zuraida, nyanyian Haziq Rusebi, yang mana lagu asal dikeluarkan pada tahun 1978 dan dinyanyikan semula pada tahun 2024, dan lagu ini dicipta oleh Jamal Abdullah dan lirik ditulis oleh Ramli bin Putih. Jadi sebentar saya lagi, Mimin kita akan up season poll. Jadi anda boleh hantarkan undian anda di Facebook Labuan FM. Undian akan dibuka hingga pukul 8.40 minit pagi. Dan keputusannya saya akan umumkan insyaAllah pukul 8.50 minit pagi. Ada lebih kurang masa sejam lebih untuk anda membuat pilihan. Hantarkan undian anda sekarang. Ini dia Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: Yang mana satu?
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Pagi yang murung? Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara tersisir anda.

0: yang mana satu?
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi menerusi live TikTok Laban FM. Saya ada pun live di sana. Jadi jika mungkin nak perkenalan dengan saya kan, ataupun sembang-sembang santai, bolehlah terus ke live TikTok Laban FM. Dan jangan lupa juga ikuti kami di Facebook. Kami sudah live juga di sana. Dan jangan lupa untuk ikuti kami juga di Instagram Laman X dan juga YouTube Laban FM. Dekat YouTube banyak konten tau kami sediakan untuk anda. Kita ada podcast, kita ada lagu-lagu patriotik dan juga lagu-lagu raya yang istimewanya dinyanyikan sendiri oleh DJ-DJ Labuan FM khas untuk anda. Ada daripada Nur sini katanya, assalamualaikum, selamat pagi. Jimmy, assalamualaikum DJ Labuan FM, ceria selalu. Salam dari Kelantan. Ini Jimmy ni kalau tak silap daripada Bacok Kelantan. Terima kasih orang-orang Kelantan. Juga jika anda ingin ucapkan ataupun sampaikan salam, ucapan selamat pagi, ucapan ulang tahun perkahwinan, ataupun mungkin ada mendirikan rumah tangga hari ini, berhantarkan ucapan anda juga menerusi gambar selfie saya yang saya sudah muat naik seawal pukul 6.15 pagi tadi di Facebook Laban FM. Saya akan bacakan satu persatu. Okey, datang ke live TikTok Laban FM. Jom kita bersimpang-simpang santai di sana. Orang kata tak kenal maka tak cinta, dari mata turun ke hati. Boleh tak gitu? Baik, selepas ini kita akan singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Laban FM untuk sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Jangan lupa juga untuk hantarkan undian anda yang menerusi yang mana satu tahu. Anda boleh hantarkan juga undian menerusi sempol di Facebook Laban FM. Ada dua buah lagu, lagu daripada Syura, Nazam Berkasih, dan juga Haziq Rasibi Zuraida. Keputusan di tangan anda. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga. Ini di Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Harish asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Buli macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Buli bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan buli.
2: Buli bukan budaya kita. Katakan tidak kepada buli. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian buli, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.